0: Caelah, yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: Ya disuruh tidur sama payung tidur. It's time to sleep.
1: Aduh, masih jam 7:15 bro.
0: Betul.
1: Harusnya kita udah di jalan nih sekarang nih.
0: Udah di jalan atau enggak yang sekolah pasti udah harus sampai sekolah nih.
1: Bener ya, jadi
0: lu dulu ini biasanya masuknya jam berapa sih kalau sekolah?
1: Ini apa nih, SD, SMP, SMA?
0: SD berapa ya SD? 6?
1: SD, enggak,
0: jam 7. Terus kalau SMP dan SMA?
1: Kayaknya sama, semua jam sama 7 ya? Gue.
0: Gue tuh telatnya tuh
1: 7:15. 7:15. Gerbang udah tutup ya?
0: Gerbang udah tutup. Udah. Tapi biasanya kalau gue malah gak boleh dikasih pulang lagi. Jadi cuma disetrap doang.
1: Iya, menurut gue emang kayaknya nggak boleh sih.
0: Iya kan biasanya kan ada yang tuh gak yang, masuk yang gitu. Iya gerbangnya ditutup, berarti kan maksudnya nggak boleh masuk sekolah tuh.
1: Pasti lo suruh nulis ini ke ruang BP.
0: Iya, gue ini suruh baca setoran apalan. Tapi kan alumni anak pesantren.
1: Pesantren apa? Easy lah. Lo mau jus berapa?
0: Iya,
1: ya,
0: mau surat apa?
1: gue inget sih kalau pas terlambat itu cuman ya itu suruh apa ada apa? Nulis surat gitu kan. Terlambat. Jadi ini berapa kali nih udah kena poin ya kan sih?
0: Oh iya, sistem poin.
1: Udah ada sistem poin dulu gue.
0: Aduh, tapi ya semoga semangat ya teman bro 2 buat kamu yang lagi on the way sekolah.
1: On the way kantor juga.
0: Kantor juga.
1: Ya, karena apa ya? Menurut gue Senin itu memang sangat-sangat tricky sih. Mm-mm. Ketika lo bangunnya agak telat sedikit aja, lo akan menemukan kemacetan yang luar biasa.
0: Wah, gokil sih. Tapi ya coba diubah mindsetnya kayak kalau misalkan lo sekolah atau ngantor gitu ya, lo bakal ketemu sama teman lo lagi.
1: Yang bikin
0: lo
1: jadi semangat.
0: Terus abis itu misalkan makan makanan favorit yang ada di kantor atau sekolah lo lagi, gitu-gitu.
1: Bener
0: sih.
1: Itu yang mungkin bisa. Ya udah, lo akan berpikir. Hari Senin akan menyenangkan.
0: Iya lagi. Apalagi gue makanan favorit gue pas di kantin gue itu adalah nasi uduk. Mm-hmm. Tapi pakai ayam crispy.
1: Wish, itu mewah loh.
0: Enak banget itu.
1: Mewah loh itu.
0: Harganya cuma 10.000 apa?
1: Itu gue kadang-kadang dulu sampai sekarang mikir ya. Pada zaman itu kantin dapat untungnya dari mana gitu?
0: Iya lagi.
1: Dengan makanan yang
0: dan gak cuma dulu. Gue kemarin kan ke sekolah juga.
1: Oke. Okay,
0: ke terus? Yang main ke sekolah itu.
1: Ternyata murah sih, murah-murah.
0: Murah. Nasi, kulit, pakai ayam, apa segala macam 15.000.
1: 15.000.
0: 15.000.
1: Oke.
0: Sampai sekarang sih.
1: Gue inget banget dulu gue kayak dikasih SMP. Yang gue inget masih itu SMP kayaknya. SMP tuh gue kayaknya cuma dikasih uang jajan tuh 1.500 sama
0: 1.500 iya kan pada zaman itu ya.
1: Itu berarti gue SMP itu tahun 99.
0: 1.500 tuh kayak berapa sekarang? 10.000 apa 15.000?
1: Maybe 15.000.
0: 15.000
1: ya. Karena gue tau gak 1.500 lu bisa dapat mie ayam.
0: Oke.
1: Lu bisa beli es kelapa.
0: Wah banyak, es kelapa 10.000 sekarang mah.
1: Udah sama ongkos.
0: Berarti ya kayak 25.000, kayak 30.000.
1: Enggak, kayaknya 15.000 lah.
0: Enggak juga. Masa ya? Masa iya udah dapat es kelapa sama transport?
1: Nah itu gak masuk akal. Dengan inflasi yang sudah sejauh sekarang
0: iya
1: aja
0: sih.
1: Gue dapet 1.500 men.
0: Iya sih bener sih. Gue dulu jajan gue 10.000. Kalau 10.000 tuh either lu beli satu makan besar atau beberapa makanan kecil. Kayak cireng tuh 2.000 misalnya. Okay. Atau enggak kayak gue beli crepes 5.000 gitu. Atau enggak gue beli makan ayam bakar tuh 10.000 gitu. Seru sih ngomongin soal kantin Indonesia gitu ya.
1: Ya walaupun sekarang akhirnya banyak kantin yang gak buka ya.
0: Kasian banget bro.
1: Iya udah ada disediain sama pemerintah bro, MBG
0: iya
1: bro.
0: Sih. Tapi gue kemarin ke sekolah istirahat keduanya rame. Karena jadi yang istirahat pertama MBG, istirahat kedua tetap jajan.
1: Iya. Udah-udah ada istirahat ketiga.
0: Istirahat ketiga pulang dong. Masa
1: saya ekskul.
0: Gue yakin banget yang dengerin masih juga malas istirahat ketiga nambah jam kerja yang

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Selesai FM Radio Jakarta. Aduh, udah awal-awal pengen sarapan nih gue.
1: Aku udah sarapan.
0: Udah sarapan ya?
1: Udah, gue sarapan nasi uduk.
0: Nasi uduk, aduh itu juga menarik sih. Gue jadi pengen, gak pengen nasi uduk sih, gue pengen bubur.
1: Bubur enak sih bubur. Pokoknya makanan apapun di Indonesia tuh pasti enak-enak sih. Apalagi kayak gue senang banget gitu. Lo bayangin ya, kalau lo tinggal di Amerika gitu.
0: Mm-hmm.
1: Sarapannya pancake,
0: waffle,
1: aduh hambar
0: sekali.
1: Kecuali pakai
0: muffin.
1: Iya, kecuali si pancake-nya dikasih kuah rendang gitu, baru nendang banget gitu rasanya.
0: Atau misalnya waffle-nya itu rasa mendoan.
1: Iya. Mendoan aja tuh asin enak gitu kan.
0: Gitu, aduh. Tapi ya itulah. Ya itu berupa privilege yang gak dimiliki oleh negara-negara lain.
1: Betul. Meskipun ini ada salah satu restoran Indonesia yang udah berdiri 58 tahun, tapi bukan di Indonesia.
0: Di mana?
1: Di Hong Kong.
0: Ni jiu su su su ta.
1: Yes. Dia bikin tempatnya itu namanya Indonesian Restoran 1968.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya kemarin akhirnya tutup juga gitu tuh Mampro 2.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin gue gak tahu sih kenapa tutupnya tutup ya, gitu. Tapi yang pasti restoran ini itu pernah mendapatkan penghargaan Michelin Bib Gourmand selama periode 2011 Gokil. Sampai 2017. Jadi ini spesial banget gitu.
0: Gokil sih bisa dapat Michelin ya.
1: Iya makanya. Sayang banget.
0: Terus tapi gak tau ya makanannya apa gak tau ya.
1: Makanannya gak tau sih.
0: Mungkin makanan Indonesia harusnya
1: makanan
0: ya.
1: Indonesia.
0: Karena menurut gue kayak kemarin gue sempat ngeliat juga ya satu postingan ada kan di Australia itu baru ada namanya restoran sederhana.
1: Oke. Okay, ya, baru buka ya.
0: Baru buka.
1: Di Australia ya.
0: Di Australia. Iya. Dan itu pada ngantri men. Dan jadi, yang ngantri bukan Indonesia doang.
1: Iya dan itu tuh SA kalau gak salah.
0: Oh SA jadi, ya. Kan iya. Ada sederhana tuh ada macam-macam ya.
1: Ada SA ada SB.
0: Ini SA nya.
1: Iya katanya sih SA tuh singkatan dari sederhana asli. Kalau SB tuh sederhana Bintaro.
0: Oh bukan.
1: Katanya. Tapi gue gak tahu ya. Bukan baru bukan. Tapi ternyata ini menunya ini nih.
0: Ada menunya.
1: Sate ayam, rendang, laksa, nasi goreng sampai perkedel jagung.
0: Oke, ya itu Indonesia banget sih.
1: Indonesia banget. Dan kayaknya cocok juga untuk lidah orang-orang Hong Kong gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, tapi sayang sekali
0: sudah mungkin tutup ya. Mungkin nanti setelah ada berita ini biasanya ada yang akhirnya menginisiasi untuk membukanya kembali biasanya. Betul.
1: Atau enggak bukanya di Indonesia.
0: Iya boleh.
1: Tapi jadi gak spesial
0: iya,
1: ya.
0: Iya jadinya.
1: Jadi restoran aja bukan restoran Indonesia.
0: Namanya jadi restoran Hong Kong.
1: Restoran iya benar juga.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah di depan mata kamu sekarang lagi kena macet atau enggak? Atau enggak kamu ternyata hari ini mendapatkan WFH atau segala macam cerita-cerita? Boleh langsung merapat ke mana?
1: 0811 800 105, atau juga bisa mention kita di Instagram di Pro2FM JKT.
0: Betul, kalau kita masih enjoy playlist paling enak di pagi hari ini, abis ini bakal ada G-Dragon dengan Power.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sonsen FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Dave.
0: Betul, di pagi hari ini teman Pro 2 ini ada salah satu berita yang bisa bikin lo Depok Squad.
1: Apa tuh?
0: Senang dan bahagia.
1: Karena
0: dan bersyukur tinggal di Depok.
1: Soalnya dia asal dari Depok dia.
0: Nah, jadi ada lu tau kan kemarin Ariana Grande baru aja ngeluarin album baru.
1: Betul.
0: Judulnya Petal. Betul. Ada 12 lagu, lagunya 36 menit tuh fullnya apa segala macam. Tapi yang bikin kerennya lagi kan biasanya di MV tuh ada logo tulisan petalnya itu kan. Dibikin sama desainer dong pastinya.
1: Pasti.
0: Desainernya asal Depok, cuy.
1: Ah, serius lu.
0: Serius.
1: Serius.
0: Namanya Rising 67 Studios.
1: Oke. Okay.
0: Sebelumnya dia bikin artwork MV-nya Hate That I Made You Love Me. Nah, sekarang dia bikin text font dan artwork di MV-nya Petal. Jadi repeat order, cuy.
1: Oh, gitu. Wah, itu gue sempat Oh, itu tuh. Gue baru lihat desainnya ya.
0: Petal.
1: Ya, okay. Oke.
0: Di Depok itu keren banget sih itu Mam Bro 2 ya.
1: Iya, ini bukti kalau betapa ya sekarang itu apapun bisa go global, yes. Go international.
0: Betul.
1: Ketika lo punya karya.
0: Bener.
1: Yang bukan hanya bisa dinikmatin hanya orang-orang Depok doang, tapi juga bisa dinikmati seluruh dunia karena ini karyanya karya internasional dari Ariana Grande.
0: Keren banget ya. Jadi makin ngebuka gitu opportunity di luar sih. Gue penasaran sih dia dapat linknya dari mana ya?
1: Mungkin dia jualan di TikTok.
0: Enggak, Ariana Grande juga ngeliatin di TikTok langsung check out. Enggak juga sih.
1: Kayaknya berarti mungkin dia menurut gue bagian dari paling penting dari kita punya brand image atau juga gue mau ngomong apa tuh yang mana
0: describe aja kata-kata
1: apa namanya ya.
0: Apa ya, marketing plan?
1: Lu punya selain image apa? Branding apa?
0: Oh iya, personal branding.
1: Personal branding.
0: Oh,
1: atau juga perusahaan, branding perusahaan gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Ketika lu mungkin rajin
0: bikin konten,
1: bikin posting,
0: ads,
1: segala
0: yes.
1: macam,
0: orang jadi makin tahu.
1: Pasti bisa makin tahu. Kadang-kadang juga kita punya kalau misalnya lu mau promote ads, lu bisa nentuin juga. Ya lu jangan fokus di Indonesia aja tapi
0: yeah,
1: juga bisa
0: luar negeri. Iya, keren banget, respect sekali lagi Rising 67 Studios. Semoga nanti abis ini Ariana Grande kasih tahu teman-temannya ya.
1: Betul, bisa nanti dipakai Sabrina Carpenter.
0: Betul. Bisa juga film Wicked mungkin ya.
1: Wicked, iya. Yeah.
0: Pokoknya repeat order lagi lah. Amin ya.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga David.
1: Betul, di pagi hari ini teman berdua masih ditemenin sama kita berdua.
0: Nah, gimana rasanya kalau lu tuh harus berolahraga?
1: Oke.
0: Tapi misalnya maraton gitu.
1: Iya.
0: Lu ada keinginan gak sih pengen maraton gitu?
1: Gua maunya sepedahan yang jauh sih, kayak Bentang Jawa gitu-gitu sih.
0: Bentang Jawa.
1: Gua kan baru gua baru sepedahan tuh 2 tahun lah. Setahun. Setahun. Dan waktu itu gua nyemplung awalnya dari sepeda-sepeda biasa MTB. Terus abis itu akhirnya upgrade ke MTB yang lebih bagus.
0: Okay.
1: Tapi gue baru sadar kalau MTB tuh berat dan nggak ideal untuk perjalanan yang panjang banget.
0: Berarti MTB itu mountain bike kan?
1: Mountain bike. Gue mainnya MTB vintage juga.
0: Oke.
1: Dan karena gue suka yang vintage kan, akhirnya gue udahan tuh main MTB-nya.
0: Akhirnya lo putuskan untuk
1: ganti road bike. Tapi road bike yang gue beli itu vintage road bike gitu. Jadi masih tetap vintage, tapi isiannya atau maksudnya perlengkapannya kayak pedal, crankset apa segala macam. Pokoknya isiannya itu modern. Jadi bikin jadi gampang lah, okay. Jadi lebih
0: memudahkan,
1: ya,
0: meringankan
1: jadi
0: gitu.
1: Ini ibaratnya kayak lo beli VW tua tapi mesinnya Agya.
0: Okay.
1: Nah gitu.
0: Mesinnya dengan yang lebih muda gitu.
1: Ya, nah kayak gitu pokoknya. Terus habis itu sekarang gue udah bisa riding tuh, easy ride gue sekarang tuh udah minimal 30 kilo lah.
0: Gokil.
1: Serius.
0: 30 kilo ya.
1: 30 tuh udah easy ride buat gue.
0: Easy.
1: Iya, tadinya tuh 30 ngapa-ngapaan. Sekarang ya udah 30 easy, tapi emang sekarang lagi ngejar dulu 50, ntar baru 70 100 gitu.
0: Rumah gue kan Depok ya. Itu 40 kilo men.
1: 40 ya?
0: 40 kilo.
1: Bisa tuh.
0: Berarti bisa lu ke rumah gue naik sepeda.
1: Bolak-balik? Apa?
0: Enggak, berangkat doang.
1: Berangkat doang 40.
0: Kilometer pantas gondrong ya.
1: 40, oke, bisa tuh 80 tuh.
0: Kalau target lu bisa sejauh apa?
1: Iya, makanya gue pengen
0: sejauh
1: banget.
0: Mana?
1: Gue pengen banget pecahin telur 100 dulu.
0: 100?
1: 100.
0: 100 itu berarti kalau misalnya lu dari sini
1: ke
0: Cikarang kan 30 juga tuh.
1: Iya, bolak-balik 60, terus keliling lagi misalnya HI, keliling lagi gitu 16 kilo tambah lagi gitu sih. Okay. Tapi sekarang sih masih beraninya ya 30 40 tuh udah capek sih.
0: Capek ya.
1: Gitu.
0: Gua bisa sih.
1: Lalu lu emang ada wishlist apa?
0: Sepedaan gitu tapi sepeda listrik.
1: Oh, kalau maraton tadi?
0: Maraton, gue sebenarnya lagi pengen nyoba lari sih. Cuman kayaknya nggak bisa. Lari dari kenyataan aja mendingan.
1: Ya aduh.

0: Friday tentunya.
1: Natal di pagi hari ini teman bro 2. Hey, gimana?
0: Kok tadi kan katanya cerah ya? Dan menurut gue agak mendung gak sih?
1: Itu cerah sih sebenarnya, ini masih cerah. Serius juga itu. Sih.
0: Biasanya setengah 9 tuh lagi
1: panas-panasnya
0: gitu.
1: Tapi ya semoga begini berawan aja lah ya. Tapi nggak hujan juga.
0: Bener.
1: Mungkin soalnya tadi ada beberapa orang yang udah ngejemur bajunya tuh takutnya tiba-tiba hujan.
0: Bener itu juga yang, aduh itu menurut gue apa bikin bete sih.
1: Iya makanya.
0: Hati-hati pokoknya buat lo yang lagi di di Transum.
1: Betul.
0: Hati-hati copet.
1: Sumpah iya, kemarin ada info di di dekat rumah gue gitu ya. Ada motor hilang. Jam 12 siang.
0: Motor benar-benar cuma diparkir di depan?
1: Enggak, di dalam carport gitu.
0: Oke.
1: Dan hilang garasi.
0: Itu yang mungkin harus diwaspadain lah ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa lu punya kunci yang banyak.
1: Itu sih harus punya kuncian.
0: Dan juga kemarin gue juga sempat amaze kalau tadi kita sempat bahas soal Brand New Day ya. Ada satu film yang bakal tayang juga tapi film Indonesia.
1: Yes.
0: Yang lagi gue tungguin yaitu Operasi
1: Pesta
0: Copet.
1: Itu dia. Itu seru banget Iqbal. Karena Iqbal di situ banyak
0: menjadi
1: yang bilang
0: Ijal.
1: Jadi Ijal. Banyak yang bilang di komen-komennya di video TikTok ke Ijal bilang kayak gini. Gue baru kali ini nih ngerasa lebih ganteng daripada Iqbal. Gitu. Kali ini merasa setara sama Iqbal. Dia bilang
0: ada
1: gitu
0: yang
1: juga.
0: Bilang kok lo jadi mudah kayak gampang digapai gitu kan.
1: Jadi, malah gak mau gitu. Kata kalau dideketin Iqbal yang ini aja ilfeel katanya gitu.
0: Itu totalitasnya Iqbal sebagai pemeran di filmnya Eddie Kemot.
1: Yes.
0: Yang berjudul Operasi Pesta Copet. Gue sempet pas nonton Pesta Pora ngeliat mereka lagi syuting.
1: Oh iya, karena syutingnya beneran di Pesta Pora ya.
0: Pesta Pora.
1: Itu kapan sih rilisnya? Kalau gak salah tuh kayak bulan ini.
0: Agustus kok
1: ya. Iya tapi kayak 20-an atau belasan ya, gue lupa. Nanti kita cek ya.
0: Yang jelas itu menarik sih menurut gue karena ini filmnya Imaginary. Yang sudah melahirkan Agalain 1 dan juga Agalain 2.
1: Jatuh cinta seperti di film-film.
0: Yep, yang menurut gue ya saat ini yang paling sukses kan mereka ya.
1: Iya.
0: Bisa menghasilkan mengalahkan yang namanya apa tuh?
1: Studio-studio besar gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, studio kayak bahkan Avengers aja dikalahin sama dia kan.
1: Iya. A24 Indonesia lah. Betul. Tapi gak se-indie itu.
0: Iya karena masih bisa dinikmati halayak umum.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Ih seru banget sih.
0: Jadi kita tungguin aja apakah ini akan menjadi film terlaris lagi.
1: Betul. Dan lu tau gak fun fact lagi, Iqbal katanya waktu dikasih PR buat pendalaman karakter dia. Dia suruh ngangkat HP pakai dua jari. Biar tangannya luwes kayak gini.
0: Karena memang itu nyopetnya beneran mereka.
1: Oh beneran.
0: Jadi gak boleh pakai trik kamera.
1: Oh wow.
0: Gak boleh. Jadi memang ada dia belajar sama pickpocket.
1: Yeah.
0: Yang profesional. Jadi tapi bukan pickpocket maksud dalam artian copet ya.
1: Yeah.
0: Kalau dalam ilmu magician kan juga ada tuh
1: pickpocket. Nah, bener.
0: Dia belajar sama anak buahnya Deddy Corbuzier gitu.
1: Oh wow.
0: Jadi sampai dia selesai tuh dia pasti menyopet beneran harus bisa mengalihkan perhatian.
1: Oke.
0: Bisa ngambilnya cara seperti apa gitu.
1: Pantes Iqbal beli mobil baru kemarin
0: karena nyopet
1: beneran. Nyayur dia.

0: Betul. Gue zaman-zaman lagu ini ya, gue inget banget kalau di hari Senin tuh pasti gue lagi upacara tuh.
1: Oh, upacara ya.
0: Iya.
1: Jadi sambil dengerin lagu ini terus lagi upacara gitu.
0: Biasanya kalau lagi baru berangkat dengerin radio lagunya ini, terus habis itu pas hari Senin upacara pasti sekolahnya.
1: Gokil, gokil. Nah, kalau si Cangcuters ini, setelah yang gue tahu, ternyata dia tuh hebat loh.
0: Kenapa emang?
1: Karena selain dia ngeband,
0: okay,
1: dia punya anak usaha.
0: Anak usaha?
1: Dia sampai punya kayak koperasi.
0: Wow, merah putih?
1: Bukan. Terus dia punya, kayak ketawa kan gue. dia punya kayak rental mobil, Hi-S gitu.
0: Iya, Hi-S.
1: Sampai punya 4 unit setahu gue.
0: Wih, keren banget.
1: Dari dia ngerasa kalau uangnya tuh kayaknya harus diputerin lagi gitu.
0: Iya
1: sebelum,
0: sih.
1: Sebelum kalau misalnya mereka nanti gak begitu laris ngejob manggungnya.
0: Bagus tuh. Berarti kan maksudnya gak berfoya-foya pada saat lagi banyak duit, malah mikirin masa depan dan investasi segala macam gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener. Walaupun yang di awalnya kayak misalnya, yaudah deh, gue kan kalau misalnya manggung suka harus sewa
0: mobil.
1: Yaudah, atau gue sekalian punya, kan jadinya gue gak harus sewa lagi, tapi bisa gue sewain kalau gue pakai.
0: Keren
1: gitu
0: juga ya mindsetnya.
1: Sampai punya unit usaha namanya Woma, tau gue.
0: Woma.
1: Di Bandung itu, wow, itu kayak ada minimarketnya gitu.
0: Gue pengen sih bikin kayak warung gitu sih. Kayaknya warung tuh beneran berguna banget buat orang-orang. Pasti orang, maksudnya bisnis modelnya orang udah tahu kalau itu warung.
1: Betul. Makanya sekarang kalau lo lihat banyak rumah-rumah yang tingkat mewah, gak mewah sih maksud gue,
0: ya,
1: yang layak
0: biasa
1: gitu ya, bawahnya tuh buat maduraan,
0: iya lagi,
1: atasnya buat tempat tinggal.
0: Ih, seru banget sih.
1: Menarik. Jadi lo gak jadi mau pindah ke New Zealand?
0: Ya pengen sih cuma doain ya.
1: Sementara beli apelnya aja dulu.
0: Iya boleh deh, apel New Zealand.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes. Kemarin ramai banget ya ketika Lollapalooza
0: yep.
1: Akhirnya bikin Jennie menjadi headliner.
0: Wih, dia bawain lagu spesial banget lagi. Ada 4 lagu yang belum dirilis.
1: Betul, ada Fallen, Angel, The Lock It Down, The Sweet Tooth, dan juga Heaven.
0: Gue suka banget kalau misalkan ada satu girl band atau grup gitu ya, yang emang udah gede namanya, tiba-tiba pada solo, tapi juga namanya gede masing-masing lagi gitu.
1: Iya, kayak Blackpink kan semuanya kayak naik ya.
0: Iya.
1: Ose bareng sama Bruno Mars-nya. Iya. Terus Jennie juga, Lisa juga.
0: Wah, semuanya sih.
1: Jisoo juga.
0: Iya. Ya, terus ini juga jadi menandain kalau dia bakal ada project baru lagi setelah album terakhirnya yang udah keluar berapa setahun yang lalu.
1: Itu. Dan serius banget sih maksud gue.
0: Ruby kan terakhir ya?
1: Ruby. Hmm. Ini menurut gue dia tampilnya serius. Gak tau kenapa ya. Si Jennie itu kayak lebih bersemangat kalau nyanyi sendirian.
0: Ya mungkin soalnya dia harus menguasai panggung sendiri. Kalau
1: itu kan harus berbagi ya.
0: Iya, berbagi.
1: Cuman banyak yang bilang kan Jennie itu males gitu kalau manggung berempat.
0: Masa sih?
1: Iya, serius. Sempat ada rumor-rumor gitu tuh katanya.
0: Gak mungkin dong pembagiannya dia 15% sendiri gitu, gak mungkin dong.
1: Gak mungkin, harusnya kalau misalnya berempat kan 25-25 ya. Jadi ya gak tahu sih, mungkin itu hanya perasaan beberapa orang saja. Tapi yang jelas ya pastinya harusnya kalau memang dia kayak nyanyi sendiri kayak ya udahlah gue emang harus total gitu.
0: Keren sih itu Mamura 2 ya. Kita tungguin aja lah tanggal rilis album terbarunya Doi gitu ya.
1: Yes, pada banyak nungguin sih, ayo cepetan. Soalnya belum ada tanggal rilisnya kapan.
0: Iya belum ada, cuman dia ngeluarin 4 lagu aja. Tapi kamu udah dengerin belum lagu terbarunya dari Jennie yang 4 lagu itu?
1: Kalau belum denger kayaknya nonton aja kayak di social media banyak ya.
0: Banyak lah yang ngeklip ya.
1: Ya udah, Jennie, main-main lah ke Pro 2.
0: Waduh,
1: di MLC gitu ada Jennie kayaknya seru ya.
0: Nanti yang ada malah Jennie yang keluar dari ini, yang keluar dari botol.
1: Jennie.

0: udah mulai chill sih harusnya ya, udah sampai di kantor.
1: Betul.
0: Sambil ngecek kemarin yang belum selesai di apa ya, hari Sabtu, hari Jumat kemarin gitu kan.
1: Atau jangan-jangan udah pada selesai semua ya teman bro dua.
0: Udah akan berganti dengan tugas baru karena awal bulan ya gak sih?
1: Iya betul. Tapi ada yang belum selesai.
0: Apa itu?
1: Yaitu adalah keputusan dan kelanjutan dari kasusnya David.
0: Oh, yang sempat katanya mau dihukum ancaman mati ya?
1: Nah, jadi kan ya pokoknya lo tau kan yang kasusnya tuh yang dia katanya sama Celeste itu cewek yang di bawah umur itulah pokoknya. Iya,
0: 14 tahun.
1: Iya, terus habis itu katanya dia nih bakal terancam hukuman
0: mati.
1: Metong gitu ya.
0: Jadi ya sungguh-sungguh sangat disesalkan ya.
1: Iya, plot twist banget juga. Maksudnya kayak, ih David setahun, dua tahun yang lalu, setahun yang lalu tuh dia kayak sempet ke Indonesia kan.
0: Betul.
1: Main sama influencer-influencer kita.
0: Lagunya juga viral banget.
1: Iya, apa segala macam sukses, dia lagi tour. Dia malah begini, kenapa?
0: Aduh,
1: ya?
0: Ya mungkin dia sebenarnya pengen ngejagain apa ya. Karena memang setahu gue ya, sebagai orang yang mungkin pernah di dunia entertain yang ada fans ada segala macam gitu ya. Sometimes godaan itu nggak bisa ditepis. Sometimes ya udah, gue ngerasa lagi di atas, apapun gue lakuin gitu.
1: Aneh banget.
0: Jadi dan ini mungkin udah kelewatan dan mungkin tujuannya, gue berhubungan dengan anak di bawah umur itu kan kalau di luar tuh bener-bener
1: iya nggak di cancel banget,
0: cancel culture banget dia, daripada karena dia ngelakuin sesuatu yang lebih bodoh lagi sebenarnya.
1: Iya. Aduh tapi aneh sih dia udah beneran berencana banget, soalnya kalau diliatin kasusnya apa segala macam. Ditunggu aja sih sebenarnya
0: Netflixnya seperti apa, dokumenter.
1: Betul, itu dia. Dokumenter Netflixnya, soalnya ya pengen tahu. Kalau gue udah ngelihat dan udah ada beberapa YouTuber juga yang kayak ngegambarin, ngebahas
0: kronologi
1: dari pengadilan gitu. Bahkan serem banget cuy, dia sampai kayak pura-pura ngechat. Celeste di mana? Ini udah
0: dia
1: ada.
0: Bikin iya, fake chat gitu ya.
1: Bener, dia kayak ini Grab udah mau jemput nih. Di mana kamu? Padahal dia lagi udah keliling kalau di sini S Hardware lah ya. Dia beli
0: buat menghilangkan jejak dan lain-lain.
1: Serem.
0: Wah, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Makanya hati-hatilah. Maksudnya siapapun itu, ketika kita ngefans sama seseorang pun, ya namanya juga manusia biasa ya.
1: Benar.
0: Pasti ada hilafnya, ada apanya. Jangan sampai itu kejadian sama kita dan juga keluarga.
1: Betul. Adrian Hilaf?
0: Halif.
1: Oh, Halif.

0: Selamat malam Radio Jakarta, ada Delantis dengan Bunga Maaf.
1: Ini juga sambil nganterin kita cabut dulu ya teman-teman berdua.
0: Iya, sekaligus kita minta maaf kalau ada salah-salah kate.
1: Yoi, maafin aja. Aja atau enggak, kita pengen ngehibur aja kok.
0: Nemenin lo yang penting pokoknya.
1: Yoi, yoi.
0: Di hari Senin di tanggal 3 ini.
1: Udah tanggal 3 aja ya?
0: Ya baru lah, baru tanggal 3.
1: Cepet banget malah, gue berasanya kayak masuk Agustus udah tanggal 3 lagi gitu.
0: Iya, dan karena kemarin tanggal 1-nya itu hari Sabtu.
1: Iya lagi, benar.
0: Jadi tau-tau tanggal 3 sekarang.
1: Biasanya gajian tanggal 1 itu biasanya gajiannya di Jumat kemarin tuh.
0: Harusnya.
1: Ya udahlah teman Pro 2, kita cabut dulu ya. Abis ini digantiin sama Ocit
0: yang bakal nemenin lu di Pro 2 Hitlist ya.
1: Betul, kalau gitu langsung aja request nanti di 0811 801 05. Kalau gitu kita cabut dulu.
0: Angga pamit.
1: Dave cabut. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda sementara dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour yang berakhir di London pada 1 September mendatang. Keputusan ini diambil agar ia bisa beristirahat setelah menjalani tour yang sangat menguras tenaga sekaligus merespon perhatian publik terhadap kondisi kesehatan dan penampilannya. Info selanjutnya, Hedi Yunus akan merayakan ulang tahunnya ke-58 dengan menggelar ajang lari santai bertajuk Haye Birthday Run pada 30 Agustus 2026 di kawasan Car Free Day Jakarta. Memasuki tahun kelima, penyelenggaraan acara ini mengusung konsep fun run sejauh 5,8 km yang disesuaikan dengan usia Hedi. Info selanjutnya teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day sukses mencetak awal yang sangat impresif di box office Amerika Utara. Dibintangi Tom Holland dan Zendaya, film ini meraih pendapatan awal sebesar $168 juta Amerika Serikat dan diproyeksikan menembus $325 juta Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya. Penayangan perdana pada Kamis juga mencetak rekor dengan pendapatan $72 juta Amerika Serikat melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Avengers Endgame. Dan film ini melanjutkan kisah Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya. Aduh, agak-agak seret ya. Akhir-akhir ini nih emang cuacanya nih panas banget. Akhirnya buat kita tuh suka minum es gitu ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan suaranya tuh agak-agak seret-seret basah. Nah, gue pagi ini bakal nemenin lo teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai nanti siang. Di santai siang ya teman Pro 2 seperti biasa sampai nanti jam 2. Dan di jam 10 ini lo bisa request lagu favorit lo sekarang buat nemenin lo yang lagi ada di jalan atau mungkin yang lagi ada di kantor ya teman Pro 2. Kayak yang satu ini nih udah ada yang masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Yang pertama ada dari siapa nih namanya ya, nggak ada ya katanya. Halo kak, mau request lagunya Camila Cabello yang Havana. Thanks, semangat terus kak. Thank you. Ini kamu siapa nih namanya, ini nggak ada namanya. Oh, Ruth dari Tangerang nih. Ada. Oke, selanjutnya ada dari Robi pengen lagu Hindia Evaluasi. Terima kasih, semangat siarannya. Thank you. Satu lagi. Gue pengen puterin lagunya. Oh ini nih, ada dari Kadek di Bali mau request lagu pagi-pagi gini, mau dengerin lagunya Niki yang High School in Jakarta. Padahal lagi di Bali ya. Ya udah langsung aja, itu 3 lagu yang bakal gue puterin teman Pro 2. Buat lu yang pengen request juga langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan masih di jam request. Jadi gue mau puterin lagu-lagu yang di request dari lu semua nih, teman Pro 2. Yang pertama ada dari mana nih ya tadi nih? Dari ini nih, dari Risma mau request lagu Akbar Kelly dengan Astaga Bercanda. Benar ya? Terus juga ada yang minta lagunya Hi-Fi Pelangi. Ini dari siapa nih namanya nih? Dari Jakarta juga gitu katanya ya. Terus juga yang terakhir ada dari Alika di Tangerang mau request lagunya Grand Fredly yang Kisah Romantis. Itu 3 lagu yang bakal gue puterin, teman Pro 2. Jadi buat yang mau request juga langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, dan masih di Pro 2 Hitlist. Di jam ini lu bisa request lagu favorit lu sekarang, dan gue mau masukin lagu-lagu yang udah di request dari lu nih. Yang pertama, bentar gue cari dulu nih, ada yang dari Bekasi minta lagunya The Chainsmokers Fit Hustley Closer. Coba ya, kita cari ya. Kira-kira ini orang Bekasi lagi ngapain dia jam segini ya? Kalau misalkan itu biasanya kalau Bekasi tuh panas banget. Tapi ya ngomongin soal Bekasi, Bekasi tuh gue kan tadi berangkat dari Bekasi gitu ya. Gue nggak tahu kenapa rasanya tuh hari ini tuh agak-agak adem gitu. Beneran deh, kayak ini panas tapi berawan adem gitu loh. Jadi menurut gue kayaknya bakalan hujan sih menurut gue, tapi nggak tahu ya. Ada nih. Udah gue masukin siapa namanya? Lani. Oke, nanti bakal gue puterin ya. Terus requestan kedua dari Bekasi lagi. Dari Nuriana dari Bekasi nih, mau lagunya apa nih? Lagu Kotak Sendiri. Kita cari dulu ya. Sendiri. Oke. Ini kayaknya orang Bekasi pada dengerin gua nih ya. Warga-warga Bekasi, halo semuanya. Terus juga yang terakhir ada dari, enggak ada namanya lagi, pengen lagunya lagunya Kau Memilih Aku dari Archie dan Tiara. Oke, langsung aja nanti gua puterin ya. Ini dia lagu pertama dari The Chainsmokers Closer.

Berterima kasihlah teman Pro 2 buat orang-orang di sekitar lu yang udah menerima lu apa adanya, menerima lu dengan segala kekurangannya dan juga menerima lu dengan skala kondisinya, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 Hitlist ini. Karena ada dua lagi yang bakal gue puterin dan habis itu kita bakalan seru-seruan bareng dari playlist yang udah gue siapin ya teman Pro 2. Yang pertama ada lagu requestan yang minta lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini lagu enak banget menurut gue, apalagi kalau misalkan didengerin di jalan gitu ya, sambil jalan bawa mobil gitu, dengerin lagu ini menurut gue asik banget vibesnya gitu ya. Dan yang terakhir ada lagu Tulus Teh Hijau. Ini mungkin untuk lu teman Pro 2 yang hari Senin ini masih jomblo, masih harus berjuang dengan diri sendiri ya teman Pro 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Emang jam-jam segitu tuh jam-jam yang rawan gitu ya. Jam-jam rawan ngantuk, jam-jam rawan lapar gitu kan ya. Mau makan tanggung, belum istirahat siang. Mau tidur, masih kerja ya sama Pro 2. Ya pastinya supaya lebih semangat lagi kerjanya. Atau mungkin yang lagi di jalan sama Pro 2, gue bakal puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat nemenin lu di jalan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Walaupun paginya ini agak sedikit berawan gitu ya. Menurut gue sih ini good news ya, karena gak terlalu panas kayak kemarin, tapi masih ada cahaya-cahaya matahari. Jadi kalau misalkan lo lagi ngejemur, masih kering gitu ya Teman Pro 2. Ngomongin soal hari-hari ini ya, biasanya tuh gue kan sering buka HP atau main HP gitu ya, tapi masih aja gue tuh sering ketinggalan info-info yang lagi beredar gitu. Ada yang sama gak sih kayak gue? Kayak perasaan gue seharian main HP tapi kok infonya ketinggalan mulu ya. Kalau kayak gitu gimana sih solusinya Teman Pro 2? Coba ada yang pernah gak sama kayak gue kondisinya tuh main HP terus tapi selalu ketinggalan informasi? Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja lo dengerin dari Kunto Aji Rehat. Emang kalau misalkan kalau lagi sakit gitu atau lelah, capek gitu ya, emang pastinya paling pas tuh adalah rehat gitu ya, istirahat sejenak gitu ya, atau istirahat dulu teman Pro 2. Kayak gue nih kayaknya kondisi gue tuh lagi sakit ya. Walaupun sakit kita harus tetap semangat buat kerja ya, nanti istirahatnya kalau misalkan udah gajian aja. Nah teman Pro 2, mungkin hari Senin ini nanti kayak lu pengen makan apa bingung gitu kan ya, nanti tenang aja teman Pro 2, gue bakal rekomendasi makanan yang mungkin enak buat dimakan di siang hari ini. Karena nanti di jam 1 siang, di santai siang, 1 jam 12 maksud gue, itu bakalan ada UMKM yang ngobrol bareng gue. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Slim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng OC teman Pro 2. Gue saranin ya, walaupun musimnya musim panas, lu tuh kalau misalkan pengen nyari yang seger-seger, jangan kebanyakan minum es teman Pro 2. Kalau enggak nanti kayak gue, sekarang gue lagi radang, tapi gue kemarin baru aja direkomendasiin obat sama teman-teman gue, dan menurut gue lumayan manjur banget loh, sumpah. Kayak gue tuh baru minum berapa kali ya, 2 kali, tapi udah agak mendingan karena obat-obat sebelumnya tuh menurut gue kayak gak mempan gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan kita lagi flu atau lagi pilek gitu ya, itu sebenarnya bisa pakai bahan-bahan herbal juga, kayak misalkan jahe, sereh, terus juga bisa lu rebus habis itu lu minum, itu anget juga sebenarnya ya. Tapi masing-masing orang punya caranya sendiri gitu buat nanganin sakitnya gitu ya teman Pro 2. Buat lu yang mungkin sama kondisinya lagi sakit juga kayak gua tapi harus tetap kerja, semangat semuanya. Dan buat lu semua yang hari ini lagi lapar, nanti gua bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan di siang hari ini Gocit masih nemenin lu di santai siang seperti biasa. Dan kalau misalkan di santai siang, kita pastinya ngerekomendasiin makanan-makanan yang mungkin bisa jadi rekomendasi makan siang lu kali ini, teman Pro 2. Dan kali ini nanti gue bakalan siaran gak sendirian, karena bakalan ditemenin sama salah satu UMKM yang mungkin buat lu pecinta makanan-makanan manis gitu ya, ini bisa jadi rekomendasi untuk makanan lu gitu ya, teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng Adelines Homemade ya, teman Pro 2. Jadi ini homemade pandan coconut dessert, brownies dan juga puding. Wow, ini sih enak banget ya dimakan siang-siang kayak gini ya. Seger gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman Pro 2 pengen ikutan, bisa aja langsung aja gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, Tumam Pro 2 balik lagi bareng Oci Tumam Pro 2 di Santai Siang. Dan seperti biasa, kali ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin bareng Kak Fani dari Adelines Homemade. Halo, selamat siang Kak.
1: Ya.
0: Ini mungkin tadi kan gue udah ngasih tahu ya ke temannya Pro 2 nih ya. Ini kalau misalkan Adelines Homemade ini dia tuh produksinya puding, terus juga ada dessert sama brownies. Tapi aku mau tahu dulu nih, awal mulanya kakak bikin Adelines Homemade ini gimana nih ceritanya?
1: Sebelum ini sih, sebelum COVID, terus rencananya tuh kayak mikirnya ngapain ya gitu.
0: Oh iya, karena COVID biasanya banyak waktu tuh ya. Orang-orang jadinya ngelakuin hobi, terus akhirnya masak kayak gitu kan ya, banyak juga. Terus akhirnya kayak gimana?
1: Iseng juga.
0: Oke, gimana tuh?
1: Iseng juga, terus coba-coba bikin dulu, terus kasih ke teman, kasih ke keluarga, terus ada yang bilang, oh ini kurang oke, gini-gini, dibener-benerin, baru berani jualan.
0: Oke. Awal mulanya produknya apakah yang dicobain ke teman-teman?
1: Awalnya sih puding ya.
0: Oh puding.
1: Puding.
0: Puding apa tuh, masih inget nggak?
1: Yang ini sih kayak Nutella Oreo gitu. Anak-anak suka kan. Jadi coba itu dulu.
0: Oke. Akhirnya dari situ gimana?
1: Dari situ baru ya nyari-nyari kelas, ikut-ikutan, baru berani jualan.
0: Udah
1: fix gitu kan. Paling rubah-rubah dikit.
0: Dari coba-coba kan COVID tuh, berarti 2020 ke 2021?
1: 2021
0: ya. Nah itu kakak abis dari situ berapa lama buat akhirnya berani buat jualan kayak gitu?
1: Gak lama sih ya, paling kurang lebih setengah tahun lah.
0: Oh iya, masih COVID tuh ya kayaknya.
1: Iya, masih COVID.
0: Ya, jadi kayak ngapain gitu ya. Emang kalau misalkan COVID tuh, pas COVID kayak pengen nyobain semua hal gitu ya.
1: Iya, soalnya kan gak ngapa-ngapain.
0: Bener, gak ngapa-ngapain, apalagi kayak butuh makanan juga gitu ya. Oke. Dan akhirnya kenapa namanya Adelines Homemade, Kak?
1: Itu nama anak saya sih.
0: Oke. Terinspirasi dari anak gitu anak. Ya. Berarti pas bikin mungkin anaknya ngebantuin juga atau mungkin nyicipin nih?
1: Nyicipin sih.
0: Nyicipin bantuin ya? Bantuin enggak ya? Oke. Makanya kayak kasih nama anak aja gitu ya. Biar gampang gitu ya. Oke. Setelah itu awal-awal mulanya bikin produk ini, apakah yang dijualin nih? Kan tadi kan habis coba-coba tuh, akhirnya yang dijualin tuh apa?
1: Maksudnya puding.
0: Pudingnya, iya, pudingnya puding apa yang dijualin awal-awal?
1: Leci.
0: Leci.
1: Puding leci.
0: Oke.
1: Terus ada puding coconut longan. Terus ada Nutella Oreo. Terus dari situ baru ya nambah-nambah item, nambah-nambah yang macam-macamnya gitu.
0: Oke. Tapi aku mau nanya nih, kenapa kakak lebih fokus jualan puding? Sedangkan kayak masih bisa dessert banyak kan gitu kan, ada roti, kue, cake atau apa gitu.
1: Karena waktu itu mikirnya, aduh gue gak bisa baking. Saya pernah coba-coba baking, kayaknya gagal mulu gitu.
0: Oke, bantet mulu ya kayaknya ya.
1: Kalau puding kan istilahnya
0: gak ada gagalnya,
1: jarang lah gitu.
0: Iya, jarang. Jadi, dan bahannya yaudah, mungkin lebih ketakarannya lebih sedikit dibandingkan kue.
1: Iya.
0: Benar, kalau gitu. Kue kan perlu ada pengembangnya, terus tepungnya, gitu. Segala macem. Ditunggu dulu kadang kan lama. Kalau puding kan bisa ya tunggu biar jadi set aja kan.
1: Iya, di set tuh. Udah set, bisa lanjut gitu.
0: Berarti awal-awal mulai jualan gimana tuh Kak? Langsung ke teman-teman atau open PO dulu atau gimana nih?
1: Awalnya ke teman-teman sih.
0: Ya, teman-teman dulu nawarin gitu. Ya. Aku jualan ini nih.
1: Iya, terus udah gitu dari situ emang udah ada Instagramnya. Langsung ke Instagram sih jualannya.
0: Langsung Instagram. Ya. Itu awal mula gimana nih? Ada kayak awal mula sepi pesanan 1-2, terus ketika rame agak repot enggak nih?
1: Ya agak repot ya, pas kebetulan waktu itu jedanya tuh pas ke Lebaran sih waktu itu.
0: Jadi
1: lumayan bakbik-bakbik. Jadi wow, kaget juga.
0: Kaget. Berarti juga awal-awal bisa, kayak 1, 2, 3. Terus itu kenapa momennya, kenapa bisa rame itu kakak
1: Karena,
0: pasarin kemana?
1: Aku kebetulan ads ya, iklan di Instagram. Jadi kebetulan juga ada event Lebarannya gitu loh. Jadi kan mungkin yang lain ngirim-ngirim ya ke teman-teman. Bener-bener gitu.
0: Cocok sih kalau misalkan buat buka puasa buat ngumpul keluarga. Cocok puding-puding. Dan itu apa produk yang rame kak?
1: Kalau waktu kemarin? Itu lumut ya.
0: Lumut itu apa tuh? Coba bisa dijelasin gak tuh lumut tuh?
1: Lumut mentega coklat ya. Jadi dia tiga layer gitu. Bagian atasnya tuh lumut, puding lumut.
0: Oke.
1: Bagian tengahnya tuh kayak puding mentega lah, butter gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bagian bawah ya coklat ya, puding coklat.
0: Itu rame tuh.
1: Pas waktu itu ya, iya.
0: Habis berapa porsi tuh kak?
1: Porsi banyak ya. Saya kan nggak sehari, jadi berapa hari kan.
0: Iya. Kalau ditotalin yang lumut itu laku berapa tuh pas di Lebaran?
1: Pas waktu itu sih lumayan 40 loyangan ada.
0: Wow, 40 loyang.
1: Tapi kan nggak sehari, jadi
0: dibagi gitu. Iya. Wah lumayan tuh. Pas saat awal-awal ramai gitu, agak kaget, shock atau repot nggak tuh bikinnya tuh ya?
1: Repot iya ya. Saya kan baru pertama kali dapat orderan banyak gitu, jadi agak kikuk ya. Terus waktunya juga baginya gimana gitu.
0: Oh itu caranya kakak ngebagiin waktu gimana tuh kak?
1: Ya aku pagi ngadon. Kan ngadonnya pasti H-1.
0: Yeah.
1: Ya besoknya dikirim gitu aja sih.
0: Oke. Berarti kayak emang sebenarnya kelihatannya makanannya simple, puding. Tapi kalau kita lihat ke belakangnya prosesnya sebenarnya panjang banget gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada nggak dari ini kan kakak menunya banyak tuh. Semua menu ini yang paling susah menunya buat dibuat tuh yang mana nih?
1: Susah sih. Yang ini sih yang
0: mana?
1: Puding yang sekarang ya, yang rangkai yang bunga-bunga 3D. Itu lumayan susah menurutku ya, karena ngerangkainya kan harus persis gitu, maksudnya ngeblur
0: satu per satu gitu ya, step by step, layer by layer gitu. Oke, itu susah.
1: Kalau lainnya enggak sih ya, paling di waktu doang ya,
0: waktunya
1: lama,
0: ya, lama gitu ya. Oke, teman Pro 2 mungkin kayak masih penasaran nih, kira-kira ada menunya apa aja selain puding, atau mungkin pudingnya ada variannya apa aja nih, karena gue lihat di Instagramnya banyak banget. Buat lo yang pengen nanya-nanya, boleh langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga masih ditemenin bareng Adelines Homemade. Iya teman Pro 2, kita tadi udah ngobrolin nih soal awal mula gimana sih awalnya Adelines ini dibuat gitu ya. Tapi kita belum tahu nih menu-menu yang ada di Adelines apa aja nih, Kavan ini?
1: Untuk menunya ada pandan coconut dessert, mm-hmm. Terus ada mango sago,
0: okay.
1: Sama ada roti abon,
0: okay.
1: Floss roll ya,
0: mm-hmm.
1: Roll cake,
0: mm-hmm.
1: Sama puding sih, sama brownies.
0: Oke, okay. Buat varian puding sama browniesnya ada apa aja nih?
1: Kalau puding banyak ya.
0: Ingat nggak tuh ada berapa tuh? Banyak banget tuh kayaknya tuh.
1: Ingat. Ada coconut longan,
0: okay.
1: Nutella Oreo,
0: okay.
1: Terus ada puding leci. Mm. Puding soft fruity pudding,
0: mm.
1: Itu puding buah,
0: mm.
1: Terus puding choco mari rega,
0: mm.
1: apalagi ya, puding lumut,
0: mm-hmm. Lumut tadi,
1: ya puding lumut, terus
0: okay.
1: Puding pandan layers,
0: mm-hmm.
1: Ada koko pandan layers, mm-hmm. Ada, kayaknya itu doang.
0: Udah, oke, okay, ada 8 ya.
1: Ya.
0: Wah banyak 8. Banget teman Pro 2. Itu 8-8 ini kakak ingat resepnya nih?
1: Ingat.
0: Ingat ya. Kalau nggak
1: ingat
0: dicatat buka lagi ya catatannya ya. Oke, okay, kalau browniesnya apa nih kak?
1: Kalau browniesnya 3 ya.
0: 3 ada apa aja tuh?
1: Ada fudgy brownies,
0: mm-hmm.
1: Ada choco cheese,
0: mm-hmm.
1: Sama Nutella brownies.
0: Oke, okay. Wah banyak juga ya teman Pro 2 varian dari si puding sama si browniesnya ini. Tapi aku nih lihat di Instagramnya ternyata Kavan ini juga bisa bikin buat puding birthday ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini kalau yang mau pesan kayak gini ini by request kah atau dari kakaknya sendiri udah punya kayak ada beberapa rasa atau ada beberapa atau yang 8 varian itu bisa semuanya dibikin puding apa birthday kayak gini?
1: Ya bisa. Yang dari 8 varian itu bisa dibikin.
0: Bisa semua.
1: Uh-uh.
0: Oke, okay. Wow, berarti buat teman Pro 2 nih yang mungkin ulang tahunnya di bulan Agustus atau mungkin mau Agustusan nanti kan,
1: nah,
0: ya
1: iya,
0: bisa juga pesan
1: iya.
0: Kan ya, atau kakak mau launching ini apa varian merah putih spesial 17 Agustus
1: oh.
0: Gitu kan, gitu. Oke. Tapi di sini sih aku lihat kayaknya ya mungkin kalau misalkan orang ngasih kue kayaknya udah sering gitu kan,
1: mm-hmm.
0: Ya mungkin mau nyari yang lebih variasi, yang lebih apa ya kayak beda gitu. Kayaknya puding ini cocok ya. Biasanya kalau orang-orang pesan tuh buat apa sih kak? Kalau di kakak sendiri?
1: Ya kalau ini sih puding ya buat ulang tahun.
0: Mm-hmm.
1: Kadang ada juga yang buat anniversary.
0: Oh iya bisa juga ya.
1: Terus kadang kalau yang dessert begini yang kecil-kecil gitu, mereka biasa buat kayak mungkin kalau lagi yang ada sakit.
0: Oh iya.
1: Kalau ada yang rumah duka.
0: Betul.
1: Nah mereka pesan bulk order gitu. Kalau yang pandan yang jar gitu ya.
0: Yang jar ya. Oke. Ya bisa juga sih ya.
1: Iya.
0: Nah aku juga dilihat di sini tuh ada juga buat yang special event kayak gitu. Misalkan kayak Ramadan, terus juga ada
1: Chinese New Year
0: juga ada ya. Nanti kalau misalkan di Natalan kira-kira pengen buka nggak nih di Desember nih?
1: Ada sih.
0: Ada nih variannya nih. Bisa dibocorin nggak kira-kira ada? Kalau misalkan kayak gini nih kakak yang nentuin sendiri atau apa gimana nih isinya?
1: Aku yang nentuin.
0: Oke, biasanya apa aja tuh kak?
1: Kenapa?
0: Biasanya apa aja isinya?
1: Kalau Natalan biasa yang pasti puding pasti ada.
0: Puding pasti ada.
1: Dessert pasti ada.
0: Oke.
1: Sama brownies.
0: Okay.
1: Sama nastar ya.
0: Okay.
1: Kue keringnya sih itu ya, aja.
0: Kalau pas Lebaran kemarin sama Chinese New Year kemarin apa aja isinya ini?
1: Kurang lebih sama sih ya. Paling kalau Lebaran kue keringnya lebih banyak.
0: Oh,
1: variannya
0: yeah,
1: lebih banyak
0: bener.
1: Gitu.
0: Karena kalau Lebaran tuh lebih
1: ya,
0: cocoknya kue kering
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya dicarinya ya. Oke. Wah, ini bagus banget itu Mam Pro 2. Enak banget kayaknya nih ya. Kalau yang kakak bawa sekarang ada apa aja nih?
1: Kalau aku bawa sekarang ada floss roll sama pandan dessert.
0: Itu paling best seller.
1: Untuk sekarang iya.
0: Untuk sekarang.
1: Iya.
0: Oke, banyak dicari banyak orang juga kayaknya ya. Kenapa orang kalau ada orang order habis itu ada yang komen kakak nggak enak atau apa? Biasanya orang kalau misalkan pertama kali nyobain apa biasanya?
1: Ada sih yang bilang ini cocok nih sama mereka gitu. Maksudnya yang untuk dessertnya nggak terlalu manis
0: oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Jadi buat yang tua kan bisa ya orang tua.
0: Betul, tapi nggak orang tua juga kak.
1: Iya.
0: Aku tuh orang muda. Aku tuh sekarang tuh nggak suka makanan atau minuman yang terlalu manis.
1: Oh iya.
0: Iya, karena kalau menurut aku tuh kayak kalau terlalu manis cuma bisa kemakannya setengah doang.
1: Oh iya sih betul.
0: Jadi kayak
1: sih.
0: Makan full tuh kayak udah enggak nafsu,
1: ya.
0: Bener
1: ya,
0: kayak
1: enak
0: gitu.
1: Enak ya.
0: Bener gitu. Jadi kayak aduh kalau kemanisan kurang-kurangin deh gitu kan, buat kesehatan juga kan betul. Apalagi oke, kalau awal mula ini yang ke brownies gimana ceritanya? Kan awalnya kan puding, terus kok tiba-tiba ke brownies?
1: Kalau ke brownies itu aku pikirnya kan kayak puding mulu, bosen.
0: Oh,
1: akunya
0: bosen,
1: sendiri
0: bosen ya.
1: Gitu.
0: Puding terus, terus ya, puding terus ya.
1: Terus takutnya juga kadang kan customer juga ada yang nanya gitu, gak ada yang lainnya gitu variannya gitu.
0: Ada yang request gak?
1: Kalau request so far gak ada sih, maksudnya ada. Ya, menunya yang ada aja. Cuma okay, maksudnya kita pikir juga menunya itu-itu doang. Jadi ya coba brownies. Kalau brownies kan pada bilang gampang bikinnya gitu.
0: Okay. Terus awal mula nyoba bikin brownies tuh udah jalan berapa lama nih?
1: Kalau brownies setelah COVID lah.
0: Oh, after COVID. After COVID baru kayak pengen coba yang lain. Terus awalnya brownies apa yang dibuat pertama kali nih?
1: Yang brownies gampang sih, fudge brownies aja dulu.
0: Oke. Terus habis itu ini ya, orang-orang wah ada menu baru ini gitu ya.
1: Iya, ada menu baru cobain, cobain gitu. Cocok ya, mereka order terus.
0: Tapi aku lihat di sini tuh kalau brownies di kakak tuh emang udah di packingnya tuh udah di per
1: slice gitu ya.
0: Slice gitu ya. Kenapa tuh?
1: Buat menurutku efisiensi aja sih, jadi gampang, nggak usah motong-motong.
0: Bener. Apalagi kalau buat yang nggak mau tangannya kotor gitu
1: kan,
0: atau
1: comot.
0: Bener. Atau mungkin kalau di tempatnya nggak ada pisau gitu kan, nggak bingung-bingung nyari pisau gitu kan. Kadang
1: jadi langsung.
0: Iya bener. Kadang tuh kalau misalkan ada brownies tapi nggak ada pisaunya kayak
1: kan?
0: Gimana gitu potongnya gitu itu paling sering terjadi sebenarnya.
1: Langsung. Jadi sangat.
0: Iya bener-bener. Wah ini sih enak banget ya. Mungkin teman Pro 2 pengen nanya tentang produknya dari Adelines Homemade Mom Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, ini udah gak kerasa ya, udah makin siang nih ya. Kayaknya makin lapar juga nih teman Pro 2. Mungkin ada yang nanya nih Kak, kalau misalkan nih dia tuh pengen order yang birthday nih Kak. Nah itu kira-kira gimana tuh cara ordernya dan berapa lama minimalnya?
1: Kalau untuk puding loyangan, aku biasa H-2 sih.
0: H-2?
1: Iya, okay. Paling kalau paling mepet itu H-1.
0: Paling mepet ya, iya, gitu kan ya. Terus bisa di pick up-nya berarti besoknya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau yang di jar ini misalkan aku pengen pesan buat acara kantor atau acara nikahan gitu. Itu kira-kira bisa enggak?
1: Bisa, tergantung ya, kalau misal quantity banyak ya gak bisa mepet-mepet, kan aku harus prepare.
0: Betul.
1: Segala gitu.
0: Minimal berapa tuh, pernah gak ada yang order quantity banyak?
1: Pernah sih, ada yang pernah sampai 600 jar.
0: Wow, agak pegel ya itu garuk-garuk puding ya.
1: Itu benar-benar dari subuh sampai malam bikinnya.
0: Ngaduk.
1: Iya.
0: Ngaduk doang. Itu berapa, berarti kalau yang kayak gitu tuh hamin berapa?
1: Kalau itu kebetulan hamin 1 bulan ya dia pesennya.
0: Emang udah jauh-jauh hari,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, udah jauh hari kan.
0: Oke. Berarti gitu. Bisa ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke.
1: Bisa banget.
0: Bisa banget ya. Itu yang 600 Kakak gimana tuh cara ngebagiin si apa namanya si pudingnya itu kan harus nunggu set,
1: iya,
0: terus juga.
1: Jadi kalau untuk yang dessert aku yang isiannya aku bikin dulu. Besokannya baru bikin isiannya. Kuahnya segala.
0: Iya.
1: Lusanya ya kirim gitu.
0: Oke. Oh, berarti buat teman Pro 2 yang ada acara kantor atau mungkin paling deket sih 17-an ya kayak ya. Benar kan? Kalau misalkan kantornya biasanya ada makan-makan gitu itu bisa banget gitu kan ya. Iya. Apalagi kalau misalkan kalau yang kayak gini tapi enggak buat birthday itu bisa enggak sih Kak? Kayak aku pengen belinya tuh yang gede aja. Loyang yang gede gitu, yang kayak loyang birthday gitu, tapi nggak buat birthday.
1: Bisa.
0: Bisa juga kan?
1: Bisa.
0: Itu kan? Oke, tapi kalau itu yang hamin satu gitu ya? Oke, sip lah. Kalau pengiriman biasanya ada ini nggak? Prosedur sendirinya nggak?
1: Kalau pengiriman, kalau untuk puding loyang, biasa aku pakai driver sendiri sih.
0: Ada sendiri. Oke, berarti nanti tinggal totalan sama ongkirnya gitu ya.
1: Kalau yang jar kan ya bisa lah pakai ojol gitu.
0: Oh iya, untuk jarak sendiri maksimal sampai mana nih? Kota Tangerang bisa nggak Tangerang?
1: Kebetulan pernah sih ada sampai Bekasi.
0: Bekasi, oke, masih bisa gitu ya.
1: Tapi ya memang ongkir kan memang agak ya disesuaikan lah ya.
0: Gitu. Oh iya, maksud dari ini ke Bekasi kan jauh juga gitu kan ya, apalagi dapat puding yang selamat di jalan gitu. Ya kalau misalkan bentuknya udah bukan puding lagi kan juga.
1: Makanya.
0: Apa gitu kan ya. Oke. Wah, kalau nih aku mau nanya nih, kalau misalkan Mango Sago itu setiap hari ada atau ada kayak season sendiri nih?
1: Kalau Mango Sago iya ada seasonnya. Soalnya kalau lagi nggak season nggak ada mangganya kan asem ya.
0: Iya repot. Pertama asem, yang kedua repot. Nyarinya di mana? Maksudnya metik sendiri kita nyari.
1: Jadi
0: pohon.
1: Jadi pas kalau lagi seasonnya ada mangganya, baru open.
0: Kita open. Oke. Itu biasanya seminggu berapa kali Kak buat opennya?
1: Kalau Mango gitu seminggu dua kali. Kali sih 2-3 kali tergantung kalau ada yang mesen gitu.
0: Oke. Untuk isiannya sendiri nih aku penasaran nih, isiannya ada apa aja nih?
1: Mango Sago tuh ada jelly mangga. Terus ada popping mangga. Serasi. Terus ada nata de coco, buah mangga sendiri. Sama saus mangga.
0: Wow, jadi emang full mangga banget ya?
1: Iya, benar-benar full mangga.
0: Oh, pantesan harus
1: termangga-mangga.
0: Termangga-mangga gitu ya. Pantesan harus nyari mangganya pas seasonnya. Kalau misalkan gak seasonnya,
1: pusing juga
0: gitu kan ya.
1: Gak dapet rasanya.
0: Kuahnya pakai apa? Kuahnya pakai apa? Isiannya pakai apa gitu kan ya? Karena isian sama kuahnya udah pakai mangga gitu kan. Apalagi, wah ini sih kayaknya enak banget, seger nih kalau misalkan pakai es batu gitu kan.
1: Iya.
0: Siang-siang kayak gini, wah ini sih cocok. Ini lagi musim mangga gak sih Kak?
1: Sekarang sih udah mulai musim sih.
0: Oh udah mulai, berarti udah mulai bikin lagi dong sekarang?
1: Iya, udah
0: mulai. Oke, gimana? Ada yang nunggu-nunggu gitu gak sih?
1: Ada sih, ada yang nanya-nanya kapan.
0: Kapan nih bikin Mango Sago lagi gitu? udah ngidam banget gitu katanya.
1: Ada sih, ada yang nanya kapan nih buka PO mangonya gitu. Ya nanti aku kabarin ya gitu. Saya kan memang lagi belum musim waktu itu ya.
0: Iya, benar. Wah, repot juga nih teman Pro 2 kalau misalkan lagi ngidam, mungkin bisa dialihin dulu ke yang lain gitu ya. Ada puding, ada brownies gitu ya. Oke. Dalam waktu dekat ini atau waktu ke depan nanti ada kayak rencana buat menu baru enggak, Kak?
1: Menu baru mungkin ada sih.
0: Apa tuh?
1: Brownies apa pistachio ya, kan lagi
0: wow ngetrend tuh. Itu sih kayaknya rame
1: lagi,
0: banget
1: lagi
0: sih.
1: Trial dulu.
0: Oh, lagi trial error
1: dulu.
0: Oke. Kita tunggu aja itu. Tapi udah di tahap mana? Udah jadi kah atau tinggal launching aja?
1: Udah jadi. Cuman belum sih, belum gimana jadi juga sih, masih harus trial dulu.
0: Oke. Tapi untuk resepnya udah aman gitu ya. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu ya. Oke. Mungkin buat teman Pro 2 nih yang pengen order puding brownies dan coconut dessert nih, bisa di mana nih, Kak?
1: Bisa di WA sih.
0: Boleh, silakan disebutin nomor WA-nya.
1: WA-nya 0812 180-nya 3 kali 790.
0: Oke. Itu untuk WA-nya. Yeah. Kalau untuk sosial medianya?
1: Kalau sosial media bisa ke Instagram ya, Adeline's Homemade.
0: Oke. Instagram aja?
1: Iya, atau di thread juga bisa.
0: Thread juga ada, apa namanya?
1: Sama sih, Adeline's Homemade.
0: Oke. Sama ya teman-teman Pro 2. Jadi buat lu yang udah mungkin ngidam sama mango sagonya atau pudingnya, atau mungkin ada acara kantor gitu ya, pengen bawa makanan. Sekarang tuh lagi musim resign, Kak. Lagi musim resign ya. Ini kalau pakai puding kayaknya unik juga nih.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi kan biasanya donat, terus pizza gitu kan. Ini mungkin alternatif lain gitu ya. Kalau
1: dessert
0: misalkan,
1: ya.
0: Iya, kayak
1: biar seger
0: satu gitu. Divisi udah ada puding, udah ada pizza, udah ada donat, kurang yang seger-seger gitu kan ya, dessertnya gitu ya. Ini cocok nih kayaknya nih ya. Thank you, Kak Fani udah ngobrol bareng-bareng di santai siang nih ya. Dan mungkin nanti teman Pro 2 bisa langsung aja cek ke Instagramnya Adelina's Homemade. Dan stay tune terus di santai siang, karena gue masih nemenin lu sampai nanti jam 2 siang.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Nantinya kita bakalan ngobrolin soal olahraga dan juga info-info menarik yang lainnya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol soal makanan gitu ya, nemenin lu di makan siang kali ini. Gue masih punya banyak lagu-lagu yang pastinya enak buat nemenin lu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: lihat di tas kamu banyak banget pulpen kosongnya.
1: Iya, rasanya sayang dibuang. Tapi disimpan juga numpuk doang.
0: Plastik kayak gini bisa lama banget tahu terurainya. Kebayang gak sih numpuknya gimana?
1: Iya ya, terus harus gimana dong?
0: Kamu bisa setor ke bank sampah deket rumah. Atau ada juga loh komunitas yang bikin kerajinan dari pulpen bekas. Kamu bisa memberikan ke mereka untuk dijadikan kerajinan atau diolah kembali. Simple, tapi berguna.
1: Wah, keren juga ya. Aku jadi pengen mulai pilah sampah juga nih.
0: Dari meja belajar kita aja dulu. Nah, lama-lama pasti bisa jadi kebiasaan.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Pastinya yang nemenin kamu di siang hari ini. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin teman Pro 2. Jadi kemana-mana, masih seru-seruan bareng-bareng gue. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini, di santai siang ya. Aduh, kayaknya kalau misalkan udah habis makan siang gitu, bawaannya ngantuk, bener gak sih? Makan siang lu hari ini pakai apa teman Pro 2? Gue tuh dari kemarin tuh ngeliatin banyak orang-orang yang kerja di Jakarta khususnya gitu ya. Mereka tuh sering bawa bekal telur rebus. Dan gue nanya, kenapa kalian suka makan telur rebus gitu ya? Apa gak bosen? Dan ternyata fenomena bawa bekal telur rebus ini gak cuman sedikit, tapi banyak juga ternyata ya yang suka bawa telur rebus ke kantor gitu ya. Katanya ini tuh buat bahan ganjel perut gitu ya, yang tinggi protein sama ngenyangin juga, karena protein telur kan juga lumayan gitu ya. Atau mungkin lu salah satu orang yang ke kantornya juga bawa telur rebus teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

58 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sebentar lagi kita akan melihat ya, teman Pro 2, pertandingan antara Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2026 nih ya, nanti di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat hari Senin nanti. Sekarang maksudnya ya, hari Senin ya. Dan ini tuh jadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu juga, karena setelah mengawali kiprah di fase grup setelah hasil positif yaitu 2 kemenangan berturut-turut atas Kamboja dan juga Timor Leste, Indonesia kini menghadapi lawan yang secara tradisional menjadi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara. Kita patut apresiasi ya buat timnas Indonesia untuk latihannya udah maksimal. Terus juga nanti kita lihat aja performernya gimana nih ya, tampilnya mereka di Piala AFF 2026. Kita doain aja semoga Garuda Muda Indonesia bisa juara di Piala AFF 2026.

secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 2 teman Pro 2. Dan ini satu jam terakhir bareng gue di Santai Siang. Pastinya gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang enak dan juga obrolan-obrolan yang seru banget di siang hari ini ya, supaya lo gak ngantuk kerjanya dan supaya lo gak ngantuk juga di jalan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih ada lagu yang pastinya seru banget siang hari ini. Selanjutnya ada lagu dari Marion Jola, Overthinking. Jadi buat lo yang overthinking, ini dia.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Akhir-akhir ini tuh timeline FYP gue tuh sibuk banget sama Spider-Man. Karena filmnya tuh baru tayang kan, dan juga banyak tren-tren. Kayaknya banyak penggemar Spider-Man yang dari kecil sampai sekarang tuh udah jadi gede gitu ya. Akhirnya mereka tuh kayak belilah kostum untuk nonton Spider-Man ini teman Pro 2. Tapi lu penasaran gak sih, kayak punya pertanyaan kayak kira-kira para pemeran film Spider-Man ini dibayar berapa sih sebenarnya gitu, kayaknya in this economy gitu. Mosok gak ada pertanyaan kayak gitu, apalagi kan si Tom Holland-nya ya, yang kayaknya kemarin baru aja tampil di The Odyssey gitu. Kok ada lagi di Spider-Man ini? Abang kagak capek apa bang? Kalau misalkan ada jadwal padat, gue bisa gantiin kok. Nah, gue bakal ngasih tahu beberapa bayaran dari para pemeran di Spider-Man Brand New Day ya, ini teman Pro 2. Gue mau ngasih tahu dulu dari pemeran Jean Grey, yaitu Side Slings. Itu bayaran di film ini adalah 36-70 miliar rupiah. Wow. Dan mungkin bakalan dapat bonus lagi ya, karena film Spider-Man bakalan meledak lagi kan. Nah, yang gue bilang tadi ada pacarnya Tom Holland dulu gitu ya, karena kan di filmnya Brand New Day yang terbaru ini Spider-Man tuh dipakein mantra sehingga teman-temannya dan pacarnya si MJ ini dia lupa sama si Tom Holland atau si Spider-Man ini ya. Dan pemeran MJ ini Zendaya, untuk di film ini bayarannya sekitar 90-144 miliar. Wow, ini sih menurut gue gong banget ya. Dan di film ini kan ada Hulk juga ya, yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Dan bayaran dia di film ini tuh sekitar 144-216 miliar. Menurut gue ini gokil banget ya. Tapi belum segokil pemeran utamanya, si Spider-Man, Tom Holland, yang kabarnya rumornya ini bayarannya sekitar 270-360 miliar plus. Menurut gue ini ya pantes lah. Karena kan Tom Holland ini udah lengket banget ya peran karakternya sama Spider-Man. Jadi kalau misalkan orang-orang penonton baru gitu ya, kalau misalkan ditanyain Spider-Man yang mana, pasti taunya yang Tom Holland. Benar gak sih?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita masih ngobrolin soal Spider-Man. Kayak lagu tadi tuh speechless, dan ada yang bikin gue speechless teman Pro 2. Karena ada pasangan yang pernikahannya biasanya kalau misalkan pakai bajunya kan baju internasional, formal atau adat. Nah, ini mereka enggak, cowoknya ini pakai kostum Spider-Man teman Pro 2. Menurut gue ini lucu banget karena gimana ya? Jadi kayak ngelihat scene Spider-Man nikah sama MJ. Padahal itu belum ada gitu ya. Jadi kena spoiler gitu ya. Menurut lu gimana nih ide nikahan pakai kostum Spider-Man atau superhero? Menurut lu, lu ada wedding dream kayak gitu enggak? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di santai siang ya. Dan di siang hari ini nih masih terasa panas ya. Dan menjelang HUT RI atau 17 Agustus nanti teman Pro 2 bakalan ada beberapa titik wilayah yang menjadi sorotan di Jakarta. Salah satunya adalah Monas yang bakalan jadi pusat pesta rakyat HUT RI dari pagi hingga malam. Wow. Ini sih kalau dari tahun ke tahun ya, kalau misalkan kita ngomongin soal 17-an, emang kalau misalkan Jakarta tuh pasti jadi pusatnya karena lagi-lagi dekat sama Istana Negara gitu kan, dari upacara terus juga ada perayaannya pagi-pagi, sorenya ada penurunan juga, penurunan bendera, terus malamnya biasanya ada pesta rakyatnya nih. Wah, menurut gue udah gak sabar banget buat ngerayain 17 Agustus nih nanti teman Pro 2. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal kurang lebih 14 hari lagi atau 2 mingguan nanti kita bakalan upacara bareng, bakalan ngerayain bareng nih. Gimana nih, udah pada siap kostumnya atau udah pada siap gapuranya, benderanya teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi pagi jam 10 pagi teman Pro 2 sampai sekarang mau jam 3 nih ya. Artinya gue harus cabut dulu dan nanti bakalan ditemenin di Sore Ceria bareng Kak Desi dan juga Kak Fajar ya, yang bakalan nemenin Sore Kabut teman Pro 2. Jadi gue Ajit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

Tunggal Putri 2, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor POMSAE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, yaitu 1 hingga 2 Agustus 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor

0: Komsei rampung pada Minggu, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Red Velvet akan kembali lewat rilis mini album atau EP baru berjudul Velvet Summer. Menurut laporan dari Yonhap, SM Entertainment selaku agensi mengonfirmasi bahwa Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap dan akan merilis EP terbarunya dengan lagu utama berjudul Surfing Boy. Dalam pernyataan resminya, Red Velvet menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Reveal Love atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande dikabarkan berencana rehat sementara aktivitas di dunia hiburan dari sorotan publik setelah tur terbarunya berjudul Eternal Sunshine Tour berakhir. Menurut laporan People, perwakilan Grande mengatakan bahwa Ariana akan mengambil langkah mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan tur yang rencananya berakhir di London pada 1 September. Langkah tersebut diambil lantaran kondisi kesehatan serta penampilan Ariana yang tengah menjadi sorotan dan komentar publik.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: sore ceria.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Hey. Sore ceria balik lagi hari ini sama Desi sama Fajar dari yes. jam 3 sampai jam 7 nanti ya. Dan hari ini adalah hari Senin.
1: Hari Senin 3 Agustus 2026 sudah memasuki bulan Agustus. Apakah sudah pada pasang bendera merah putih di depan rumahnya?
2: Oh iya lagi, untung lo ingetin. Jujur gue belum. Gue belum. Bahkan belum nyari juga bendera gue disimpan di mana.
1: Gue kemarin nyari langsung ketemu untungnya.
2: Udah dipasang?
1: Udah, gue dari tanggal 31 gue masang.
2: Emang kalau anak paskib tuh harus betul. Harus gitu ya. Harus benar-benar punya jiwa nasionalis yang luar biasa. Sebenarnya kita juga harus sih, yeah. Cuma kayak ya gue belum nyari gimana dong gitu.
1: Kemarin juga temen gue juga akhirnya sibuk nyari tuh di rumahnya, gak ketemu, belum masang juga sampai sekarang.
2: Ini adalah gitu. Lahan yang sangat baik untuk para tukang bendera dan tukang tiang bendera keliling,
1: iya.
2: Ya
1: betul, gue kan kayak mikir si bendera itu kan sebenarnya bisa dipakai bertahun-tahun kan,
2: betul.
1: Ya cuma orang tuh pasti ada kans untuk beli lagi kan,
2: iya,
1: makanya
2: iya,
1: ada tukang bendera kan.
2: Bener.
1: Iya, logikanya kan itu bisa dipakai bertahun-tahun, tapi karena, kok orang beli terus.
2: Karena
1: gitu.
2: Gini Jar, entah mungkin hilang, kita lupa nyimpannya. Karena iya. Dipakainya benar-benar cuma setahun sekali, jadi kayak hilang, keskip.
1: Iya.
2: Atau karena mungkin karena udah dipakai lebih dari puluhan tahun, jadi warna kuning dan merahnya tuh udah mulai memudar.
1: Betul.
2: Gitu. Kan nggak mungkin dong kita pasang di rumah tapi benderanya bukan merah putih, putihnya berubah jadi warna kuning gitu kan, karena menguning kan nggak afdol.
1: Mau nyaingin bendera
2: gitu.
1: Pusaka ya. Beli pusaka tuh emang udah lama banget disimpan kan, bahkan ya warnanya juga udah berubah gitu kan. Ya gitu deh, pokoknya diingetin lagi bulan-bulan Agustus ya, jangan sampai lupa. Karena saran dari pemerintah kan dari tiap tahun gitu ya. Setiap tanggal 1 Agustus disarankan
2: sampai 31 Agustus.
1: Iya, pasang bendera merah putih
2: kan? Agustus sampai 31 lagi kan?
1: Iyalah.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Lupa nama, ingat rasa.
0: Idi.
1: Tapi kalau misalnya namanya unik ya dan agak beda sama nama-nama orang kebanyakan, pasti gak bakal lupa sih namanya.
0: Betul sekali, ya kan? Seperti judul dari drama yang bakal kita putar setelah ini, namanya adalah Audelia.
1: Agak jarang Audelia, biasanya Adelia gue sering dengernya. Kalau Audelia tuh agak jarang.
0: Betul sekali, ini unik banget. Nanti juga akan ada Audelianya juga yang bakal main di mini drama Pro 2 ya. Ada Nining juga, ada Atep, ada Iwan, ada Suartini juga di situ teman Pro 2.
1: Ada gue.
0: Oh iya, ada lu ya?
1: Narator.
0: Ya harus dikasih tahu ya.
1: Iya dong. Ya udah, pokoknya kita dengerin dramanya abis ini teman Pro 2. Judulnya adalah Audelia. Nanti abis drama kita bakal balik lagi. Jadi tetap di Sore Ceria.

0: kita pulang ke Indonesia.
1: Kenapa kamu tanya seperti itu, Audi?
0: Mom, kita kan orang Indonesia. Audi sangat ingin sekali ke Indonesia. Apalagi, sebentar lagi bulan Agustus. Audi sangat ingin sekali merasakan hari kemerdekaan di Indonesia, Mom.
1: Iya, Mommy tahu, Audi. Tapi, Dedi kamu ini di Amerika sini banyak sekali pekerjaannya. Apakah Dedi kamu bisa sejenak meninggalkan negara Amerika ini?
0: Nanti aku akan bilang ke Dedi ya, Mommy.
1: Ya, silakan saja, Audi. Kalau kamu mau mencoba, bujuk saja Dedimu.
0: Oke, Mommy. Audi akan coba.

0: Kenapa kamu ingin sekali pulang ke Indonesia, Audi?
1: Dad, sejak kecil saya tinggal di Amerika dan saya asli orang Indonesia kan? Jadi, apa salahnya liburan sekolah kali ini Audi ingin berlibur di Indonesia sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dad?
0: Oke, oke. Tidak keberatan. Tapi ada syaratnya.
1: Apa itu syaratnya, Daddy?
0: Kamu harus juara kelas. Selama ini, kamu juara 2. Daddy mau tahun ini kamu menjadi juara 1. Bagaimana, Audi? Kamu bersedia menerima tawaran ini?
1: Oke, Dad. Aku terima syarat ini.
0: Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak Daddy.

0: Widya, sudah lama Arman tidak pulang ke Indonesia.
1: Iya, Ma. Sudah 3 tahun mereka nggak pulang ke Indonesia.
0: Padahal Mama sudah kangen sekali dengan cucu Mama.

0: Ada apa ini?
1: Aku ranking pertama, Dad.
0: Coba Dedi lihat rapot dan piagamnya.
1: Ini, Dad.
0: Oh iya, kamu ranking pertama. Selamat ya, Audi.
1: Terima kasih. Nah, Dedi harus menepati janji ya. Liburanku tahun ini, kita pulang ke Indonesia. Hore!
0: Oke, Dedi tepati janji Dedi. Kita pulang ke Indonesia.

0: Your attention, please. This is the final call for passenger of Garuda Indonesia on flight number GA8782.
1: Alhamdulillah, Audi. Kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta.
2: Perjalanan yang sangat melelahkan ya, Mom. Dari Amerika ke Indonesia, 22 jam. Capek banget rasanya, Mommy.
3: Capek, tapi menyenangkan.
2: Ya, Dad. Perjalanan ini sangat menyenangkan sekali.

0: Gema!
1: Audi, akhirnya Gema ketemu kamu lagi, cu. Gema kangen banget sama kamu, Audi.
0: Audi juga kangen sama Gema.
1: Audi, ajak Mommy dan Dedemu makan ya. Setelah itu istirahat. Pasti kalian capek, kan?
2: Capek kami hilang setelah melihat Mama dalam keadaan sehat walafiat.
3: Iya, Ma. Begitu juga saya. Sangat bahagia melihat Mama sehat.
1: Ya sudah, sekarang kalian makan ya. Setelah itu istirahat ya.

0: Saudara-saudara, di tanggal 17 Agustus ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di lapangan kecamatan ini kita telah melaksanakan upacara bendera. Dan tahun ini juga sangat istimewa sekali. Ada seorang anak Indonesia yang lahir di Amerika, bersekolah di Amerika, jiwa kebangsaannya sangat tinggi. Hari ini anak itu mengikuti upacara bendera di lapangan kecamatan ini bersama kita semua. Dan siapa dia? Dia adalah Audelia Ambara Harsono. Luar biasa Audelia. Hebat sekali ini anak. Naudi, silakan ke depan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada hadirin yang mengikuti upacara ini.
1: Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bicara di depan Bapak Ibu serta teman-teman yang sebaya saya. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan di Indonesia.
0: Hebat.
1: Walaupun saya lahir dan besar di Amerika, tetapi hati saya tetap cinta pada Indonesia. Di Amerika sana, saat peringatan 17 Agustus, saya selalu berupacara di kedutaan Indonesia yang ada di Amerika. Dan pada acara Ramatama, saya akan tampil dengan tarian yang saya pelajari di sana. Tari topeng Betawi dan tari Bali. Tinggal di luar negeri bukan berarti melupakan negeri sendiri. Hati saya, jiwa saya, tetap untuk Indonesia.

Audelia. Dimainkan oleh Audelia Ambara Harsono sebagai Audelia, Suartini sebagai Mami, Iwan sebagai Dedi, Jogi Kasada sebagai Ibu Sinta, Atep Gunawan sebagai Pak Camat, Nining sebagai Widya. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kayak lagu kondangan ya.
1: Asli, bener banget. Aduh. Vibesnya kayak di kondangan banget.
0: Betul.
1: I think they call this love.
0: Makannya
1: ya,
0: berdiri sambil dengerin penyanyinya, penyanyi wedding pada nyanyi gitu kan.
1: Iya lagi.
0: Eh tapi kenapa ya penyanyi wedding tuh hampir sama semua suaranya menurut gue ya?
1: Iya, kalau menurut gue karena mungkin pemilihan lagunya
0: sama. Ya, itu ya lagi kan? Itu lagi ya. Iya ya. Soalnya kan kayak nggak mungkin kan nyanyi lagu putus cinta di wedding tuh menurut gue nggak cocok gitu. Walaupun suka ada yang request gitu ya.
1: Iya. Tapi lu datangnya ke wedding mana dulu? Wedding yang gue datangnya sih bintang tamunya Unmesh.
0: Idih, ngeri banget.
1: Krisdayanti, Kahitna, tuh. Ya kan?
0: Jujur gue males menghadiri wedding sebenarnya. Males keramaian. Aduh, tapi kalau yang satu ini nih bakal ada keramaian yang super duper ramai.
1: Apa tuh?
0: Yang bakal jadi pesta rakyat juga tahun 2022. Jadi pemerintah ini bakal menggelar pesta rakyat di kawasan Monas pada tanggal 17 Agustus 2026.
1: Wow.
0: Lu tahu dari pagi.
1: Jadi kayaknya habis upacara pengibaran bendera,
0: yeah,
1: itu langsung akan ada pesta rakyat di kawasan Monas. Secara kan istana
0: betul,
1: deket, maksudnya yeah, istana kan depan Monas ya. Jadi kayak langsung nih.
0: Iya, yeah, dan di Monas juga biasanya kan ada upacara tingkat provinsi Jakarta juga kan.
1: Oh, ada ya?
0: Biasanya ada.
1: Oh, jujur gua enggak tahu.
0: Betul. Jadi ada pengibaran juga di situ. Mm-hmm. Terus tahun lalu juga sih, gue juga ada tuh yang bagi-bagi makan gratis tuh.
1: Oh.
0: Beberapa UMKM kan dibagiin gratis-gratis kan. Tahun ini juga konsepnya mirip-mirip, cuma memang ini kayaknya bakal lebih lama karena dari pagi sampai malam tuh nanti full acara pesta rakyat teman-teman dua.
1: Wow. Itu hari Senin loh.
0: Iya, betul.
1: Hari Senin.
0: Maksudnya yang pada ngantor harus ada upacara tuh bisa tuh mampir ke Monas kan habis pada upacara
1: bener,
0: para ASN-ASN sekitaran sini nih ring satu bisa deh tuh. Atau warga manapun juga boleh banget karena ini acara buat masyarakat Indonesia teman berdua ya. Jadi yang mungkin lagi libur atau mungkin di rumahnya nggak ada momen, biasanya yang para ini ya, para apa namanya pendatang,
1: oh,
0: para yang
1: ini nih yang tinggalnya di kompleks
0: non-kos,
1: apartemen
0: iya,
1: ya kan.
0: Kan biasanya kan mereka kan jarang bisa ikut meramaikan lomba-lomba tuh. Datang aja ke Monas deh tuh.
1: Benar.
0: Banyak acara, banyak makanan juga gratis.
1: Siapa tahu ada lomba-lomba yang digelar juga nanti di sana ya kan. Ikutannya bukan panjat pinang, panjat Monas.

0: Aku benar-benar nggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu melayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Bentar lagi jam 4 ya.
0: Yes.
1: Tandanya apa?
0: Tandanya kita masuk ke Sore Ceria Squad teman Pro 2.
1: Kirain lo mau bilang tandanya mau udahan.
0: Enggak lah, baru mulai siaran mau udahan.
1: Kayak gitu soalnya. Yeah, yeah, yeah. Oh, udah jam 4 udahan ya gitu.
0: Yeah.
1: Udahan segmen 1 maksudnya. Udah ya. Sekarang kita masuk ke Sore Ceria Squad di jam 4 sampai jam 5 dan kali ini nih kita akan ngobrol sama geng.
0: Wih. Iya, betul. Dibilangnya geng ya.
1: Geng. Yeah, yeah. Gengnya namanya 7086.
0: Widih.
1: Eh, benar enggak? Benar kan tadi? Tadi gue baca itu benar kan?
0: Benar.
1: Iya, iya.
0: Aduh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pokoknya buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga bisa lewat WhatsApp boleh 0811 800 105. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan bareng di jam 4 sampai jam 5 di Sore Ceria Squad.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria, dan seperti yang kita bilang tadi, kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad teman Pro 2. Dan hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama geng 786.
0: Yes, betul banget. Mereka adalah alumni SMA Negeri 70 angkatan 1986. Halo, selamat sore.
1: Bonjour. Abang-abang dan juga kakak nih ya, sore hari ini kita kenalan dulu kali dari yang
0: betul.
1: Mana dulu yang mau kenalan duluan?
2: Mana aja boleh.
0: Iya, lebih dekat lagi mungkin biar suaranya
2: kedengeran. Okay.
0: Nah, gitu.
1: Dari kakak dulu, yang cewek dulu deh. Ada siapa nih?
2: Okay, baik. Saya Andris. Saya dulu dari SMA 70-nya kelas 3, IPS 5.
1: 3 IPS 5.
0: Ya. Anak IPS.
1: Anak IPS sama aku juga anak IPS. Ilmu pengetahuan seneng-seneng.
2: Yes, betul banget.
0: Sukanya seneng-seneng ya anak IPS. Sukanya ya.
1: Seneng-seneng. Iya, pas ngitung soalnya ya. Kak Andris, kesibukannya apa sekarang?
2: Kalau kesibukan sekarang saya jadi petani karena kita tuh udah pensiun dari angkatan saya, mostly udah pensiun
0: udah
2: di 2 tahun yang lalu.
1: Oh.
2: Jadi kesibukannya sekarang saya bisnis deh.
1: Bisnis. Oke. Kak Andris ya. Next ada Bang siapa nih?
3: Vicky.
1: Bang Vicky. Bang Vicky dulu di 70 kelas berapa?
3: Kelas terakhir kelas 3 IPS 2.
0: IPS 2.
3: Enggak, dulu IPS itu pilihan soalnya.
1: Iya. Oh. Ya.
3: Jadi IPS itu yang paling tinggi dulu rasanya memang.
0: Wui.
3: Jangan lupa itu ya. Enggak ada IPA dulu
1: yang
3: gitu loh.
0: Teman-teman, langsung
1: ada protes.
3: Ya, saya pilih yang itu gitu.
1: Iya. Kalau dulu tuh nyebutnya ini ya sih, kalau IPS tuh SOS ya.
3: Enggak, kita IPS.
1: Oh, tetap IPS ya.
3: Jadi angkatan 86 itu kita dulu kan ada kurikulum mungkin itu kurikulum 75 angkatan terakhir kita gitu kan. Di bawah kita itu udah kurikulum 84. Jadi kita dulu pokoknya naik kelas 2 udah pasti naik kelas 3 udah pasti lulus, Bu. Beneran enggak ada veteran di kelas 2 kelas 3
0: ya. Iya.
3: That's us. Oke. Ingat semuanya?
1: Ada supporternya di sini ya. Oke, kalau Bang Vicky kesibukannya apa sekarang, Bang?
3: Sekarang saya pelaku event organizer di Indonesia.
1: Ngurusin banyak event ya.
0: Yes.
1: Eventnya di musik, di gathering?
3: Lebih banyak di musik, gathering sebagian gitu kan. Dan kita sering keliling Indonesia aja.
0: Ini asik banget.
3: I love Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau butuh MC Fajar mah.
0: Berdua paket lengkap kok. Iya, paket hemat. Aduh.
3: Okay. Panggil pendengarnya apa?
1: RRI?
0: Teman Pro 2.
3: Oh, Teman Pro 2. Teman Pro 2 juga saya sering di RRI di beberapa daerah.
1: Di daerah ya?
0: Iya.
1: Oke. Seru. Ada Kak Andris, ada Bang Vicky, dan satu lagi ada Bang siapa nih?
4: Bang Tono.
0: Bang Tono. Iya.
1: Bang Tono dulu kelas 3, 3 apa?
4: 3 IPS 1, senang-senang semua di sini.
0: Oh. Ini IPS semua. Supporternya penontonnya IPA.
4: Penontonnya IPA. Jadi wajar lah kalau diundang sini yang bertiga ini yang senang-senang.
3: Ya. Iya, IPS dulu tuh pilihan. Kurikulum 75 itu IPS yang tertinggi.
0: Enggak terima.
1: Tapi dulu berarti IPA IPS doang atau ada bahasa?
2: Enggak ada bahasa.
3: Nah, di bawah kita itu udah A1, A2, A3.
1: Oh.
3: Persis di bawah kita.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kembali lagi kan gitu kan.
0: Betul.
3: Dunia berputar.
1: Betul. Bang Tono, berarti kesibukannya apa sekarang, Bang?
4: Sama di sini juga.
1: Pura-puranya nggak tahu, walaupun dari seragam kelihatan kan.
4: Jual suara juga.
2: Kayaknya nih jeruk makan jeruk ya sini ya. Oke.
1: Okay. Oh, pura-pura nggak tahu bang.
0: Iya.
4: Oke. Kebetulan di sini saya di sekalian perkenalkan juga di RRI itu ada namanya stasiun siaran luar negeri atau Voice of Indonesia. Saya kebetulan waktu itu mulai masuk di siaran dalam bahasa Perancis.
0: Bonjour.
4: Jadi dari masuk pertama bahasa Perancis.
1: Sekarang masih bahasa Perancis.
4: Sampai sekarang saya kebetulan jadi ini yang mengatur untuk siaran bahasa asingnya.
1: Oke. Kesel enggak kalau ngomong bahasa Perancis?
2: Tapi lu enggak lupa bahasa Indonesia ya, Tonnya? Jangan sampai lupa loh.
4: Ada yang lucu. Masa ini.
1: Kenapa?
4: Saya masih ingat sekali waktu ijazah saya. Biarin aja deh. Ijazah saya SMA itu bahasa Perancisnya 9.
0: Oke.
3: Kita dulu bahasa Prancis loh.
0: Oh, dulu bahasa Prancis.
3: Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Anak IPA yang cuma Jerman. Kita Prancis, maaf.
2: Kalau IPA, anak IPA bahasa Sunda. IPA bahasa Sunda.
0: Aduh. Iya, iya.
4: Oke, terus yang terus, lucu adalah saya sempat di apa di ditanya sama kakak saya. Uh-huh. Gile lo. Lo Prancis 9, uh-huh. Bahasa Inggris 7, uh-huh. Bahasa Indonesia 6.
0: Lebih bagus Prancisnya.
1: Bahasa Prancis.
4: Iya, iya. Ya enggak tahu lah, memang sebetulnya kalau saya belajar bahasa Indonesia juga memang agak susah.
1: Bahasa Indonesia juga. Susah loh sebenarnya.
4: Saya kalau ketemu dengan orang Prancis bahasa Indonesia sampai dia suka mengatakan lupa antara kepala dan kelapa. Oh.
1: Kebalik-balik ya. Ya. Oke. Jadi ada Bang Tono, Bang Vicky sama Kak Andris ini adalah alumni dari SMA 70 angkatan 1986.
0: Betul.
1: Makanya dibilangnya 7086.
0: Betul. Iya. Dan yang lainnya juga di sini studio banyak yang hadir juga, ada anak IPA juga ya. Yang dari tadi pada heboh ya.
1: berarti ini kalau bisa dibilang mereka-mereka ini adalah anak gaul Jaksel banget nih. Pada masanya.
3: Pada masanya sampai sekarang.
2: Ada satu hal nih yang perlu diketahui nih.
1: Apa tuh?
2: Kita nih sebenarnya di 70 sebenarnya adalah orang-orang mostly rata-rata dari SMP yang sama.
0: Oh gitu.
2: SMP-nya di mana? Jadi yang banyak masuk ke 70 itu yang banyak itu ada SMP 11, SMP 12, SMP 13.
1: Oke.
3: Gue enggak disebut.
0: Nah,
3: 19, Bu.
1: 19.
2: Oh iya. Okay. Yang kawasannya domestik itu ya.
1: Di sekitaran situ ya.
3: Yang jauh itu ya.
2: Sorry ya, gue 12, maaf.
3: jauh dari Sampat Bus kan gitu. Kita deket.
1: Karena memang sistemnya kan
2: jadi kita lagi gitu di situ kan. Iya. That's why makanya angkatan kita tuh sangat apa ya, sangat
1: solid
2: banget ya, karena lu lagi gitu ya.
1: Bahkan ada yang mungkin dari SD udah bareng-bareng kali ya.
2: Ada
1: SMP, SMA gitu kan.
4: TK juga ada katanya.
1: Dari TK
4: juga ada.
3: Si Akang sama Susi tuh dari TK.
2: Yang jelas SMA. Yang jelas tapi kalau dari perut enggak ada sih. Nanti orang tua kita yang bisa berantem nanti.
3: Ada teman kita mungkin lagi dengerin namanya Akang sama Susi ya. Itu teman dari TK, SD, SMP, SMA. Enggak berhenti mereka.
1: Apa enggak bosan
3: kelas 3-nya terakhir SMA itu satu kelas lagi.
0: Aduh.
3: Farewell-nya di situ mereka.
1: Dua.
3: Dan bersahabat sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Tapi seru ya, maksudnya ngeliatin dari tahun 86 sampai sekarang 2026 masih terus bisa sama-sama, masih keep in touch ya.
0: Yes.
1: Makanya akhirnya mereka mau membuat yang namanya reuni.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal tanya-tanya ya, karena temanya juga menarik banget ya, Come Together, Together Forever, teman Pro 2.
1: Asik. Nanti kita akan ngobrol detail seputar acaranya dari 7086 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad. Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama alumni SMA Negeri 70 Jakarta.
1: Yeay, angkatan 86, jangan lupa.
0: Iya, betul sekali.
1: Angkatan 86 loh.
0: Betul ya, kalau sekarang ada anak-anak Jaksel yang pada gaul. Nah, ini nih dengkotnya nih.
1: Iya.
0: Di dengkotnya anak Jaksel ya ini nih.
1: Legendnya, legendnya.
0: Dari anak Jaksel mereka.
1: Tadi tuh di off-air kita sempat nanya-nanya juga ya. Gua kan enggak tahu nih. Dulu kalau anak 70 nongkrongnya apakah di Blok M? Ternyata Blok M belum ada, guys. Dulu tuh Blok M Plaza. Blok M Plaza tuh belum ada. Jadi dulu tuh nongkrongnya di mana, Kak?
2: Oke, kita tuh dulu nongkrongnya kalau enggak di daerah kalau bioskop yang paling dekat sama kita ada namanya dulu Garden Hall.
1: Garden Hall.
2: Itu udah bioskop paling top markotop zaman kita. Bahkan terbesar se
3: Jakarta.
1: Oke.
2: Terus kalau tempat nongkrong kita dulu tuh kalau untuk modelnya coffee shop kayaknya mentok-mentoknya cuman kalau enggak Kentucky, kalau enggak AW belum ada, adanya Kentucky.
4: AW udah ada.
2: Udah ada
4: Texas dulu.
1: Texas.
0: Iya, pakai Pak Eko dulu.
4: Kita ada Swenson dulu.
1: Swenson, betul.
4: Glael,
2: betul. Nah, kalau model kayak makanan yang cake yang apa namanya? Kue-kue basah ya, dessert itu AHA namanya, American apa? American apa?
1: American hamburger.
4: Kamu mau ngami dari dulu sampai sekarang dia.
1: Oke. Itu nongkrongnya di situ tuh udah gaul banget ya.
2: Udah gaul banget
1: dulu ya.
4: Betul. Nongkrong gaul bukan. Nongkrong gaul sebenarnya kita di Lintas Melawai.
1: Oh, di Melawai.
0: Lintas Melawai.
1: Oke.
4: Kita bisa itu masih dua jalur dulu. Kita kayak setrikaan.
1: Oh iya, sekarang one way ya di Melawai.
4: Sekarang kan one way. Sekarang kan muter di depan gereja, itu ada puteran, kita muter gitu kan ya. Terus masuk ke jalan Melawai, mulai plaza gitu, muter lagi, balik lagi gitu kan ya. Pokoknya mobil pelek udah yang lebar.
0: Waduh.
2: Terus modelnya juga mobilnya yang naik ke atas depannya gitu tuh. Wah, bangga banget tuh model gitu.
4: Gak ada 0%.
0: Oh iya, biar kelihatan.
1: Biar kelihatan dalamnya siapa aja gitu ya.
4: Anak IPS tuh.
0: Tetap ya,
1: IPA IPS.
0: Kayaknya setiap angkatan IPA IPS bantem mulu ya. Sampai sekarang.
1: aduh. Jadi dulu tuh gaulnya justru di Melawai ya. Apa istilahnya tadi Bang Tono bilang JJS, jalan-jalan sore.
0: Jalan-jalan sore.
4: Lalu sampai Mas Denny Malik bikin lagu
3: kata-kata JJS yang sama dipakai itu aslinya dari Melawai.
1: Oke.
4: Dia kita berteman sama SMA.
0: Iya, makanya berarti kan enggak 70 doang tuh, biasanya anak-anak lain juga campur ya.
1: Campur.
4: Al-Azhar gitu kan ya. Kecengan kita dulu katarakan Nita.
1: Iya, 24KJ
4: dulu.
1: 24KJ, betul.
4: 24KJ masih mereka.
0: Oke. Berarti tapi kalau kawasan itu anak 70 banget yang megang berarti ya. Berarti yang sekolah-sekolah lain cuma lewat gitu ya.
3: Karena kita 70 tuh besar sekali ya.
2: Kita tuh IPA. IPA tuh ada 12 kelas.
1: Banyak banget.
2: Sedangkan IPS-nya ada 5 kelas. Makanya lulusan kita 17 kelas itu ada 800 kita.
0: Banyak banget. Iya.
4: Ini udah pengecilan. Dulu malah di atas kita
0: itu.
2: Lebih gila lagi.
4: 70 gabungan dari SMA 9 sama 11 ya. Gitu kan. Dulu totalnya sampai 30-an total awal gitu kan. Terus yang angkatan pertama itu 24 kelas.
0: Lebih banyak lagi.
4: Dikecilin gitu. Masih susah juga megangnya di kita 18. Awalnya 18 kelas satunya. Tapi setelah penjurusan karena enggak ada yang enggak kuat mental juga ya masuk 70 gitu. Akhirnya IPA-nya cuma 12, IPS-nya 5, cuma 17 totalnya. Tapi awalnya kita 18 kelas. Ingat kan semuanya anak-anak IPA.
2: Terus ada cerita nih, ada cerita.
1: Apa tuh?
2: Ada cerita kenapa kita dikasih nama 70.
1: Kenapa?
2: Karena kita 9 kan gabungan dari 9 SMA 9 sama SMA 11. 9 ditambah 11 kan 20 ya. Nah, dulu kalau naik bus ongkosnya 50.000 masih 50 perak. Udah dari jadi itu 50 tambah 20
0: jadi 70.
1: Oh, jadi itu 70 sebenarnya gabungan 2 SMA ya. Pertama kali tahun jadi 70 tuh tahun berapa?
4: Ingat 5 gak? Oktober 81.
1: 81 5 Oktober 81.
3: 70 dikelar berani. 5 Oktober hari angkatan bersenjata.
0: Nyambung, nyambungin aja.
1: Iya.
3: Ini satu nih.
1: Ada satu.
0: Aduh.
3: Oke, oke, oke. Jadi makanya berani-berani gitu. Tapi yeah, ya sekarang udah diganti lah beraninya dalam
0: yeah, yeah, yeah, okay,
2: fisik yang lagi, tapi positif.
0: Yeah, yeah, yeah. Betul, tapi kalau di ngomongin angkatan kalian sekarang atau mungkin zaman dulu gitu ya, yang diinget apa tuh? Maksudnya dari satu angkatan mungkin kan ada yang jago apa gitu, ekskulnya segala macam.
1: Atau ada artisnya, ada modelnya.
0: Gitu. Pasti kan tiap angkatan ada tuh kan yang paling dijagokan gitu. Oh, bolanya atau basketnya atau apanya gitu.
2: Jujur, kalau bicara soal paling jago berantemnya.
0: Iya lah, dulu kayak semua ya.
2: Kebayang gak sih, seminggu mau ujian kita, kita diliburin seminggu gara-gara berantem.
4: Jadi gini, kalau sekarang berantem udah gitu ya.
0: Iya.
4: Dulu ada kesemewanya kalau kita berantem, carinya hari Sabtu. Kenapa?
1: Oh, dulu Sabtu masih sekolah ya?
2: Masih.
4: Setelah itu kita libur seminggu. That's true. Jadi kita kalau bikin berantem itu selalu
0: liburnya
4: hari Sabtu.
0: Lebih lama ya?
4: Libur seminggu, tapi seminggu kita gak boleh di sekitaran situ. Kalau ketahuan ditangkap. Masuk Senin depan. Udah sekolah adem-adem lagi gitu kan. Udah kita bosan nih gitu kan. Nimpuk batu ke SMA 6 tuh.
1: Jadi dari angkatan 86 tuh udah.
0: Udah sampai sekarang.
4: Udah, tetapi dulu kita itu enggak pakai senjata yang macam-macam kayak sekarang. Kita bisa paling batu ya. Gitu kan itu dulu. Kita dulu tuh ahli lempar batu.
0: Waduh.
1: Batu segede batu candi nih jajan.
3: Jadi gini, ada kisah kita sering berantem, ada adu deh. Lagi adu SMA 6
1: 70.
3: Adu di Garden Hall itu di lapangan parkir.
4: Ya, udah.
3: Ya. Adu tapi fair. Kita selesai udah ya, enggak ada berantem lagi ya.
1: Oke.
0: Iya. Selesai, lanjut di angkatan berikutnya.
2: Tapi jangan salah walaupun kita kayak begitu, tapi teman-teman saya itu prestasinya jangan ditanya.
1: Oh iya, 70 kan udah terkenal pinter-pinter.
4: Aku mesti cerita nih soal lucu gitu kan ya. Saya enggak sebut SMA mana kita waktu itu ribut ya gitu kan ya. Jadi akhirnya ketemu nih tim keamanan dari 70 sama tim keamanan sekolah itu
0: katanya.
4: Terus udah kita enggak usah masal deh. Tunjuk satu-satu, kita fight aja gitu kan ya.
0: Oke.
4: Kamu tunjuk siapa gitu? Dipilih teman kita yang kecil. Pendek gitu kan ya. Terus yang pendek itu milih, oke, gua meldo gitu kan ya. Siap gitu kan ya. Dia enggak tahu teman kita itu petinju.
0: Emang arti petinju.
4: That's true. Ini kenyataan.
1: Petinju tuh yang badannya kecil.
4: Udah, jadi bakal dibuk. Ya, kasihan lah yang milih petinju.
0: Dia gak tahu sebenarnya ada tinju.
4: Bener aja, wah oke lah.
1: Tapi kok bisa sih, maksudnya dari tahun 86, berarti kan sekarang 2026, which is 40 tahun. Ini beneran masih se-intens itu, sering, maksudnya sering kumpul, kita ada WhatsApp group gitu.
2: Masih, kita punya WhatsApp group.
4: Ini 40 tahun bukan yang pertama kali kita reuni, buat reuni gitu kan.
2: Kita hampir tiap tahun reuni loh.
4: Kita udah mulai itu.
2: Minimal 2 tahun sekali.
4: Kita udah mulai waktu itu di tahun 94.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Memang belum semuanya waktu itu, hanya IPS ya gitu kan ya. Lalu di
2: again, IPS lagi.
4: 94. Waktu itu IPS kita bikin 5 kelas waktu itu gitu kan ya, di Darmala.
1: Oh, ternyata IPA pernah bikin juga kayaknya.
4: IPA buat. Cuma IPA. Saya enggak datang kan. Saya enggak diundang.
1: Ya, gitu.
4: Bukan member.
1: IPS dulu
4: ya. Akhirnya di tahun 2002 ya kita bikin gabungan gitu kan.
0: Okay.
4: IPA ya, itu di Hilton, masih namanya Hilton.
1: Waduh, di Hilton.
4: Seru banget tuh kumpul kita pertama, guyup yang benar-benar okay, kita kompak sekali gitu kan.
0: Okay.
4: Lalu yang kedua itu di tahun 2009. Kita bikin di De La Rosa waktu itu di Kemang ya, gitu kan, sama-sama. Setelah itu di tahun 2011. 25 tahun kelulusan kita bikin sekolah besar sekali, animonya waktu itu yang datang itu 400-an orang.
1: Itu di sekolah.
4: Di sekolah.
1: Di sekolah. Oke. Gitu.
4: 400-an orang dari 800. Jadi itu benar-benar
1: wah. Setengahnya ya.
2: Kita kan total 800. Yang udah enggak ada teman-teman kita yang mendahului kita tuh sekitar 100. Jadi sekarang sekitar 700. Berarti kalau 400 itu kita udah lebih
0: dari setengah.
2: Lebih dari setengah.
4: Waktu itu ya karena 25 tahun silver year gitu
0: ya.
4: Dan ada teman-teman kita angkatan 86 seluruh Jakarta bikin reuni bersama. Artinya mereka sebut Silverian. Masih bertahan sampai sekarang.
2: Betul.
4: Itu, yang waktu itu dibuatnya di mana? Sampingnya Mall Taman Anggrek.
1: Sentral.
4: Ya, itu yang datang malah sampai 5.000 orang.
0: Wow.
4: Itu waktu itu reuni terbesar. Udah masuk ke Guinness, ke Muri, masuk ke Muri malah.
1: Gitu. Okay.
4: Dan 70 itu kontingen paling banyak kita 200 orang dan diakuin sama Silverian gitu kan. Oh emang 70 itu yang terbanyak gitu kan. Karena kita rakyatnya banyak banget.
0: Banyak tapi gak cuma banyak tapi kompak gitu ya. Maksudnya sampai sekarang tuh masih
4: ya. Kompak, kita itu gak ada istilah kaya, miskin atau segala. Kita semuanya
2: semua equal. Sama, betul.
4: Equal gitu kan, kita saling bantu gitu kan ya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang.
2: Ini okay, Leoni
4: 2011 atau 25 tahun ya kita reuni lagi waktu kita 30 tahun.
0: Oke, 30 tahun.
4: 2016 gitu kan. Setelah itu kita reuni besar lagi di 35 tahun.
0: 35 okay. tahun.
4: Setelah itu kita mikir, ih teman-teman kita udah banyak yang berkurang nih. Itu kan ya. Jangan 5 tahun sekali deh. Akhirnya kita putuskan untuk kita buat setiap tahun.
1: Setahun sekali.
4: Setiap tahun 36, 37, 38, 39, akhirnya sekarang ke 40.
2: Sekarang yang 40. Gitu
4: kan, ya. Itu sejarah reuninya 78.
2: Di luar reuni yang gini ya, seluruh kelas, tapi tiap kelas juga mereka ngadain
0: bikin
2: reuni.
0: Juga kan?
1: Serius?
2: Nah, itu ya. Hampir hampir bisa seminggu sekali ketemuan, dua minggu sekali, sebulan sekali.
1: Tapi kan kalau kalau kelas sekolah itu kan biasa diacak kan, kelas 1, kelas 2, kelas 1 kelas 2 tuh kan pasti beda orang lagi masing-masing. Tapi ini biasanya dari kelas 3-nya doang ya?
2: Mau enggak juga. Saya ngumpul waktu teman-teman kelas 1
4: ada.
2: Kita WhatsApp grup tuh ada WhatsApp kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama sebelum penjurusan. Jadi ada 4
4: kelas. Ada 4 kelas. Jadi semester 1 itu sebelum penjurusan.
1: Jadi dipecah lagi.
4: Penjurusan itu bukan kelas 2, tapi naik masuk semester 2.
1: Oh, catur bulan ya sih dulu?
4: Enggak,
1: semester. Oh, udah semester. Oh, semester 2 itu baru catur bulan.
4: SD kali ini. SMP kita udah semester.
0: Iya. Lu sekolah di mana sih?
1: Kayaknya dulu kayaknya balik lagi deh.
4: Kayaknya kita
1: balik lagi
4: ke... kita bukan baby boomer tuh.
0: Bukan. Bukan
4: Gen X loh. Udah masuk Gen X loh kita.
1: Iya lagi. Oke, oke, oke. Jadi ternyata ada banyak grupnya.
2: Banyak.
3: Saya cuma punya grup aja dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3.
0: Beda semua. Beda lagi.
3: Ada lagi banyak.
1: Itu enggak ketuker orang-orangnya.
2: Enggak. Mantap.
4: Nah, kalau buat ya dibilang tadi ya kita anak selatan gaul segala macam, kita kenyang.
0: Iya iya iya.
4: Kalau bilang puas orang enggak ada puasnya kali. Tapi kita lagi cukup kenyang memang.
1: Coba pertanyaan aku adalah ada enggak nih yang anak cucunya mungkin sekarang saudara-saudaranya ponakannya ada. Yang sekolah
2: ada.
1: Di 70.
2: Ada.
4: Kami semua ngerasain semuanya itu ada. Saya ngerasa anak saya ada di 70.
2: Dapat jodohnya di sana juga ada banyak. Banyak yang dapat jodohnya juga di situ.
1: Oke, seru banget ya. Berarti ini adalah reuni ke 40 dari 786 ya. Nah, kita bakal tanya juga kira-kira rangkaian acaranya di reuni 40 tahun ini pasti harus spesial dong.
0: Betul.
1: Beda main kemarin dong.
0: Betul ya. Dan ini mungkin juga jadi apa ya, salah satu sejarah juga kali ini pertemanan udah 40.
1: 40 tahun.
0: 40, tapi juga masih tetap bikin event dan masih banyak gitu yang datang acaranya juga ya. Nanti kita bakal tanya-tanya teman-teman dulu ya.
1: Habis ini jangan kemana-mana.
5: Kamu masih dengerin suara ceria.

0: Radio bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini, dan hari ini spesial banget ya Sore Cerianya, ngobrol-ngobrol bareng para alumni ya, yang udah 40 tahun mereka masih temenan, masih kompak teman berdua ya.
2: Yes, betul. Dari SMA 70 angkatan tahun 86, makanya namanya 786.
1: Betul.
2: Dan di segmen ini ganti personil nih.
1: Iya.
2: Yeah. Ini udah ada perwakilan dari anak IPA yang akhirnya.
3: Yes. Gak mau kalah.
4: Iya, kita kasih kesempatan.
1: Iya, iya. Keluarkan coba mau ngerosting anak IPS bolehnya.
5: Saya karena sayang sama teman-teman saya, makanya saya bawalah Ewi untuk jadi panitia. Yeah.
2: Ada Kak Ewi. Kak Ewi Lilo.
1: Iya, yeah, betul. Yeah. Ini juga bakal sibuk di sesi acara nanti ya.
5: Iya. Yeah. Ewi ini koordinator acara kita.
2: Makanya segmen ini kita undang Kak Ewi untuk ngobrol ya, karena 786 ini mau bikin reuni 40 tahun.
1: Iya. Betul. Mungkin bisa langsung dijelasin nih rangkaiannya ada apa aja nih di reuni kali ini nih, yang 40.
3: Sebelum hari hanya itu kita ada pre-event.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kemarin kita sempat buat foto-foto unik di rumah Cikunir.
1: Oke. Okay.
3: Itu kita pakai kebaya.
2: Oke.
3: Okay. Yang cowok-cowok pakai baju-baju lurik gitu lah.
5: Blangkon.
1: Oke.
3: Okay. Tuh. Terus nanti hari Sabtu itu kita mengadakan fun walk sama goes.
2: Goes.
3: Yes. Okay. Jalan. Yeah. Pokoknya jalan santai itu kita sekitar 4 kilo.
2: Okay.
3: Goesnya 40 kilo.
1: Wow. Oh, itu
5: jauh juga. Semua related sama angka 4 karena kita 40 tahun.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke. Acaranya tanggal berapa berarti fun walk sama goes?
5: Kalau fun walk itu sama goes tanggal 8 ya. Jadi satu tanggal hari 8. Sebelum di day-nya. Sebelum hari H.
2: Sebelum hari H. Oke, oke, oke. Berarti kenapa memilih fun walk sama goes? Apakah memang dari angkatan 786 ini juga sering
1: olahraga goes
2: bareng gitu?
5: Betul.
3: Kalau goes kita punya komunitas,
5: komunitas
3: ya.
5: Bahkan.
3: Komunitas goes ada. Okay. Kalau fun walk emang kita hobinya jalan-jalan sih.
5: Sebenarnya jalan.
3: Gak usah itu kita jalan terus gitu.
5: Setiap Sabtu Minggu kita biasanya pasti ada suka pada jalan. Grup jaki ada. Kita ada grup jaki, grup jakinya juga ada.
2: Oke.
5: Okay. Makanya kita lakukan dua olahraga ini.
2: Oke. Berarti rutenya kemana aja nih? Kalau yang fun walk kemana, goesnya dari mana kemana?
5: Kalau yang fun walk itu kita startnya dari SMA 70.
2: Oke. Okay.
5: Terus nanti kita jalan menuju ke arah Taman Ayodhya.
2: Taman Ayodhya.
5: Ya. Terus nanti ada Taman Merah Putih.
2: Taman Merah Putih.
5: Kemudian juga lewatin ada gym, area gym tuh yang di Blok M. Terus masuk ke mana tuh yang deket belakangnya RSPP tuh apa namanya?
1: Taman Dau.
5: Taman apa namanya, Bri?
6: Kausar.
5: Dari situ ke taman itu, terus baru nanti kita masuk kembali lagi ke SMA 70. Jadi cuma 4 kilo.
2: Okay, 4 kilo ya, itu fun walk-nya ya.
5: Fun walk-nya betul. Okay. Nah, kalau maraton, kalau apa namanya?
1: Maraton.
2: Aduh, kalau maraton agak capek nih.
5: kalau goes-nya kita tuh dari Bulungan. Startnya sama.
1: Yeah.
5: Terus mereka nanti ke Kota Tua. Ke Kota Tua mereka nanti ada mampir di mana? Di
3: museum atau apa ya?
5: Monas. Museum Fatahila.
2: Museum Fatahila, oke. Okay.
5: Terus nanti ke Museum Gajah.
2: Museum Gajah, Monas.
5: Terus ujung-ujungnya nanti mentok di tim. Dari tim balik lagi ke SMA 70.
2: Wih, lumayan
1: itu. Kirain dari
5: tim. Goes tuh ada dua. Dia ada yang 20 kilo, ada yang 40 kilo.
1: Oh, bisa milih.
5: Ada dua, betul. Bisa milih. Karena kan kita sengaja mengukur teman-teman kita usianya udah sekarang kayak gini ya. Kalau yang 40 memang mostly itu adalah teman-teman kita yang dari komunitas yang memang udah terbiasa naik sepeda. Nah, yang 20 kilo memang disiapkan buat teman-teman yang jarang naik sepeda tapi pengen join. Nah, supaya enggak kita takut supaya enggak terjadi apa-apa sama teman-teman kita, makanya kita bikin yang ada 20 kilonya gitu.
1: Oke. Yang 20 kilo sampai tim balik ke 70 naik Transjakarta katanya. Sepedanya ditinggal.
3: diangkut.
2: Iya bisa
1: kan,
2: beda lipat kan, bisa dibawa.
3: Ide yang bagus
1: sepeda tinggal aja di tim, biar panitia yang bawa sepedanya.
2: Orang tua lu udah gitu ya.
5: Nanti startnya bersama-sama kita ambil foto bareng. Nanti baru yang goes duluan dulu start karena mereka lebih lama kan. Abis itu setelah itu baru tim yang jalan santai baru start. Ujung-ujungnya nanti ketemunya kembali lagi
1: balik di SMA
5: 70.
1: Betul. Iya, okay.
3: Okay, meskipun okay, kita okay. 4 kilo mas, tapi waktu tempuhnya sama sama yang 40 kilo.
1: Iya karena santai aja.
3: Karena kita
2: walk, iya.
3: Jalan sedikit, foto-foto lama.
5: Foto-fotonya yang banyak.
3: Foto-foto lama. Iya.
1: Betul. Udah gitu minta dikirim langsung lagi kan.
3: Iya.
1: Cepet kirim gitu.
3: Tolong diedit dulu.
1: Iya.
2: Ya, fotonya kan langsung pakai filter.
5: Gimana caranya spek kerut-kerutan wajah kita enggak kelihatan? Ya.
2: Pakai filter langsung ya. Oke okay, oke. Okay. Jadi itu di Hamin 1 ya. Betul. Untuk yang day-nya acaranya. Betul. Berarti acaranya di tanggal 9.
5: Tanggal 9 Agustus.
2: Di
5: acaranya kita tanggal 9 itu di Arcadia Green Park di daerah TB Simatupang. Acaranya dimulai dari jam 2. Berakhir di jam 6 sore.
2: Oke. Okay.
5: Dan acaranya apa aja, Wi?
3: Acaranya kita dibantu sama teman. Semuanya acaranya untuk kita, dari kita dan oleh kita.
1: Oke. Okay.
3: Jadi nggak ada.
5: Mostly, ya betul.
3: Jadi artis-artisnya juga kita ambil dari teman-teman kita. Satu angkatan sama teman-teman yang dari 70 lintas angkatan yang memang mereka profesinya biasanya nyanyi.
2: Okay.
3: Ya seperti itu.
5: Kita kalau reuni itu semuanya itu teman-teman kita semua dari mulai ngisi acara, terus kita juga ada program UMKM-nya. Teman-teman kita kan juga banyak tuh yang UMKM. Itu kita gandeng teman-teman kita untuk jualan di tempat kita yang kita lagi bikin acara. Terus udah gitu kita tuh kalau setiap bikin reuni begini, enggak ada tuh teman-teman disuruh bayar apa-apa, enggak ada. Jadi mereka cuma datang bawa badan dengan penuh kebahagiaan ceria ngumpul bareng dengan teman-teman
3: dan perut kosong.
2: biar jajan.
3: Karena kita sediain makanan gratis.
5: Makanan juga gratis. Betul. Terus bahkan mereka yang punya talent juga mereka bisa mengisi acaranya dan
2: nyanyi, main band nyanyi, gitu ya.
5: Macam-macam.
2: Oke.
6: Nah, tapi ini sombongnya 786 memang.
1: Iya.
6: Dari reuni Perak ya yang 25 tahun tahun 2011. Reuni 30 tahun, 35 lalu setiap tahun sampai sekarang itu tidak dipungut bayaran.
2: Wih,
6: gratis
5: betul.
6: Jadi ini sumbangan dari teman-teman kita donasi ya, dari teman-teman kita yang beruntung yang memang lebih yang bisa memberikan untuk kita semua gitu. Terima kasih teman-teman, saya nggak bisa nyebut satu-satu karena saya juga nggak tahu siapa.
3: Benar,
5: kita nggak tahu.
6: Kita nggak ada yang tahu.
5: Yang tahu hanya bendahara.
1: Benar. Ya, mungkin ada uang masuk aja ya.
6: Iya, pokoknya cukup dana tapi ada sini. Udah tim acara gitu kan, kita bikin acara gimana, konsumsinya seperti apa, cukupnya seperti apa gitu kan. Seperti itu terus gitu kan ya. Ini berlangsung udah 15 tahun alhamdulillah.
2: Kompak
6: gitu ya.
1: Salut
6: aku untuk angkatanku sendiri soal ini.
5: Dan di setiap tahunnya selain acara reuni seperti ini, kita juga punya yang namanya ikatan alumni untuk SMA 70 angkatan 86.
1: Oke.
5: Ya Iluni 7086. Dan ketuanya kebetulan namanya Bapak Yudi
3: Raharja.
5: Kita kalau reuni itu memang selalu juga alhamdulillah kebetulan beliau bekerja di Arcadia situ. Dan berhubung yang namanya Pak Yudi ini orangnya sangat baik hati dan tidak sombong. Jadi tempat tuh kita selalu disiapkan oleh dia secara free. Jadi kita terus terang angkatan kita nggak tahu lagi harus ngomong apa ke Pak Yudi. Yang jelas mungkin cuman Allah aja nanti yang balas kebaikan beliau.
6: Yudi, makasih Yudi.
5: Ya, jadi
6: makasih,
5: Om Yudi. Alhamdulillah karena tempat itu kan yang paling bikin pusing ya. Yang paling harus
2: tempatnya
5: keluar
2: harus. Apalagi tuh tempatnya strategis ya.
5: Betul,
2: lumayan ya.
5: Bener banget. Nah sayang aja nih beliau nggak bisa ikutan karena beliau ada kepentingan lain di kantornya. Karena ini hari kerja. Beliau masih kerja loh.
2: Iya lagi Senin.
5: Gitu jadi. Ya, personally ya kita ngucapin makasih banget buat Yudi dan juga teman-teman yang lain yang telah
2: mensupport
5: sebagai donatur untuk terlaksananya acara ini dengan meriah.
2: Okay.
6: Buat pengisi acara nanti ya, kalau dari angkatan kita, angkatan 76 ada Neneng, nanti di sana ada Mahriza, ada Kun, ini biasa Rolling Stone nih dia lagu ya, Fai sekarang dengan Robert dengan dangdutannya pasti. Lalu ada Baruna El Pamas ya, yang kita artis kita juga itu selalu ada. Terus dari ladies akan nyanyi juga
2: nanti.
6: Diringin sama bandnya dari Pipit and Friends ya, ada Mas Aryo di sana. Lalu ada DJ Abi, itu senior kita 782, dia akan jadi music directornya di sana ya, untuk memasukkan musik-musiknya. Sama biasanya kita selalu ada Om Lilo sebenarnya, suaminya Tante Elwi gitu ya. Cuman kalau beliau itu gak ada acara, selalu hadir.
5: Selalu hadir.
6: Jadi kita berharap,
5: bahkan nyanyi loh.
6: Berharap selalu nyanyi. Ya kita berharap nanti tanggal 9 Om Lilo hadir.
5: Amin, mudah-mudahan bisa.
6: Lagu-lagu lagi gitu kan, buat kita yang ke 40 tahun loh nih.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan lancar ya berarti. Untuk tema acaranya berarti di tanggal 9 apa nih? Apakah memang ada special dress code-nya mungkin?
5: Oke, kalau untuk tema kita memang come together, together forever. Okay. Untuk dress code-nya memang kita gini. Kita tuh sebenarnya bikin kaos.
2: Okay.
5: Setiap reuni itu biasanya lebih banyak kita selalu bikin kaos. Kali ini kita memang bikin kaos. Kaosnya juga nggak purely teman-teman disuruh beli 100%.
2: Okay.
5: Kita berikan subsidi juga. Ya, kita berikan subsidi supaya teman-teman lebih ringan. Tujuannya supaya mereka jadi punya kenangan di perayaan yang ke-40 ini. Dan apa ya, acaranya tuh bisa dibilang kita cukup sangat meriah. Kenapa? Karena yang ngisi tuh teman-teman kita. Terus kemudian
3: jangan lupa ada door prize.
2: Ada door prize juga.
5: Ya, yang aku seneng tuh adalah gini, teman-teman yang kuat, yang mampu itu berkontribusi untuk supaya bisa kita tetap bisa menjalin silaturahmi ini jangan sampai putus. Nah, dengan kita melakukan acara seperti ini, karena gimana pun juga reuni itu kan kita bertemu, kita seneng, happy. Itu secara tidak langsung kan juga berdampak ke kesehatan kita ya. Jadi kita balik pulang ke rumah tuh kita happy. Gitu.
1: Betul.
5: Ditambah lagi mereka gak perlu harus mikirin harus bayar. Karena banyak yang saya tahu reuni tuh mostly rata-rata mereka harus bayar soalnya. Nah, kalau kita tuh benar-benar datang gratis semuanya.
2: Seru-seruan.
5: Terus, seru-seruan. Acaranya juga dari, oleh, dan untuk gitu ya. Jadi asik aja ya.
3: Jangan lupa Andres parkir juga kita di gratis.
1: Betul.
2: Itu.
5: Mantap. So jadi enggak tahu ya, aku kayak bisa bilang aku sangat beruntung nih punya teman-teman.
1: Betul.
2: Udah gitu pulang dapat merchandise ya, dapat koleksi foto yang banyak di handphone. Bisa diposting kapan aja.
3: Pasti posting sampai seminggu penuh.
1: Iya. Habis.
3: Sama itu ada artis pengisi lintas angkatan?
1: Iya. Ini katanya juga ada melibatkan anak-anak juga, anak 70 juga, muda-muda.
6: Ada Denny Chaplin juga.
3: Iya. Ada Denny Chaplin, ada Nia Rahma, sama Wida dan Bugi.
1: Oke.
2: Berarti rame nih ya nanti di tanggal 9 ya, Agustus 2026 ya. Tapi kalau untuk aku balik lagi ke yang Fun Walk sama yang Goes. Ini memang cuman buat anak 70 aja atau memang boleh nih ikutan orang umum?
1: Keluarga gitu? Mungkin
2: keluarga saudara gitu.
5: Untuk saat ini kita hanya untuk teman-teman aja.
2: Teman-teman.
5: Memang teman-teman kemarin ini ada bertanya boleh nggak ngajak keluarga? Kita terus terang belum siap untuk sekerap yang seperti itu. Tapi mungkin insya Allah kalau atas izin Allah mungkin kita akan lakukan itu
1: next
5: nantinya.
1: Tahun depan. Ada banyak request.
5: Doain aja ya, doain aja.
1: Betul.
5: Karena
1: betul.
5: Kenapa? Karena aku takut ya, kita kan usia kita juga udah seperti sekarang. Kalau misalnya ikutannya terlampau banyak, kan kita juga harus persiapannya juga harus banyak. Sementara
1: untuk
5: kita nih, kita persiapannya cuma sebulan loh.
1: Wow.
5: Serius cuma sebulan kita. Sebulan lebih lah ya.
2: Ya tapi dari angkatan 86 aja udah 800 orang. Tadi yang kehitung yang di reuni-reuni sebelumnya 400 orang.
1: Itu kalau
2: datang semuanya
1: banyak
2: banget, banyak. Ya
5: betul.
1: Lebih
6: kok
1: di berarti nanti ini para yang mungkin yang lagi pada dengar juga, teman-teman yang lagi dengar mungkin alumni-alumni yang lain, kalau mau ikutan berarti caranya gimana tuh? Apakah langsung datang aja atau datang ada aja. Harus
2: registrasi segala macam?
5: Enggak, ada kontrak. Pokoknya cukup datang, bawa nyawa yang lengkap, senyum yang lengkap,
3: perut kosong.
5: Capcus langsung.
2: Ngumpul di 70.
5: Enggak, langsung.
2: Langsung itu yang di tanggal 9, kalau yang tanggal 8 ngumpul 70 dulu.
5: Iya.
2: Betul. sip. Mantap ya. Dari jam 2 ya berarti ya.
5: Kita mulai dari jam 2 sampai jam 6 betul.
2: Sampai jam 6 sore.
1: Itu yakin sampai jam 6 doang?
5: Lambat sih biasanya nambah. Biasanya nambah.
1: Biasanya acara intinya setelah jam 6 ya.
6: Enggak pindah tempat udah bagus.
1: Iya udah.
6: Kayaknya bakal pindah tempat juga gitu.
1: Pinggir geser dikit gitu ke mana.
5: Dan kita kan ada DJ.
1: Itu ya itu.
5: Kita ada ininya loh, ada acara diskonya, ada acara line dance-nya diiringi oleh DJ sama band juga.
1: Wow.
5: Wah, itu jangan

0: sebenarnya, nggak hanya happy happy aja. Kami tuh sebenarnya memang reuni ini tuh punya manfaat yang lebih panjang sebenarnya kepada teman-teman, nggak hanya satu hari acara dan tempat untuk datang makan foto lalu pulang gitu. Nah makanya kami ingin reuni ini menjadi sebuah platform yang aku bisa bilang saling memberikan support. Nah kemudian makanya tadi kan aku mention teman-teman yang pada punya usaha, mereka bisa berjualan di situ. Nah, jadi kita memberikan support kepada mereka. Yang punya talenta juga bisa tampil. tunjukkan. Jadi benar-benar setiap orang tuh bukan hanya menjadi tamu, tapi juga mereka bisa ikut menjadi bagian dari acara. Jadi pas pulang tuh mereka jadi punya kesan gitu, ya. Jadi membawa kenangan, tapi juga membawa sesuatu yang
1: berkesan,
0: bermakna dan berkesan.
1: Betul. Sama jangan lupa Andris, kita atau kan udah banyak nih teman-teman yang sudah mendahului kita. Nah kita tuh nanti akan memutarkan satu-satu teman-teman yang sudah mendahului kita.
2: Memoriam.
0: Kita tuh nanti ada nyiapin videotron yang cukup besar. Dan terima kasih buat teman saya yang namanya Pak Andi karena telah membantu kita dalam hal ini. Nah videotron itu nanti muncul tuh slide-slide yang aku bisa bilang keren. Salah satunya kita akan munculkan teman-teman kita yang setelah mendahului kita. Biasanya kita pasti akan muncul dan juga kita berdoa bersama untuk teman-teman kita.
3: Jadi dari data ada 77 teman kita yang sudah
4: berpulang.
0: Yang hari ini kita dengar kabar termasuk.
1: Hari ini ada
3: hari ini tambah satu.
2: Innalillahi.
3: Oke, mungkin ada tambahan. Ada tambahan. Kita memang ajak teman-teman kita UMKM ya untuk hadir di sini ya. Tapi bukan berarti kita membeli makanannya. Makanannya gratis. Jadi panitia membeli makanan ke teman-teman
2: buat dibagiin ke teman-teman yang lain.
3: Untuk dibagikan. Jadi di situ enggak ada yang jualan.
2: Udah jelas sudah dibeli deh tuh
3: for free.
0: Jadi mereka datang membawa produk mereka, kita bayar.
3: Sudah dibayar.
0: Sudah dibayar gitu.
3: Jadi enggak ada satupun yang keluar uang kecuali mau beli rokok kali ya.
4: Itu sendiri.
2: Jadi begitu kompaknya mereka sampai
3: makan,
2: 40
3: minum,
2: tahun ini
3: semuanya teman-teman kita gratis. Nah, semuanya di sini.
4: Sip, mantap. Berarti jangan lupa tinggal datang aja 786 ya untuk yang tanggal 8-nya Fun Walk sama Goes di SMA 70.
0: SMA 70 betul. Jamnya kita mulai ngumpulnya itu jam 6 pagi. Dan kita melakukan stretching dululah. Untuk Goes mereka akan mulainya startnya di 6.45. Sementara kalau jalan santai mulai startnya di 7.
4: Jam 7.
0: Kita juga siapkan ada konsumsinya karena ini menyangkut masalah kesehatan, jalan sehat ya, jalan santai dan olahraga Goes. Jadi kita siapin konsumsinya rebusan.
2: Tim medis ada
0: karena kebetulan teman kita banyak yang jadi dokter. Jadi teman bantu teman.
1: Sebelum Goes kita ngadakan apa?
0: Tensi. Pemeriksaan betul.
4: Lengkap, seru banget.
0: P3K juga dan kalau ada apa-apa insya Allah kita langsung aja
4: gercep. Tanggal 9-nya jangan lupa di jam 2 siang di
0: Arcadia Green Park di TBS Matupang.
4: Grand
1: Pavilion.
4: Ada ini mungkin kontak person kalau misalnya ada yang dengar terus kayak mungkin agak minim infonya terus mau tanya bisa ke siapa?
0: Kita punya grup WhatsApp grup yang besar yaitu Iluni 786. Jadi kalau mau bertanya silakan
2: langsung
0: di situ aja.
1: Dan kita juga ada itu koordinator kelas.
2: Masing-masing juga ada.
1: Ada di grup masing-masing.
0: Jadi segala informasi karena gini, kita tuh kan grupnya besar banget. Jadi segala informasi itu kita kasihnya ke koordinator kelas. Koordinator kelas ini bukan karena kita mau reuni aja loh. Jadi memang ada
4: hari-hari
0: itu.
4: Memang pasti
0: ada gitu. Itu memang udah grup yang memang dari dulunya ada. Jadi kita koordinasinya sama mereka supaya benar-benar sampai ke bawah nyampe.
4: Sip, jadi jangan lupa tuh buat anak 70 angkatan 86 786 datang di Come Together Together Forever di tanggal 8 dan 9 Agustus 2026.
2: Sip.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Cinta

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Stratosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Pergilah kasih,
0: gak usah nyanyi-nyanyi.
1: Trans Jakartamu.
0: Aduh.
1: Ya kan, gue paling bete kalau misalnya baru lagi mau ngetap di halte Trans Jakarta ya, terus tiba-tiba bisnya kayak, ya udah jalan gitu. Kayak beda sepersekian detik doang kayak,
0: yeah.
1: Oh my God.
0: Dan nunggu lagi kadang-kadang lama. Kita gak tahu kan kapan datangnya.
1: Udah gitu yang lewat yang kosong lagi.
0: Aduh. Iya.
1: Sedih banget.
0: Lu dalam satu halte atau lantai yang sama begitu kan. Gue di Sudirman, itu yang di bawah tuh yang deket MRT. Yeah. Terus kalau lu mau naik TJ yang di luar jalur tuh yang kayak 1P, 1N itu kan di pinggir jalan kan. Dan itu harus naik dulu dari bawah tuh tangga.
1: Aduh.
0: Jadi gue udah ngeliat dari bawah nih ada mobil gue tuh kan, 1P itu kan. Waduh, kalau gue kejar udah lari dong ngos-ngosan,
1: capek.
0: Udah gitu mereka udah jalan. Ya kan gue teriak juga gak mungkin kan, bang nungguin gitu.
1: Iya bener-bener.
0: Itu lebih parah lagi.
1: Kadang ada petugas yang kayak biasanya suka teriak-teriak gitu loh dari pintu. Kayak, ada yang mau ikut gak? Ada yang mau ikut gak? Iya, terus kayak misalnya gue lagi masih di mesin tap nih kayak, ya ikut-ikut tungguin.
0: Ditungguin.
1: Makanya petugas tuh menurut gue penting banget sih ada di bis dan ada di halte.
0: Iya, walaupun dulu kan sempat dihilangin kan, sekarang udah mulai ada lagi gitu.
1: Tapi di halte doang, di bis tuh gak ada.
0: Iya, tapi kayaknya di jam-jam khusus gue pernah nemuin masih suka ada tuh.
1: Ada ya?
0: Apakah mungkin dia mau transit ke halte lain jadi kerja gitu ya, maksudnya jadi bantuin.
1: Iya.
0: Jadi kayak tetap ada gitu kan.
1: Kemarin tuh petugas Transjakarta yang viral tuh kalau gak salah di halte Gerbang Pemuda deh.
0: Viral kenapa?
1: Jadi dia tuh informatif banget, tapi lucu gitu. Jadi kalau gak salah halte Gerbang Pemuda, gue lupa namanya Mas siapa. Orang Timur kalau gue gak salah. Kemarin tuh dia sempat viral di sosial media. Banyak banget penumpang yang videoin si mas-mas itu ngasih informasi gitu. Jadi dia informatif. Kalimatnya terstruktur dengan rapi, dengan jelas, tapi ada lucu-lucunya juga gitu.
0: Seneng tuh kayak gitu. Gue suka tuh sama orang-orang yang kerjanya berarti enjoy sesuai passion, gak perengut-perengut. Kan ada ya orang ya, udah dikasih kerjaan, apalagi lu kerjanya di tempat yang jasa gitu ya. Terus lu kayak moodnya tuh bener-bener kayak kayak
1: manyun.
0: Iya, semua orang punya masalah gitu ya. Cuma ketika lu lagi kerja di kerjaan lu yang apalagi jasa, ya senyum aja gitu.
1: Benar. Sama ini, kemarin gue sempat baca ada beberapa orang yang bikin postingan. Jadi dia datang ke salah satu store makeup yang lumayan high end makeupnya, ya kan, di beberapa mall di Jakarta. Pokoknya store
0: itu
1: makeup
0: itu bukan udah terkenal ya si makeup itu ya, tempat makeup itu.
1: Oh banyak, nggak cuma yang itu doang. Jadi ada beberapa yang satu brand khusus ini. Jadi katanya si pegawainya ini ngelihat customer tuh dari penampilannya.
0: Aduh.
1: Jadi kalau misalnya penampilan lo cuman pakai kaos sama celana pendek, pakai sendal tuh kayak nggak dilayani dengan sepenuh hati gitu. Ini kemarin gue baca postingan orang ya.
0: Tapi gue jadi inget, gue juga kemarin kan ke salah satu mall ya. Terus ke ke store yang jual parfum. Itu katanya juga terkenal. Agak judes-judes kalau pengen sniff segala macam ya. Karena emang si parfumnya juga branded-branded kan. Gue cobalah ke situ kan. Terus? Kebetulan ada parfum yang pengen gue tahu tuh wanginya kayak gimana. Terus gue kayak menduk-menduk, diem-diem. Akhirnya disamperin sama mereka. Ada satu orang, ya kak bisa dibantu kak? Gue langsung kayak tenang gitu. Karena mereka kayak akhirnya senyum gitu kan. Biasanya kan kayak lewat-lewat aja atau kita ngeliat tuh kita gak disapa gitu kan. Waktu di GI gue gitu, gak disapa, jadi gue gak berani masuk kan. Nah yang kemarin tuh akhirnya disapa, gue kayak langsung, oh mungkin emang gak semua store kali ya. Akhirnya gue nyemprot lah, si ini kak boleh nyemprot ke tangan gak atau ini gak mau ini. Boleh kak, gue langsung kayak, maksudnya terus, gara-gara satu orang di brand itu, jadi semuanya jadi rusak
1: gitu loh. Bener. Tapi emang susah ya kalau misalnya lo kerja di bidang jasa tuh kayak lo gak boleh ngebeda-bedain orang cuma dari tampilannya aja. Belum tentu yang tampilannya sederhana gak ada duitnya. Belum tentu. Berarti lo harus bersyukur jar tampilan lo gak kadang susah.
0: Padahal susah banget ngeluarin duit ya.

0: Kal, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Hari ini adalah hari Senin ya, dan pagi tadi udah banyak banget dardardornya teman Pro 2. Ada beberapa wilayah yang mati lampu dari subuh.
0: Iya, di ya komplek kan? Gue juga, karena udah dapat surat edaran pemberitahuannya tuh dari beberapa hari yang lalu. Mm-hmm. Gitu. Dan ternyata kayak jadi enggak ya? Jadi beneran tadi di rumah gue.
1: Mati lampu, terus tadi gue sempat baca orang posting gitu, katanya di Ciledug ya, selain ada mati lampu, ada galian juga di depan mana gitu. Pokoknya pokoknya bikin
0: emang galian mulu kan sekarang.
1: Rute tuh jadi agak macet ya, yang kerja di Ciledug. Ciledug Petukangan kalau enggak salah gue.
0: Waduh, itu paginya pasti sangat indah ya warga Ciledug dan sekitarnya. Aduh, tapi ya memang apalagi juga pengen mendekati umur Indonesia yang ke-81 ya. Mm-hmm. Mungkin bakal lagi dikejar untuk supaya lebih tertata lagi negara ini, terus juga kota-kotanya juga jadi lebih cakep gitu teman-teman. Iya,
1: harusnya sih gitu. Tapi emang gak tahu ya, belakangan lagi banyak banget di dekat rumah gue juga di galian. Jakarta Barat banyak banget galian. Dan
0: karena ngejar
1: itu bikin macet.
0: Karena ngejar supaya sebelum musim hujan kali ya.
1: Oh,
0: kan repot cuy.
1: Iya, make sense.
0: Huh? Musim hujan tuh repot banget kalau ada galian-galian jadi kotor segala macem gitu. Cuma ya mudah-mudahan di Senin ini sore harinya lebih enak lah gitu, lebih stabil.
1: Biasanya sih gitu, yang udah-udah kalau Senin pagi chaos banget, Senin sore ke malam biasanya nggak separah itu. Biasanya, tapi nggak tahu ya. Namanya prediksi kan suka salah.
0: Betul sekali. Cuma jangan salah juga buat teman Pro 2 yang mungkin ngerasa udah mulai susah tidur. Mm-hmm. Terus juga kayaknya jam tidurnya malah jadi berantakan kemarin after Piala Dunia.
1: Aduh,
0: enggak sembuh-sembuh tuh abis Piala Dunia.
1: Lamaan
0: gak sembuh-sembuh
1: dong.
0: Tuh. Aduh, karena si tidur ini teman Pro 2 sangat bisa mempengaruhi tubuh lo. Gue jujur ngerasa iya banget. Karena gue sekarang udah mulai maksain sebelum jam 1 atau jam 12 udah tidur. Tetap ya.
1: Tetap malam dong
0: itu. Maju dulu.
1: Oh, iya,
0: gue kan
1: biasanya
0: jam 3, setengah 3. Sekarang gue lagi maju ini. Oh udah bisa nih sebelum jam 1 udah tidur. HP udah gue taro segala macem. Maksain tuh gue. Bisa bangun jadi lebih pagi gue beneran. Akhirnya karena lagi ngeriset lagi, tidur gue sekarang kurang.
1: Ah jadinya berapa jam sehari?
0: Berapa ya? Gue misalnya jam 4. Setengah 1, setengah 6 gue udah bangun.
1: 5.
0: Iya segitu doang.
1: Iya. Kurang sih emang.
0: Iya makanya berarti kan lo harus
1: lebih mundur lagi
0: kan. Nah gue lagi mencoba nih, nanti malam gue mau coba jam 11 gitu. Pelan-pelan.
1: Soalnya
0: gue ngerasa kayak jauh lebih fresh gitu kalau bangunnya pagi.
1: Care gak?
0: Fresh care. Soalnya nih teman-teman ya, kalau lo kurang tidur 90 menit aja semalam, berat badan lo bisa naik.
1: Tapi ngaruh. Gue kan malam-malam suka begadang nonton drakor, ya kan?
0: Nah,
1: kalau lagi
0: makan,
1: nonton drakor tuh kayak ada cemilan apa ya gitu. Ada chips apa ya? Ada minuman manis apa ya? Minuman yang seger-seger.
0: Bener-bener. Kayaknya emang kayak sinyal tubuh kita tuh jam 11-an tuh udah mulai lapar lagi ya.
1: Iya, bener.
0: Padahal kayak misalnya jam 8 udah makan gitu kan.
1: Nih, jam kan gue balik sampai rumah misalnya jam 9. Mandi, sikat gigi, udah dong abis sikat gigi enggak makan lagi dong. Tapi kayak jam 11 nonton drakor kok kayaknya seru deh sambil ngemil gitu. Akhirnya nyari keripik kentang lah, nyari apalah gitu di dapur.
0: Betul. Dan ini memang ada sebuah studi yang bilang bahwa kurang tidur sekitar 90 menit tiap malam, ini selama 6 minggu bisa bikin berat badan naik rata-rata 0,5 kg. Itu lumayan loh, 0,5 tuh menurut gue udah ganggu banget kan di timbangan kayak aduh. Kurang turuninnya aja susah soalnya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi mungkin yang udah millennials gitu kan, udah susah banget buat turunin berat badan tuh emang susah banget teman Pro 2.
1: Tapi emang benar kan, gue pernah dengar orang dewasa tuh paling nggak tidur minimal 6 jam sehari. Minimal, ya kan? Itu juga kayaknya 6 jam mungkin masih agak kurang.
0: Iya, karena sebenarnya idealnya disarankan 7-9 jam.
1: Wah, agak sulit sih kalau 9 jam.
0: Iya.
1: Bisa kalau di total sama tidur siang.
0: Cuman
1: kan masalahnya siang kita kerja, nggak ada waktu buat tidur siang, jadi nggak bisa. Jadi
0: coba dong.
1: Ya teman Pro 2 mungkin dimulai dari nanti malam kali ya, yang biasanya lu mungkin kayak Fajar nih tidurnya jam 2, jam 3. Coba majuin dulu jam 1.
0: Iya, gue lagi belajar banget
1: kan?
0: Nih.
1: Seminggu tidur jam 1, minggu depan tidur jam 12.
0: Iya, terus
1: minggu depannya lagi jam 11, minggu depannya lagi jam 10, jam 9, jam 8, jam 7.
0: Abis itu langsung tidur.
2: Masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti bareng sama Fajar sama Desi.
1: Yes, that's right, baby. Gue kalau
0: so denger
1: lagu, tadi kan sebelumnya lagu barat, yeah, ya kan?
0: Harus gitu. Oh, lagu barat apa lagu Inggris sebenarnya nih? Kita tuh masih ngomong barat ya?
1: Gue kan emang orang barat.
0: Jakarta Barat.
1: Iya, Jakarta Barat.
0: Rumah gue deket tol Bekasi Barat. Padahal itu Bekasi Selatan loh. Aneh banget Bekasi. Gue gak tahu cara penempatan tol tuh gimana namanya.
1: Bekasi tuh ada banyak juga ya. Ada Bekasi Barat, Bekasi Timur.
0: Ada.
1: Bekasi Pusat ada. Gak. Jakarta ada Jakarta Pusat.
0: Gak ada.
1: Gue sebagai orang Jakarta gue gak tahu.
0: Selatan.
1: Bekasi ada. Selatan ada.
0: Barat, Utara ada.
1: Bekasi Utara ada.
0: Bekasi Wetan ada. Lalu gak tau kan lu Wetan.
1: Apaan tuh Wetan?
0: Itu bahasa Betawi.
1: Gak, gue suka bingung sama ada orang yang tinggalnya di Bekasi. Tapi kayak lu Bekasinya Bekasi mana? Gue Bekasi Kabupaten gitu.
0: Iya beda.
1: Emang apa bedanya Bekasi
0: beda.
1: Kabupaten sama Bekasi Kota tuh?
0: Rasakanlah sensasinya.
1: Enggak, Bekasi Kabupaten tuh mana maksudnya? Daerahnya mana?
0: Aduh, Tambun.
1: Oh, itu kabupaten.
0: Iya.
1: Oh.
0: Yang ada Cicinya gue enggak tahu ya. Cikarang itu enggak tahu.
1: Cikarang tuh Bekasi. Emang Bekasi maksudnya?
0: Enggak tahu deh gue juga. Silsilahnya.
1: Oh.
0: Gue kan memang kan
1: coba tolong warga Bekasi
0: coba
1: boleh.
0: Ya, kabupaten Bekasi itu apa aja?
1: Iya,
0: ya,
1: coba
0: kabupaten.
1: Boleh kasih tahu kalau emang lo tinggalnya di Bekasi terus lo emang tahu, coba WhatsApp 0811 800 105. Karena jujur gue enggak tahu.
0: Oh, nih. Babelan tuh masuknya Bekasi Kabupaten.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tambun Selatan, Bojongmangu, Cabung Bungin, Cibarusa, Cibitung, Cikarang tuh masuk.
1: Oh, Cikarang tuh Bekasi Kabupaten.
0: Cikarang Barat, Pusat, Selatan, Cikarang Timur tuh masuk.
1: Itu mana tuh berarti agak jauh dari
0: Setu,
1: dari Bekasi yang di yang banyak mall itu ya?
0: Iya, jauh.
1: Ya, kan
0: ya,
1: Bekasi
0: ya.
1: Banyak banget mall tuh.
0: Betul. Mereka tuh kabupaten tuh dekatnya ke Bekasi Timur, Bekasi Utara gitu.
1: Okay,
0: mall-mall tuh kebanyakan di selatan.
1: Oh, kalau yang di kota itu benar Bekasi Selatan.
0: Iya, selatan tuh ya kayak di Jakarta kan kayak apa-apa tuh di selatan kan. Nah, di Bekasi juga mirip gitu yang kayak apa namanya? Industri apanya ya? Industri
1: kawasan industri.
0: Bukan kawasan industri. Itu kawasan industri PT kebanyakan di
1: Cikarang.
0: Kabupaten.
1: Oh.
0: Iya, kawasan okay, ininya okay. Loh mall-nya, yang hiburan segala macam lah gitu.
1: Oke. Okay. Oh, beda jadi.
0: Beda gitu.
1: Makanya gue tuh suka bingung kayak misalnya, "Lo rumah lo di mana? Di Bekasi, tapi Bekasinya di mana?
0: Dekat kabupaten." Nah, itu harus ditanya tuh.
1: Bekasinya dekat mall apa? Sumarekon gitu.
0: Nah, itu
1: enggak, bukan Bekasi Kabupaten. Nah, kabupaten mana? Gue enggak tahu.
0: Iya.
1: Gue orang Jakarta, enggak ngerti.
0: Jangan kan gitu, gue juga enggak tahu kadang-kadang.
1: Aja orang Bekasi bingung kan.
0: Gue cuma di selatan doang mainnya.
1: Dan ya itu Allah. Berarti agak jauh ya kalau yang Bekasi
0: jauh.
1: Kabupaten itu ya.
0: Dan yang jadi kayak ngerasa, oh Bekasi gede juga ya gitu.
1: Oh.
0: Bekasi sama Singapura kayak gedein Bekasi deh. Ya.
1: Si ngarang. Coba lu lihat, lu lihat luas wilayahnya.
0: Ya, luas
1: lu bandingin
0: Bekasi.
1: Luas wilayah Bekasi sama luas
0: Bekasi
1: wilayah Singapura
0: dan kabupaten ya.
1: Oh, dicampur biar kelihatan gede.
0: Luasnya ya. 210 km persegi.
1: 210,49.
0: Ya.
1: Sekarang lu cari luas wilayah Singapura.
0: Singapura.
1: Enggak kayak tetap gedean Singapura deh.
0: Iyalah.
1: Tetap gedean
0: itu
1: Singapura.
0: Kan negara.
1: Kan?
0: Itu kan negara tuh.
1: Singapura berapa?
0: Singapura 736.
1: Oh, jauh.
0: Iya, jauh lah.
1: Iya, mungkin ya, kalau Bekasi dicampur sama Depok mungkin ya.
0: Bisa banget tuh ada kemungkinan.
1: Bekasi campur Depok tuh baru.
0: Luas
1: gede.
0: Depok kita lihat ya.
1: Si iseng banget menjelang maghrib gimana
0: Depok,
1: gitu.
0: Depok 199 atau
1: oh,
0: 200.
1: Gedean Bekasi berarti
0: gedean
1: ya.
0: Gedean Bekasi.
1: Oh, campur Bogor lagi.
0: Gak usah campur-campur. Aduh,
1: tapi ya udahlah. Mau tinggal di Bekasi, yeah. Di Depok, di Bogor, di Jakarta, bentar lagi kita jelang maghrib ya.
0: Betul, hari ini maghribnya jam 17:58 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti selepas azan maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini nih yang gue gak suka dari penyiar.
0: Kenapa?
1: Lagu lagi enak dipotong.
0: Gak apa-apa. Ini saking enaknya pengen gue nikmatin soalnya. Tapi ini gue suka banget sama Teddy Swims ini lagunya ya, yang Lose Control ya. Gue gak tahu orangnya yang mana. Cuma gue pas lagu ini diputer tuh enak gitu kalau lagi di.
1: Tadi nama dia siapa?
0: Teddy Swims.
1: Oh. Yeah.
0: Suka memanjat kan?
1: Hah? Berenang dong. Enggak, dia ini dia bertolak belakang dengan Alan Walker.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Alan Walker kan suka jalan.
0: Iya, kan suka berenang ya. Iya, yeah. Enggak tahu juga ya.
1: Kalau kira-kira lu disuruh rilis lagu, terus lu bikin nama panggung tapi setipe-tipe nih sama Alan Walker sama Teddy Swims gitu. Apa Fajar ya? Siapa? Fajar hiking.
0: Iya. Yeah. Fajar rebahan. Nah, gue sukanya rebahan soalnya.
1: Fajar rebahan.
0: Aduh.
1: Kurang internasional kalau rebahan tuh.
0: Fajar apa ya?
1: Fajar
0: shopping.
1: Fajar shopping.
0: Suka belanja gitu.
1: Emang ada duitnya?
0: Ada. Siapa tahu kan nanti kita afirmasi supaya ada duit masuk lagi.
1: Amin, amin,
0: gitu kan.
1: Amin.
0: Ya. Aduh. Kita mau itu juga ya.
1: Apa?
0: Mau ngucapin ke radio sebelah yang udah lagi rame lagi tuh.
1: Oh iya, benar. Yo,
0: Prambors sudah balik lagi tuh penyiar-penyiarnya ya.
1: Iya. Tapi tetap dengerin kita aja ya.
0: Iya. Kalau sore tuh sekarang kalau enggak salah Julio sama Genus kalau enggak salah.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Gue enggak hafal urutannya.
0: Iya. Ya hafalin Fajar sama Desi aja kalau sore udah.
2: Permisi Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini teman Pro 2 bersama dengan Bribtu Mercy dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih Fajar dan juga Desi. Selamat sore pendengar Pro 2. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri melaporkan kondisi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Pertama dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat, kendaraan melaju di kawasan ini terpantau cukup dalam kondisi ramai dari berbagai arahnya. Kami himbau pengendara tetap perhatikan batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga patuhi marka jalan yang berlaku. Kemudian dari JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kendaraan dari Gatot Subroto menuju Semanggi ataupun Senayan saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Dan begitu pun untuk kendaraan dari arah Semanggi menuju Kuningan ataupun ke arah Cawang. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui WhatsApp kami di 0858715669. Demikian Desi dan juga Fajar dapat kami laporkan dari NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, selamat beraktivitas dan salam presisi.
0: Terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih ada sore ceria yang nemenin.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Salma Salsabil, ini adalah salah satu penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat ya teman berdua.
1: Betul sekali. Gue sebenarnya kalau udah cukup umur juga gue mau ikut ajang pencarian bakat. Cuma masalahnya umur
0: gak punya bakat. Masalahnya lu gak punya bakat. Gak punya bakat nyanyi.
1: Ada bakat sama. Cuma lebih baik tidak usah ditampilkan lah ya bakatnya.
0: Ya sama kayak gue gitu. Kan gue kan punya bakat terpendam kan. Jadi makanya gue pendam aja. Emang cocoknya dipendam. Tapi buat lo yang punya bakat nyanyi teman berdua nih harus banget yang ikutin namanya Bintang Radio Indonesia.
1: Yeay, tahun ini mau ada lagi dan pendaftaran sudah resmi dibuka per hari ini 3
0: Betul.
1: Agustus
0: ya. Yes, kalau untuk yang mau ikutan di Jakarta, lu bisa langsung kepoin Instagramnya RRI_Jakarta teman berdua. Mm-hmm. Dan kalau lo pengen lihat-lihat mungkin yang udah daftar siapa aja, itu udah ada di website teman berdua.
1: Websitenya adalah di bintangradio.rri.id.
0: Itu lengkap, di situ udah beberapa peserta juga yang udah ikutan udah daftar juga. Mm-hmm. Jadi informasi pokoknya tentang lagu-lagunya yang bakal dibawain nanti apa, terus juga genrenya juga ditulis di situ lengkap. Mm-hmm. Pokoknya tahun 2. Iya.
1: Pasti nggak ada nama gue kan di website itu. Karena nggak ada, gue nggak ikut.
0: Dan ada persyaratan-persyaratannya ya. Jadi usianya, kalau untuk usia ya, ini singkat aja gue kasih tahu. Mm-hmm. 16-25 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Per 28 Oktober 2026.
1: Oh, jadi kalau misalnya lu di tanggal 27 Oktober, sorry.
0: 29.
1: Di tanggal, itu tanggal berapa?
0: 28.
1: Enggak, misalnya lu umurnya baru, berapa sih itu minimal?
0: 16-25.
1: Misalnya lu 15 tahun tapi di 27. Nah
0: iya.
1: Lu ulang tahun di 28 bisa.
0: Masih bisa.
1: Bisa.
0: Masih bisa teman berdua. Iya. Jadi itu untuk umur ya. Selebihnya itu lengkap ada di Instagramnya RRI_Jakarta. Pokoknya ada syarat-syarat tersendiri. Terus juga yang pasti lu punya apa namanya kartu identitas juga gitu.
1: Iya. Iyalah pasti punya kartu identitas lah.
0: Mekanismenya juga ada soalnya itu lengkap. Soalnya panjang banget kalau dibacain nih.
1: Iya.
0: Ada
1: iya,
0: video
1: iya.
0: juga yang harus diupload gitu. Jadi okay. Bisa diramaikan juga tuh di media sosial. Karena tahapnya sendiri untuk pelaksanaan Bintang Radio 2026 ini dimulai tanggal 3 Agustus, which is adalah hari ini, sampai tanggal 31 Agustus. Untuk tahap pertama, itu adalah pendaftaran dan juga nanti bakal ada technical meeting di setiap kota. Lanjut lagi, tahap kedua 3-19 September, seleksinya juga ada di tingkat korwilnya atau di tentang RRI daerah masing-masing. Terus nanti ada tahap berikutnya di tanggal 28 September sampai 6 Oktober. Lanjut lagi, pokoknya terakhir adalah 31 Oktober 2026.
1: Itu gitu. Untuk yang finalnya?
0: Grand finalnya, 28 sampai 31 Oktober.
1: Okay.
0: Panjang kan?
1: Jadi sekitar 3 bulan ya, Agustus,
0: betul.
1: September, Oktober.
0: Iya, jadi sebenarnya sih singkat, cuma kan nanti lo harus bertanding di kotanya masing-masing dulu ya, gitu. Baru
1: betul.
0: Nanti di ke nasional.
1: Kalau lu juara di tingkat
0: Jakarta misalnya
1: Jakarta
0: nih.
1: Atau tingkat daerah lu misalnya di mana, di Banten misalnya.
0: Bisa.
1: Itu Banten sama Jakarta enggak sih enggak ya? Beda.
0: Tahun
1: Banten
0: lalu
1: beda sendiri.
0: Udah beda sendiri.
1: Iya. Jadi misalnya lu juara di Banten atau lu juara di Bandung atau lu juara di Jakarta, nanti juara-juaranya akan diadu di tingkat yang nasional biasanya.
0: Betul. Iya. Pokoknya semangat lah ya buat lu yang mungkin pengen nyari prestasi atau mungkin rezeki lu dinyanyi. Kalau kata gue mah ikutan dah Bintang Radio Indonesia.
1: Gue kalau punya suara okay ya, kalau suara gue kayak si Sabila juara tahun lalu, gue pasti bakalan ikut.
0: Iya, cuma kan umurnya udah tuaan sekarang ya.
1: Belum cukup umur gue, masih 15, harus 16 kan.
0: Bukan

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Weekend. Sayangnya ini masih weekdays, baru aja selesai.
0: Hari pertama. Iya, baru aja hari pertama weekdays.
1: Weekend ini tuh tanggal 8-9 ya. Iya kan?
0: Iya betul,
1: 8-9 Agustus. Iya.
0: Yes.
1: Gue ada acara apa ya? Oh, ada acara. Ada.
0: Gue sibuk. Iya, gue juga ada.
1: Ada launching.
0: Launching apa lu?
1: Launching aduh. Brand.
0: Oh iya. Yeah.
1: Susu.
0: Oh.
1: Susu bear brand.
0: Aduh.
1: Gak, gue bercanda. Gue pengen kayak orang-orang aja kayak weekend ini gue ada acara apa? Oh, udah launching produk ini, ada makeup ini, ada skincare ini launching gitu. Tapi kayaknya belum kesampaian deh.
0: Iya. Yeah. Kalau gue harus nanya manajer gue dulu.
1: Oh.
0: Iya. Yeah. Gue suka lupa orangnya. Jadi gue harus tanya dulu. Weekend ini ada acara apa gitu?
1: Oh, kalau gue sih jadwalnya sinkron ya. Jadi ada di HP manajer gue pasti nyambung ke HP gue.
0: Wih, ngeri. Iya. Kalau gue selalu nanya kan, minggu ini ada jadwal apa? Kata manajer gue nggak ada acara apa-apa loh. Lu gak pernah ada acara-acara apa-apa katanya gitu. Lu acara apaan lu katanya. Gak ada yang ngubungin lu. Brand gak ada. Buat VO apa gak ada gitu.
1: Manajer yang gak ada. Maco lu.
0: Halo.
1: Yaudah kita cabut. Abis ini ada nih penyanyi yang punya manajer.
0: Betul sekali, punya tim juga. Bakal ada Romania teman
1: berdua.
0: Romania negara.
1: Romania udah gede banget
0: udah
1: ya.
0: Udah gede banget sekarang.
1: Cakep banget loh. Suara juga bagus banget.
0: Betul sekali. Nanti lu bakal tuh siaran di Jaga Malam. Yeah. Di Jaga Malam di Music Live Chat
1: sama Edit sama Elan ya. Yes. Kayak mereka seumur deh.
0: Emang ya?
1: Iya enggak sih?
0: Oh iya.
1: Enggak tahu. Apa tuan?
0: Jangan ngomongin umur lah.
1: Tuan Elan sih kayaknya.
0: Tuan kita. Emang... udah tuan kita udah. Enggak usah ngomong jauh kayak Elan atau kayak Edit, tuan kita udah.
1: Enggak, tuan Elan daripada kita.
0: Enggak sih, Tuan Angga.
1: Iya. Ya udah, ketemu lagi besok. Bye. Ya. Bye bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Petenis Indonesia Aldila Suciadi sukses menjuarai nomor ganda putri di WTA 500 Mubadala DC Open 2026 bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Radcliffe. Keduanya tampil dominan dan menutup laga final dengan kemenangan 2 set langsung 6-4, 6-1. Dan Aldila kini berhasil mengoleksi 2 gelar WTA 500 sepanjang karirnya sekaligus mencatatkan back-to-back gelar dalam kurun waktu 5 minggu.
0: Info Pro 2.
1: Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine Tour, di mana Ariana masih memiliki 13 pertunjukan tersisa di dalam tour tersebut, yang akan berakhir pada tanggal 1 September 2026 di London tepatnya. Dan jeda ini juga berarti Ariana tidak akan membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
0: Info Pro 2.
1: MV Aperture by Rosé, Blackpink dan juga Bruno Mars kini berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat yaitu 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, yaitu ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Dit?
1: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
2: Lu tadi bilang malu
1: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
2: Kita sudah bersama Roma Ria.
3: Halo. Halo. Oh, baik dong, apa kabar?
1: Luar biasa baik.
2: Kamu manggil dia Om ya?
3: Jangan dong, nanti
1: kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan.
2: Seumuran abangnya, bener.
3: Kakak aja kakak.
1: Oh iya benar, kakak. Cocok.
2: Mas,
1: ya bebas lah apa aja lah ya.
3: Kakek.
1: Aduh, jangan terlalu tua.
3: Opung, boleh.
1: Eyang.
3: Udah kebanyakan.
2: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
3: Wow.
1: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
2: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
1: 5-6 tahun.
2: Kamu bilang kamu terakhir kayak Riri waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
2: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
1: Wow, time flies by cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
3: Itu album superhero namanya.
1: Oh superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
2: Iya. Dan namanya superhero lagi.
1: Superhero, benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
3: Tahun ini.
1: Gimana perjalanan
3: pasti
1: musik?
3: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Bener.
2: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
3: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak
3: iya,
2: gitu ya?
3: Iya, masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
1: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
2: Masih ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
3: Iya, betul.
2: Ya ampun.
1: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
3: beda sih. Beda banget ya kan
1: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
3: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetin itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
2: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener.
2: Keren banget.
3: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
3: sekarang.
2: Iya,
3: jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B gitu.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
1: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget.
1: Wow.
3: Karena dia juga curly hair. Bener.
2: Oh, jadi kau pengen kayak Dian nih.
3: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
1: Kental sih R&B-nya.
2: Parah, mendarah daging itu.
3: Iya.
1: Bener.
2: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
3: Iya. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
2: Aduh, energinya ketahan nih.
3: Iya kan.
2: Iya okay. Benar-benar cocok dia di R&B.
1: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Fun-fun aja udah.
1: Betul. Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni.
1: Ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7
3: bener.
2: Bukan 24/7 gitu.
3: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 okay. sih.
1: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
1: Ya dan nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
1: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Wow. Dengerin ya Kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini.
0: Ya benar. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalkan Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline sih. Kan.
1: Iya kan?
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja Kak, nggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya, yes, ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, senet itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Ini orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa, gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong nih.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari cerita kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Parah nih, coy. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nongkrong. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: gitu. Masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Baru dingin banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan?
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Let's go. So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24/7.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
1: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
1: Hey, emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih.
2: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gue ngamut.
1: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enak banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
3: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak cina.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my god.
1: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja santuy kan.
2: Sharing aja.
1: Bener, itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Mancing.
2: Enggak.
3: Mancing mania.
2: Gak ikutan.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
1: Aduh.
3: Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
1: Iya
2: lagi. Gitu.
1: Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
1: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi
1: aduh.
2: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, baca DM, seru banget.
2: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
3: Centil
2: ya?
3: Ada centilnya.
2: Centil banget ya.
3: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke, ini, menarik.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
1: bener, gue. Bener, yeah. Marak terjadi.
3: Karena kakak lagi, itu lagi.
2: Lagi.
1: Apa tuh?
2: Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow.
2: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
1: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Yaudah liat ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan.
3: Ditulis sendiri.
1: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
2: Terlalu langsung iseng ya.
3: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
3: Iya,
1: terlalu ngikutin industri top banget.
2: Rilis kali ya.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
3: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
3: Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke.
3: Sebulan setengah.
2: Lumayan.
3: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
3: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya, itu
2: doang. Cuma kayak, aduh gue bisa gak ya?
3: Ya selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Bener, seru.
2: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu, itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR, ya kan?
3: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
1: paham
3: aku,
1: ya?
3: Udah paham.
1: Okay.
3: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Jadi
3: memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas gak?
1: Aduh gak usah, jangan, gak boleh.
3: Gak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Tapi gak boleh dong. Tugasnya gak boleh. Apalagi terus skripsi.
1: Bercanda guys.
2: Joki Trinon
1: masih cuma. Joki Trinon. Udah gak ada. Gak ada joki gage, gak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
3: Iya betul.
1: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
3: pernah,
1: tuh
3: kak.
1: Gimana?
3: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan?
1: Bener.
3: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
3: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh di notes HP.
3: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
3: iya. Gak sih? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Okay.
3: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya bener. Gacor.
2: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
3: boleh
1: kita.
3: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
3: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang ada. Sama Kak Babas, Bastian
3: Style. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget. Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
2: Mau dong abang Yong?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
2: Coba tau iseng ya kan?
3: Mau lah. Iseng.
1: Amat gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak kok
1: guys. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
2: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
2: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu
1: sebulan. Oh cepet ya?
2: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
2: Udah di pressure orang.
3: Iya. Yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener.
3: Gitu.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
1: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
3: Thank you Kak.
2: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
2: Bener. Harus dipakai nice. Dong.
1: Nice.
2: Harus
1: nice, dipakai. Nice.
2: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
3: Akan
2: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
3: Semoga aja ya Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
2: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
3: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek kan.
1: Oh, yeah.
3: Semoga aja next
1: wow.
3: Bisa.
1: Amin ya. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa. Aku udah ditekan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure?
3: Gak bisa
1: di pressure sama sekali.
2: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya amin.
2: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
2: Mungkin.
1: Oh
3: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
3: Amin.
1: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
3: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
2: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes. Benar.
3: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
2: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
2: Enggak, karena dia bilang gitu.
3: Iya, bener kok guys.
2: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
3: Oke, next.
1: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Amin. Ditungguin tuh.
3: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya yang banyak ya.
3: Iya betul. Oh,
1: iya kan? Lukanya doyan
3: nih. Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Roma Ria kesana nih.
2: Bener. Yes. Kamu minum pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
2: Pada lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
2: bisa boleh.
1: Iya. Boleh. Outfit check.
2: Oh, iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
2: Iya benar. Excited nih mau ketemu Roma Ria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
2: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu.
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
2: Yeah. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
1: itu
3: gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
2: Terlalu random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya,
2: seru.
1: Lagi
2: seru.
1: Sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mas.
1: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih digini nih. Sulingnya bagus sih kayaknya.
2: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu.
2: Jadi
3: mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
3: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
3: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
3: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
1: Partnya.
3: Special nih guys.
1: Asik.

0: Asik. Bisa gitu suaranya ya?
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu ya.
2: Barusan. Itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa janji bro.
1: Gak usah, udah gak keren ya. Banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, Kak, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Betul. Dengan bermacam-macam konten.
2: Yes.
1: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Oh, buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita
0: betul.
1: Tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Okay. Genrenya juga sama. Okay. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa, boleh.
1: Lead gitar enggak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Kenapa gitu?
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Lu kurang suka kapten.
0: Enggak gitu.
1: Gimana sih?
0: Enggak gitu. Lu cari ngarahin ke mana-mana nih. Nasional ini dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak. Love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya. Wah.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus single loop aja. Sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar, di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh. Bener.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya nih. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
0: Bos, santai
2: dong,
0: aja.
2: Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu Sun Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Benar. Itu tadi ada yang

0: Iya dong.
1: Keren. Teriak kenceng ya. Teriak kenceng ya.
2: Alright, terima kasih
1: Romaria.
2: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
0: Romaria.
2: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Music Life Chat.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: kamu.
1: Aduh, kalau bentuk cinta itu kamu, kita tuh apa ya, Dit?
0: Kita cuma remahan pengen.
1: Asik. Ya, semua berdua malam hari ini ditemani sama Your Double Trouble. Di apa sih ini namanya?
0: Jaga malam, jaga malam-malam tentunya ya.
1: Ada gitu ya. Anyway, masih kita temenin teman berdua di Jaga Malam kali ini.
0: Yes.
1: Eh, btw, headset gue kok gak ada suaranya. Headset gue kok gak ada suaranya. Bentar, gue ganti headset.
0: Iya, gitu. Jadi malam hari ini seperti biasa ditemani sama kita berdua tentunya di hari Senin ini. Hari Senin ya, bener ya?
1: Senin.
0: Wow, hari Senin, tanggal 3 Agustus, bro.
1: Yoi, dan kita akan menemani sepanjang malam hari ini.
0: Betul.
1: Pastinya.
0: Dan kita juga akan live update nanti ya, update skor dari pertandingan malam hari ini. Karena
1: iya,
0: ini
1: lagi bola nih.
0: Gue lupa lagi, gue tuh kemarin kepikiran ya.
1: Apa tuh? HP lu bisa matiin dulu.
0: Sorry. Ternyata dari tadi suara dari HP gue.
1: Masuk suaranya.
0: Sorry.
1: Apa?
0: Nah, dari kemarin tuh gue kepikiran kan.
1: Apa tuh?
0: Ntar kalau timnas nih gue pengen pakai baju timnas.
1: Asik.
0: Lupa.
1: Gak apa-apa, nanti pas, kan sekarang ada ini baru kan, cup baru, Asian FIFA Cup kan.
0: Bener, tapi kan ini juga masih lanjut.
1: Ini masih lanjut, tapi kan ini sponsoran. Ini liga sponsoran, bukan agenda resmi FIFA maksudnya.
0: Iya, benar. Hmm. Tapi gak apa-apa, memeriahkan.
1: Ya, yes. Dan kita tadi kick off jam berapa, cuy?
0: Setengah sembilan
1: ya. Bentar lagi kita akan update juga nih karena di komentar YouTube juga udah ramai banget ya.
0: Betul.
1: Yang lihat dan juga kayak banyak yang absen juga nih. Betul. Di YouTube.
0: YouTube-nya siapa?
1: YouTube-nya.
0: Jangan deh. Jadi absenin dong.
1: Sorry.
0: Absenin juga di sini. Capek banget.
1: Siapa tahu nggak apa-apa kan?
0: Iya.
1: Yeah. Ya,
0: lo absenin aja kemarin 1 juta ada orang yang nonton.
1: Tapi malam hari ini kan lawan Vietnam ya, karena akan jadi salah satu partai terberat.
0: Betul. Hmm. Karena emang di grup ini kan salah satu kandidat kuatnya adalah Vietnam.
1: Betul.
0: Yang sekarang ini sebentar. Sekarang ini
1: peringkat ketiga. Betul.
0: Dengan jumlah poin 4.
1: 4 poin ya. Kita 4 6
0: poin.
1: Ya.
0: Kita 6 poin. Ya, okay. Ya berarti kalau Vietnam menang di pertandingan hari ini akan menyusul posisi Indonesia di peringkat kedua.
1: Oke. Okay.
0: Kan? Sementara di Asian Championship ini kan cuma 2 pemenang doang di grup ya masing-masing.
1: Iya, kalau
0: masuk ke semifinal.
1: Ada 2 divisi kan sebenarnya di
0: Ada 2 grup.
1: Benar. Oh enggak, itu yang satu lagi yang ada 2 divisi yang FIFA-nya.
0: Benar.
1: Nah, ada lain. Menurut lo gimana nih? Teman berdua kalau lo megang siapa malam hari ini?
0: Pasti Indonesia dong.
1: Ya nggak tahu dong. Siapa tahu deh megang yang lain kan kita selalu terbuka untuk semua dukungan dong.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Prediksi skor lu berapa gitu aja?
1: Ya 4-1-2 lah.
0: Itu formasi. 4-1-2 juga cuman 7 orang itu. Cuman 7 orang.
1: Ya gue inilah 21-45. Itu jam.
0: Gue idenya 14-02.
1: Ya gue inilah 14.045.
0: Datang ayam nanti.
1: Kira-kira gimana teman produs ke prediksi skor lo? Karena ini kayak akan jadi partai seru. Meskipun gue ngeliat sih sebenarnya di komen banyak yang udah kehilangan animo nonton timnas. Karena line up-nya berbeda mungkin dengan yang pernah kita tonton.
0: Benar ya, karena kan ini bukan agenda FIFA juga.
1: Benar.
0: Sekarang kan tim-tim Eropa juga sedang persiapan untuk menjelang season baru.
1: Iya,
0: ya. Jadi beberapa nama besar kayak kipernya terutama. Mungkin nama-nama kayak Emil Audiero, Martin Pas. Itu emang gak dapet izin.
1: Iya dong, gak mungkin dikasih itu sama klubnya.
0: Benar. JCS, Kevin Dix juga sedang persiapan.
1: Pasti.
0: Jadi tidak bisa mengikuti ajang ini. Dan mungkin ini juga sebenarnya lebih ke pemain-pemain muda juga yang di ada di squad ini yang mungkin mempersiapkan nanti kedepannya.
1: Iya benar. Ada James Raven gak sih?
0: Ada James Raven.
1: Ada ya?
0: Nama-nama muda kayak James Raven.
1: Oke.
0: Tim Gapen.
1: Oke.
0: Terus ada striker baru Indonesia juga. Duh gue lupa namanya siapa yang kayak Haaland tuh.
1: Mario Kempes.
0: Salah. Hernan Crespo. Bukan dong, mau tanya lagi.
1: Oke, teman berdua, pokoknya kita bakal nemenin kamu malam hari ini sambil kita juga nonton bola pastinya. Yo, ya. Jadi buat kamu yang mau join boleh banget kemana, Dit?
2: 0811-801-05.
1: Bentar, aset gue belum keluar.
0: Yaelah, lama lu.
1: Buat lo yang mau join ke WhatsApp langsung aja ke
2: 0811-801-05.
1: Karena kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 12 pastinya ya.
0: Yoi.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbanner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: 105 Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo.
0: Dit, berapa skor?
1: 1-0.
0: Dari recap gimana?
1: Vietnam.
0: Oke.
1: Gimana? So far pertandingan berjalan selama 13 menit.
0: Oke. Okay.
1: Masih dikuasai sama Indonesia sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Cuman emang sempat kecolongan di menit ke-6 lewat gol Van V.
0: Oke. Okay.
1: Ini yang membuat sekarang sih agak mengkhawatirkan ya. Ya semoga Indonesia bisa mengejar tentunya.
0: Iya, tapi gue lihat tuh pressingnya juga lumayan sih dari tadi ya.
1: Benar. Ya kita tetap dukung lah, semoga bisa menang lah.
0: Bisa lah. Waktu masih panjang kan?
1: Betul. Waktu masih panjang.
0: Betul.
1: Masih menguasai bola juga. Hmm. Yang semoga kesalahan-kesalahan minor tuh harus dikurangin sih sebenarnya sih.
0: Iya benar. Ya, dari tadi jangan sampai blunder ya.
1: Betul.
0: Kita lihat juga masih di kotak penalti sekarang. Oh keluar lagi.
1: Ya.
0: Pokoknya kita masih nonton teman berdua
1: ya,
0: dan menemani kamu di jaga malam kali ini.
1: Betul. Buat kamu yang mau ngasih komentar tentang permainan Indonesia juga boleh banget. Sekarang Vietnam lagi menyerang.
0: Dah.
1: Jadi, aduh kebobolan. Ya udah deh kita lagu dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih teman sama Eden dan juga Elan di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi, melihat bola ya di malam hari ini dengan skor kacamata dit ya.
1: Enggak dong.
0: Kacamata yang tulisannya 0-2. Iya boleh dong.
1: Benar. Gak apa-apa dong. Indonesia masih ketinggalan ya dengan yes. Skor 2-0 tadi. Gol diciptakan oleh pemain Vietnam.
0: Betul, dan apakah kita letakkan penalti dit di sini dit?
1: Sepertinya tidak.
0: Oh, sepertinya tidak ya.
1: Gak tahu sih.
0: Tapi juga bukan sebuah pelanggaran yang bersih juga sih sepertinya.
1: Benar sih, tapi emang kalau kita lihat permainan dari Indonesia ini okay. Bukan permainan terbaiknya ya kalau dibandingin yeah. Dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Walaupun bisa dibilang ini mereka turun dengan tim utama ya untuk ajang AFF Asian Cup ini ya.
0: Katanya lu udah kangen eranya Patrick Kluivert deh.
1: Salah, bukan. Alfred Riedel.
0: Jauh banget. Luis Milla.
1: Aduh, Luis Milla lagi. Luis
0: Milla. Oh iya. Kita akan tanya salah satu pengamat wanita di RRI.
1: Salah.
0: Oh sorry. Pengamat bola. Gimana yeah. Bapak Oza Saputra?
2: Ini Eliano Renders, yeah. Bagus nih.
0: Kenapa tuh?
2: Kakaknya.
1: Bener.
2: Bolanya.
1: Di City.
0: Iya, di City bener.
2: Kakaknya bagus main bolanya.
0: Di City, iya.
2: Adiknya jelek.
0: Aduh.
2: Harus akuin bro.
0: Iya.
1: Dari tadi.
2: Kalau jelek, jelek.
1: Oh, yeah. Bener. Dari tadi kita lihat emang beberapa kesalahan juga datang dari Eliano Renders.
0: Bener.
1: Ya. Bingung melakukan passing kemana. Masih yeah. Banyak kebingungan lah.
0: Efek gugup
2: kali. Kenapa sih kakaknya gak mau dinaturalisasi bro?
1: Hah?
2: Ya. Keluarga gitu biasanya gampang gitu loh.
1: Ya perbandingannya bisa main di Indonesia sama bisa main di City,
0: pilih City dong. Jelas dong. Lu juga kalau jadi kakaknya pilih begitu.
1: Iya.
2: Tapi gue lihat pertandingan antara Vietnam waktu itu lawan Indonesia ya, yeah. Kadang Vietnam malah pelatihnya Shin Tae-yong bisa menang bro.
0: Iya, benar.
2: 3-0 atau 3-1 gitu.
1: Benar.
2: 3 gol.
1: Betul.
2: Dan waktu itu golnya dari Ragnar Oratmangun.
0: Gila.
2: Setelah Oratmangun mencetak gol, followers nambah bro. Jadi di pertandingan ini egois nih.
0: Iya, benar.
2: Followers naik lagi.
0: Oh,
2: gila. Ada gitulah ya.
1: Yeah. Ada pride yang harus dijaga ya.
2: Rezeki gak kemana Ragnar.
0: Waji iya, gitu.
2: Bagi lah sama teman-teman.
0: Iya.
1: Betul. Iya. Yang penting Indonesia bisa menang, bisa
0: iya,
1: ke babak selanjutnya.
0: Betul.
2: Tiga kali tadi kita lihat ya.
0: Tapi gimana serangan-serangan Indo menurut Bang Oza nih?
1: Gak ada.
2: Yang ada kita nih komentator jerang-jerang Indo. Menurut kita serangannya gak ada yang bagus ya.
0: Iya. Ya. Belum ada yang manjur juga nih dari tadi nih.
2: Iya. Ini si Putra belum main soalnya.
0: Beckham Putra. Oh,
2: gue manggilnya Putra.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
2: Boleh dong.
1: Kan namanya Beckham Putra.
0: Beckham Putra.
2: Beckham lebih cocok dipanggil Putra.
0: Oh iya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena dia Putra.
1: Oh iya benar.
0: Betul
1: sih.
0: Mitchell Baker juga belum ngegolin dari tadi nih.
2: Iya.
0: Dari tadi ini kan yang digadang-gadang dari kemarin apa namanya striker andalan terbaru nih.
2: Oh, Erling ya.
0: Erlingnya. Cuma belum ada gol juga yang tercipta dari Mitchell Baker nih.
1: Betul.
2: Kayaknya. Nah ini Ragnar nih bawa bola.
0: Nih. Nah kita lihat nih Ragnar nih.
2: Kalau dia nggak ngoper,
0: Waji.
2: Dia nyari followers.
0: Oh ngoper, nah, ngoper, ngoper, ngoper.
2: Ini kupingnya pakai apa?
0: Earphone.
2: Bukan yang kecil-kecil itu?
0: Earpod.
2: Nah itu lagi dengerin.
1: Oh benar. Bener, dioper langsung. Walaupun ngopernya ke Vietnam.
0: Iya.
2: Siaran kita bagus, Wak. Di Cibinong.
0: Terlalu mendengarkan ya jatuhnya ya. Terlalu mendengarkan ya.
2: Bener. Pengen mendengarkan, oh gimana nih komentar edit Oza sama Elan.
0: Iya.
2: Penampilan gua. Karena kalau kita komentarnya jelek buat Ragnar,
1: betul.
0: Iya bener. Bener. Aduh, nendangnya begitu.
2: Viral malam-malam.
0: Iya bener, nendangnya begitu. Iya. Itu tadi siapa dit ya? Tengah tadi?
1: Shane katanya.
0: Shane kayaknya.
2: Kalau Shane bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Kemarin cetak gol.
2: Bagus.
0: Betul. Kita lihat nih masih berkelut di depan kotak ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Kata lo siapa nih yang harus masuk di babak kedua?
0: Menurut gue sih Patinama tadi udah masuk loh.
1: Udah main ya?
0: Sandi belum siapa? Masuk.
2: Sandi Nayawan. Salah.
1: Sandi Sandor.
0: Salah. Sandi Pasben. Sandi belum dimainin tuh,
1: Sandi,
0: menurut gue.
1: Sandi Walls bisa. Okay.
0: Aduh.
2: Terus siapa lagi selain Sandi?
0: Siapa lagi dit? Menurut lu dit?
1: Egy Maulana sih.
0: Egy MV.
2: Maulana ini anaknya Arman Maulana kan?
0: Bukan.
1: Beda lagi. Maksudnya Paulus.
0: Aduh, terlalu melebar. Masih terlalu melebar serangannya ini Indonesia nih dilihat-lihat nih.
2: Kalau gue keinget ini ya, Wak. Maksud gue, striker Indonesia saya bentuk keinget kayak Gibran waktu main bola.
0: Oh, benar. Iya, benar-benar.
2: Kalau pres kita ya, Pak Gibran itu main bola tuh sayap kanan. Dia,
0: yes.
2: Dia drive ke kiri.
0: Oke, okay.
2: Masuk ya. Okay. Permainan Octavianus Maniani.
0: Oh, Octo Maniani. Benar.
2: Lincah.
1: Dia masuk ke dalam ya.
2: Butuh pemain-pemain kayak gitu.
0: Luar biasa. Oh, pelut panjang udah.
2: Berapa
0: meter ya?
1: Aduh. Tapi yeah. Benar, butuh seseorang yang mungkin winger-winger yang berani menusuk ke dalam.
0: Iya. Yang
1: kayak merandakan pertahanan Vietnam.
0: Kayak Atep ya contohnya kalau di Persib ya, kayak Atep.
2: Yang penting menusuknya jangan dari belakang.
0: Jangan dong. Kalau dari belakang ke gawang sendiri. Iya dong. Makanya harus di depan. Aduh. Iya benar. Atep bagus tuh.
2: Atep dulu tuh legend.
1: Kita butuh ini, Ismet Sofian.
0: Ismet bagus.
2: Andik Firmansyah.
0: Iya, Iwan Sukoco. Iwan Sukoco.
2: Haryono.
1: Budi Sudarsono.
0: Aduh, siapa lagi nama wasit ya?
2: Karena kan pemain timnas zaman sekarang namanya bagus banget.
0: Bener.
2: Kan kalau zaman dulu kan Bambang.
0: Bambang.
1: Pamungkas.
2: Doni.
0: Benny Dolo. Bener. Mario Kempes.
2: Iya. Enggak dong.
0: Enggak deh.
2: Charis Yulianto.
0: Karis Yulianto.
1: Bener.
2: Jo Sugianto.
0: Iya, bener. Bener. Banyak dan pemain-pemain yang legend-legend juga tuh dengan nama-nama
1: Isnan
0: itu.
1: Isnan Ali.
0: Luar biasa.
2: Mirip Desta ya.
0: Oke, teman Bro 2 kita masih nemenin sambil nonton bola malam ini ya.
2: Kita akan update pertandingan timnas Indonesia. Gua harapannya sih timnas Indonesia kalah ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
2: Jadi biar mawas diri lah.
0: Oh, benar.
1: Ya kalau di atas angin ya.
0: Kalau enggak ya seri lah, minim-minim lah.
2: Karena di atas langit masih ada langit.
0: Betul. Yeah,
2: tapi kalau lu lihat ya di Instagram teman Pro 2 itu viral loh.
0: Apa tuh?
2: Para warga Vietnam main ke CCM.
0: Oh.
2: Itu ada viral.
0: Ada beneran?
2: Ayo beneran. CCM itu mall paling gede di Cibinong, karena gua warga Cibinong.
0: Mereka mau nonton ini sekalian nih, bola.
2: Waktu itu katanya viral mau nonton Spider-Man.
0: Oke.
2: Tapi enggak ada versi bahasa Vietnam.
0: Aduh.
1: Bingung.
2: Jadinya belanja di matahari.
0: Iya. Nah, kita buka juga nih buat lo yang mau prediksi skor malam hari ini berapa ya.
1: Betul, boleh.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

0: sendiri.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Kalau kata Feby Putri, kita harus belajar menerima diri.
1: Iye.
2: Apakah kita harus belajar menerima kalau Indonesia akan kalah?
1: Aduh, sejauh ini masih 2-0 bertahan ya. Betul. Awet banget nih skor, gue liat-liat.
2: Bener, kata gue nih skor Indonesia Vietnam apa hubungan kita?
1: Kenapa tuh?
2: Awet.
1: Kita mikir lihat nih ada lemparan ke dalam nih Dit, apakah akan berbuah gol?
2: Benar-benar, tapi ya sampai sekarang masih belum ada perubahan yang dilakukan sama John Herdman sih.
1: Belum ada sih.
2: Win yang dikatakan di ruang ganti gitu kan.
1: Hmm.
2: Are you want to win this match?
1: Lu yakin dia ngomong gitu?
2: Enggak. Kan gue enggak ada di sini.
1: Oh iya iya, benar-benar. Kira-kira kayak gitulah ya.
2: Mm-hmm.
1: Kita lihat sih dari tadi masih coba pressing-pressing, cuma belum ada yang benar-benar sampai berhasil menjebol ya, kita lihat nih.
2: Benar. Umpan-umpan silang masih dilakukan, crossing-crossing dilakukan Tom Hai dan juga pemain belakangnya juga masih dilakukan, tapi masih belum ada menemui titik terang.
1: Belum ada, dan kipernya masih kerja nih dilihat dari tadi ya.
2: Benar-benar. Tapi buat teman Pro 2 semua malam hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen join juga boleh merapat nih ya.
1: Yo,
2: gimana menurut
1: Babang?
2: Bung Oza.
3: Tapi kalau gue lihat ya men ya, ini pemain timnas Indonesia padahal main di Cibinong.
1: Bener. Yeah.
3: Kalau dia capek ada refleksi paling enak di Cibinong.
1: Di mana tuh?
3: Gue lupa. Di perempatan itu gue lupa nama jalan itu enak blok.
1: Ada. Oh harusnya bisa ke situ tuh.
3: Kayaknya lemes banget mainnya men. Ini
1: kemarin
3: tuh ya dia direfleksi apa enggak sih?
1: Enggak tahu ya.
3: Kayak
1: iya,
2: kayak lemas banget ya.
1: Dan bola-bola atas bayangkan gak diambil dari tadi ya.
3: Iya, ada bola juga gak diambil kayaknya.
1: Oh iya benar,
2: benar.
1: Oh Shane main ternyata, Shane Patinama main.
3: Main. Iya. Maksud gue kalau gini lah, kalau buat John Herdman, kalau capek-capek refleksi lah pemain, jangan
2: jadi
3: di
1: terus. Bener.
3: Iya, terus. Iya, di Cibinong kan banyak tempat-tempat wisata juga.
1: Bener.
3: Kan?
1: Dari tadi juga belum ada rotasi dari timnas Indonesia ya?
3: Iya, belum ada. Apakah pemain timnas Indonesia juga mungkin belum nonton Spider-Man?
2: Bener. Tapi belum nonton audisi.
3: Karena
1: bener.
3: Film Spider-Man itu sangat menginspirasi loh bro.
1: Betul.
3: Kita nggak ada apa-apanya tanpa dukungan keluarga.
1: Keluarga.
2: Bener.
3: Tadinya kan Spider-Man bener nonton.
2: Bener. Udah.
3: Kalah dulu.
2: Bener.
1: Baru dia bisa berhasil ya.
3: Nah, harusnya John Herdman tuh pakai filosofi nonton bersama.
1: Oh, asik.
2: Bener.
1: Iya.
2: Oh, bisa.
1: Nih, masih coba pressing sih dari tadi nih Dit.
2: Bener.
3: Dan di Cibinong juga banyak coffee shop ya.
1: Banyak banget. Banyak banget di Cibinong.
2: Ngopi dulu ya.
1: Iya.
3: Mungkin coba karaoke bareng-bareng lah.
2: Oh bisa.
3: Ini lagu Enau ya kan.
2: Bener.
3: Bertemu ke rumah baru.
1: Lagu Enau.
3: Iya kan lagi viral.
1: Iya bener. Bener. Menambah kekompakan pasti. Chemistry.
3: Kan dia mainnya sendiri-sendiri gue liat.
1: Bener. Terlalu sendiri ya. Terlalu gak sendiri-sendiri ya.
3: Menonjol masing-masing gitu loh.
2: Bener. Kayak komunikasinya kurang gitu ya.
3: Apa sih yang dikejar bro?
1: Followers?
2: Yeah. Aduh.
1: Alphard.
2: Bola.
1: Oh iya benar, pasti mengejar bola.
2: Enggak sih kan.
3: Disentul.
1: Rumah disentul.
3: Jam tangan ini.
1: Rolex. Benar. Apa sih yang kalian kejar ini loh?
3: Iya, kasih yang terbaik untuk
1: aduh.
3: Para ini loh, Garuda.
1: Benar. Kacang Garuda. Kacang Garuda. Padang. Padang. Padang Garuda. Ini kita lihat masih coba-coba sih dari tadi masih ya saya.
3: Iya.
2: Benar.
3: Gantiin pemain lah.
2: Harus
3: diganti lah.
1: Betul. Sama siapa ya?
3: Klok ini Samsul Hairudin.
2: Aduh, salah. Ahmad Bustomi.
3: Jadi itu permainan ngotot-ngotot gitu loh. Kok
2: iya.
3: Benar.
2: Iya. Harus ngotot gitu kan.
3: Ini enggak ada ngotot-ngototnya.
1: Benar.
2: Apa mungkin gara-gara ya kemarin juga beberapa pemain kan juga dimainin secara full 90 menit.
1: Iya.
2: Kan Ivan Jenner di 2 pertandingan terakhir. Ivan Jenner, Tom Hai juga main 90 menit plus.
3: Refleksi di Cibinong
2: banyak. Bener sih.
1: Bener, harusnya dipijet dikit ya.
3: Iya. Ya kan kalau misalkan kan kalau kita direfleksi tuh suka jari-jari kita di ini tuh.
2: Oh bener.
1: Iya. Lambung nih.
2: Bener.
3: Ya siapa tahu kan kita gak tahu kalau pemain timnas lagi banyak pikiran.
1: Iya bisa.
3: Siapa tangan satu belum pada turun duitnya. kan liga belum mulai.
1: Sih, iya benar, benar. Oh lagi kering-kering banget ini pada posisi. Iya.
2: Tanggal 3.
1: Baru 3.
3: Tanggal 10.
1: Iya, benar.
2: Enggak ada yang tahu.
1: Benar, benar, benar.
2: Itu counter lagi.
1: Iya, iya, iya. Aduh.
3: Iya, biasanya kan kalau kita enggak konsentrasi lagi banyak pikiran.
1: Iya, benar, benar.
2: Iya, mungkin ya lagi kepikiran semua kali ya.
1: Iya, bisa jadi.
3: Kalau di timnas kan digaji, bro, main, bro.
1: Benar.
3: Saku aja.
1: Makasih aja, makasih ya.
3: Iya, saku.
2: Mantap, Mas, makasih.
1: Mantap, Mas. 2M ya. Aduh.
3: Tapi gue menunggu ini sih. Maldini Pali, Mas.
1: Maldini Pali.
3: Sayap kanan soalnya kurang bagus.
1: Aduh. Iya benar. Tomahnya capek banget itu, lihat mukanya. Mukanya capek banget kayak aduh gitu. Iya.
3: Ini harus minum Neoremasil
1: habis. Neoremasil cocok.
3: Bapak-bapak.
1: Benar.
3: Kurang gue, Bro.
1: Benar, benar.
3: Kalau tidak capek kerja, minum Neoremasil.
1: Benar, benar.
3: Kalau capek kerja kemana?
1: Biasanya ini aja, air putih aja gue. Air putih aja. Apa? Anget.
3: Anget. Kalau
2: edit
3: apa?
2: Gue minum ini, isotonik.
1: Asik. Iso.
2: Iso.
1: Iso.
3: Apa dulu edit?
1: Apa? Maison.
3: Frutang ya?
2: Itu minuman manis.
1: Itu bukan.
3: Nah, ini pergantian pemain, Bro.
1: Itu tapi Vietnam, manis. Vietnam.
2: Enggak, Indo juga.
1: Oh, iya, Indo siap-siap, Indo siap-siap.
3: Kita lihat ya, siap. Kalau dari potongannya nih. Ini potongan-potongan zaman sekarang, Bro.
2: Rambut. Asik. Nomor 13 udah apa nomor 13?
3: Nomor 13.
2: Tadi kayaknya ada nomor 13.
1: Iskak, dulu. Iskak main enggak kira-kira Iskak?
3: Oh, ini Ponario Astaman.
1: Ponario Astaman.
2: Tapi salah.
1: Bersiap-siap ya.
2: Tapi salah.
1: Iya, iya, iya, iya. Nadio.
3: Iya.
1: Cah, hampir 3-0.
2: Hampir.
1: Oh, ini bandonya,
3: Bro.
1: Oh, bandonya.
2: Kencangan, kekencangan.
1: Turun ya bandonya. Iya.
2: Terlalu kencang.
1: Ini kalau kita lihat emang, aduh, terlalu bebas dia ya pergaulannya ya.
3: Bukan.
1: Bukan ya.
3: Salah dong,
1: posisinya. Ya. Tuh kita lihat, aduh, Nadio bingung. Nah, kan.
3: Tapi ternyata offset, Bro.
1: Offset.
3: Udah dia udah ngangkat. Ngangkat tangan dia.
2: Ngangkat kaki.
3: Yang masuk nomor 26.
2: 26. Itulah tim Gapens.
3: 26.
1: Oke, okay. Gapens.
3: 24 dan 13.
1: Oh, 3 sekaligus ya.
2: 24. 24 siapa ya? 24 itu siapa? 24
3: Gus Nul Yakin.
1: Aduh, udah depan gawang juga masih.
3: Gus Nur Yakin itu dulu pemain
2: 24
3: Indonesia juga tuh.
2: 13 Beckham Putra kemarin.
1: Beckham Putra. Ini dia.
2: James Raven.
1: James Raven akan turun ya.
3: James Raven.
1: Nice.
3: Raven itu salah satu pemain Indonesia yang cepat banget nge-like postingan.
1: Kenapa tuh begitu tuh?
3: Iya.
1: Cepet ya. Gokil ya.
3: Ini dia
1: Beckham Putra.
3: Digantikan Klok. Doni diganti.
1: Doni diganti.
3: Beckham ganti siapa nih?
2: Mark Lok.
3: Oh, Orat Mangun. Nah,
1: as gokil.
2: Orat Mangun digantiin sama James Raven.
1: Beckham akan menggantikan Nadeo kata.
2: Salah. Gak usah.
1: Katanya aku juga bisa begini doang mah.
3: Beckham menggantikan Ryan Giggs.
1: Benar.
2: MU.
1: Itu benar. Itu benar.
2: MU.
3: Beda. Tapi kalau kita lihat ya dengan maksudnya Beckham kalau Indonesia kalah 6-0 sama aja.
1: Iya. Komentar kok pundit bola nih bertiga.
3: Tapi emang jelek banget tuh mainnya timnas Indonesia, harus diakuin, Bro.
2: Bener. Kayak loyo banget, bener-bener loyo. Kayaknya emang udah capek deh.
1: Bener, kayaknya nyeri otot pinggang mas deh. Nyeri otot pinggang mas.
3: Apa namanya?
1: Apa tuh?
3: Introspeksi lah.
1: Introspeksi. Bener.
3: Rapat. Sama pemimpin-pemimpin.
2: Muhasabah.
1: Muhasabah. Sama pemimpin-pemimpin NU lah ya kalau bisa. Iya bener. Iya bener. Iya, harus sering-sering ngobrol lah ya. Pokoknya malam hari ini kita masih nemenin kamu teman Pro 2 dengan masih nobar juga malam hari.
3: Betul. Dan kamu setuju enggak teman Pro 2 kalau timnas ini mainnya jelek banget ya?
2: Nah, kasih tahu ya.
1: Tapi kita tetap kasih dukungan ya buat timnas ya.
3: Timnas mana?
1: Timnas anak yang lagi main. Muzam.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masuk jam 10 malam nih.
1: Yoi, buat kamu yang mau request langsung gas merapat ya.
0: Udah ada sih tadi Dit.
1: Ya udah.
0: Ada Bahrum tadi.
1: Halo Bahrum.
0: Ntar gak kebaca. Za, bacain Za.
2: Bahrum dari Kemayoran.
0: Yoi. Iya, apa kata dia?
2: Kalian mau request apa? Ketan susu.
0: Ditanya mah ya. Boleh, sama serabi.
2: Sama serabi. Sama benar-benar Indonesia bisa ketan susu ya. Katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead.
0: Oke.
2: Kalau enggak ada So Easy.
0: Tuh ada menurut dia tuh tentang timnas tuh.
2: Kalau menurut gua permainan timnas Indonesia tetap keren walaupun ditekan. Keren dari mananya? Trio terkokil siaran malam lagi. Ini
1: siaran lagi. Perasaan kita baru siaran.
0: Iya, kayak gua baru siaran ini.
2: Keren. Sering-sering siaran bertiga ya kalau ada budgetnya mas ya. Salam spesial buat Aja Cantik. Dia gak pengen cari cewek lain ya?
0: Ya jangan dong. Jangan dong.
1: Kita aja sama timnas Indonesia setia.
0: Iya. Setia kan band.
1: Iya setia band bener.
0: Iya setia bandnya cari pacar lagi ya. Iya kan.
2: Jaga kesehatan katanya.
0: Oh iya. Allah
2: menjaga kesehatan kita ya. Oh amin, buat Aca maksudnya.
0: Amin. Oh buat Aca. Ya salamnya buat Aca ya. Pokoknya
2: boleh-boleh kredit kalian kau aja boleh.
0: Boleh. Tunggu. Kata dia enggak tuh, masa sama Aca.
2: Enggak dong, setia sama Aca.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, enggak setia maksudnya.
0: Oh enggak. Jangan dong.
1: Setia sama Aca gitu.
0: Jatuhnya ini kalau gara-gara lu dia berantem, lu yang salahin ya berarti ya?
2: Enggak dong, gak setia sama Aca gitu. Boleh.
0: Oke, ini gitu-gitu siapin ya buat Bahrum ya. Terus ada siapa lagi nih?
2: Hai Ima, dengerin gak sih?
0: Ah gak nyapa.
2: Iya.
0: Siapa nih? 08575-1915. Gak nyapa.
2: Reza siapa Kak Reza?
0: Siapa Reza?
1: Reza
2: nih.
1: Siapa?
2: Oh ini fans beratnya Edit nih.
0: Oh Oza, Oza Reza.
1: Oza Reza. Tunggu
2: sekarang dia nanyain Edit mulu.
0: Iya. Siapa nih?
2: Si itu, siapa namanya?
1: Oh Pras.
2: Stand up, man.
0: Oh iya Pras bener.
1: Pras Teguh.
0: Iya Cherry Bell, It's a Brand New. Emang ada Za?
2: Ada dia ya? Cherry Bell mulu gak pernah ganti.
0: Iya ya, bener.
2: Hebat emang dia nih. Siapa ya Cherry Bell nih?
1: aduh. Ya.
2: Ada. Gini loh Pras, kalau kamu request Cherry Bell terus bosen setiap hari.
0: Iya. Masalahnya kan dengerin bukan kamu doang nih Pras nih. Banyak nih yang dengerin.
2: Ganti kayak Leto gitu.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Super girlies.
0: Ya, X-O-9 gitu kan. Banyak gitu yang bisa di request.
1: Terus alright.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Gua enggak kelihatan.
0: Ngebom.
2: Iya. Hai, ini Jordi. Nah, siapa dong?
0: Hah? Oh, yang tadi minta save. Tadi gua balas. Oke, yaudah udah kita masukin dulu lagu.
2: Lagi main
0: tadi.
1: Bukan, dia mah aja gak bisa ngecet dong. Masa main bola bawa HP gak boleh disita.
2: Fokus dong bro.
0: Kan lagi keringetan dia biarin aja.
1: Disita HPnya gak boleh. gak boleh.
0: Yaudah nih jam 10 masih kita tungguin buat lo yang mau request ya teman Pro 2.
1: Yoi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Oh, hampir saja.
0: Baru aja Rizky Eka menyundul ternyata ya.
1: Benar.
0: Hampir.
2: Ini ada yang request nih. Dari Desi ya di Kembangan.
1: Request apa tuh?
2: Katanya mau request gol Indonesia dong.
1: Aduh. Kalau bisa kita ciptain sih.
0: Iya. Kan semenit segol kan pengennya.
1: Benar.
2: Berat Desi di Kembangan.
0: Sorry ini belum bisa nih.
1: Belum bisa kalau gua sama Uza bisa one two habis itu crossing ke Elan di Sundo masuk bisa.
0: Bisa.
1: Ini enggak bisa.
0: Kita enggak dimainin masalahnya sama Hartman.
1: Kita nungguin ini.
2: Katanya Desi pemain Indonesia mancung doang enggak bisa nyetak gol. Masih bagusan yang pesek-pesek ya.
0: Tapi luar biasa ya peran dari Beckham Putra di sini berhasil merubah kedudukan ya. Dari berapa sih?
2: Dari 2-0 ya 3-0. Ini juga umpannya bagus ya Beckham ya.
1: Bagus.
0: Kenapa tuh?
1: Bagus buat Vietnam. Itu komentator Vietnam bagus sekali.
0: Umpan. Terus tadi Beckham ini ke siapa sih?
2: Apa yang mana?
0: Dia tadi ini umpan lambung ke siapa?
2: Umpan ke
0: kiper
2: Vietnam lah. Iya. Udah, ini menurut gue permainan timnas paling busuk ya. Harus diakuin lah. Ini udah zong deh, gue nggak ngerti deh.
0: Tapi ini kita lihat masih berusaha sih dari tadi nih ya.
2: Iya, yang main bola tuh terlihat cuma Tom Hai aja ya. Kayaknya dia perlu Tom yang lain.
0: Iya.
2: Tom
0: Holland
2: ya.
0: Iya.
2: Tom siapa lagi sambung dong.
0: Tom Hardy.
1: Benar. Tompi.
0: Nah boleh Tompi. Iya. Kita belum
1: terbuka.
0: Iya, kita belum nyoba Tompi bisa nggak di lapangan hijau kan? Iya benar.
2: Mungkin ada lagi Tompel ya juga.
0: Iya benar.
2: Tom Hayek.
0: Iya, mungkin besok coba Tom Lembong kali ya kita taruh sini gitu kan. Bisa tuh.
1: Boleh.
0: Karena kita lihat ini belum ada bola-bola atas nih dari tadi nih.
2: 11 Tom
0: gua. Iya.
2: Tom Hayek.
0: Tom Holland, Tom Hardy. Tom Lembong. Tompi.
2: Masih ada 5 lagi.
0: 5 lagi. Kita butuh Tom yang lain.
2: Tom siapa lagi teman Pro 2?
0: Iya, iya. Nih kita lihat bolanya juga masih jalan-jalan. Ini tadi.
2: Iya, coba baca request lagi lah.
0: Ya coba. Ada siapa sih?
2: Nah siapa nih? Nah, wah bahasa Inggris dia pak. Ini kita lagi nggak program English Corner kan?
0: Belum. Ganti aja deh.
2: Pras udah.
0: Ya. Request lagunya.
2: Iya request lagunya.
0: Oh tadi
1: udah nyampe.
0: Ketan susu belum nyampe. Pamri.
2: Pengen merasakan
0: ketan susu kan.
1: Ini yang request Ikro siapa tuh?
0: Ikro mana Ikro?
1: Bawahnya.
0: Ini bawah.
1: Atau itu bawahnya?
0: Ini.
1: Nah.
2: Ini.
1: Bawah scroll ke bawah lagi.
0: Mentok kok.
2: Oh, dia mentok. Pake bas, the sender won't see if you read. Oh, ini dari WhatsApp ya?
0: Ini dari WhatsApp-nya kali bukan tapi bukan dari
1: itu
0: ininya.
1: Itu atasnya, Pak. Itu
0: atasnya. Ikro. Okay. Ini. Oh, mau request Ikro ini boleh.
2: Ini mah pengen sabar lah.
1: Oh iya benar.
0: Iya benar.
1: Benar. Dia ingin mengademkan hati setelah 3-0.
2: Ada lagi request lagi dong.
0: Iya boleh.
1: Itu siapa lagi atas
0: lagi nih?
2: Wah dari Roy.
1: Kenapa Roy?
0: Kita nih, susu siap OTW kayak ini kalian nggak usah. Yang bener lo. Yang bener lo.
2: Baru ini dari Roy kayaknya pendukung timnas Vietnam gimana nih lah?
0: Kata Roy, gue sih pegang Vietnam bang, karena udah dari awal jago banget.
1: Asik.
0: Gitu kata Roy itu. Kacau ya Roy ya.
2: Tapi nggak apa-apa. Secara real memang Vietnam yang menang.
1: Bener. Yeah. Secara strategi juga berjalan gitu kan.
0: Dia tadi juga ngomong di bawah gue orang Vietnam bang. Lo siapa tahu? Siapa
1: nama Indo?
0: Nguyen Roy kan kita nggak tahu. Siapa kan Nguyen Roy namanya? Kan kita nggak tahu kan.
1: Roy.
0: Kita nggak tahu siapa nama aslinya kan.
1: Benar.
2: Coba kita lihat pertandingan lagi sebentar.
0: Boleh.
2: Live reaction.
0: Siapa tahu udah 4-0 kan kita tinggal.
1: Extra time berapa menit itu?
0: Extra time berapa menit pak?
2: Yeah.
1: Itu berapa menit?
0: Tiga menit. Bisa lah 1 menit 1 gol.
1: Aduh.
0: Bisa optimis.
2: Tapi menurut gua ya, kalau ngeliat kayak gini, kayaknya zaman Sintayong tuh susah dilupakan ya, pak.
0: Susah.
1: Bener sih. Susah. Mungkin zaman Sintayong kan yang apa kayak memutus rekor Indonesia kalah sama Vietnam kan.
0: Iya.
2: Iya itu benar tuh.
1: Benar kan? Dan
2: skor juga yang mencolok,
0: mencolok ya. Mencolok banget. Gitu. Bukan bukan dicolok dong
2: itu. Dan di kandang Vietnam itu.
1: Benar.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Itu ajang Asian Games.
2: Nah, abis kalah kayak gini, siap-siap kita dicekin netizen Vietnam nih, Pak.
0: Oh. Kata netizen Vietnam, kita diomongin di Radio Indonesia.
2: Peduli. Kemarin tuh sempat viral.
0: Beckham kecapean tuh. Oh, tuh.
2: Capek. Pengganti ya. Ya sama Tom aja dia tuh masih biasa.
1: Tom yang biasa aja ya.
0: Beckham yang tidur.
2: Beckham yang sepertinya langsung ketiduran
0: ya. Oh, tuh Jordi Amat juga biasa aja tuh.
2: Mungkin karena udara di Cibinong dingin.
0: Benar. Beckham kecapean ya, sesek ya.
2: Iya.
0: Iya benar-benar.
2: Tapi tadi ngelanjutin si apa tadi Edit bilang bahwa Sintayo memang yang memutus apa,
1: rekor.
0: Namanya, rekor.
2: Kita kalah mulu.
0: Hmm.
2: Kalah lagi.
0: Iya. Jadi diputus lagi biar kita menang lagi diputus lagi.
1: Bener.
0: Tapi ini abis ini berarti apa? Penalti?
1: Enggak dong.
0: Enggak.
1: Kita tinggal
2: Indonesia bakal
1: tinggal melawan Singapura.
0: Singapura.
1: Wih.
2: Pada belanja dulu deh.
1: Iya benar.
0: Nih, boleh tuh, boleh bener. Tuh.
2: Bareng-bareng bagus kan.
0: Benar. Tapi ya semoga masih ada harapan lah ke final lah seenggaknya lah.
1: Iya,
2: biar
1: ya.
2: Makin akrab gitu timnas Indonesia pada foto-foto di Orchard lah.
0: Iya.
2: Iya,
0: sama ini
1: Merlin.
0: Yang di yang di singa muntah,
2: iya,
0: singa muntah
2: iya,
0: tuh.
2: Gitu.
0: Iya benar. Cakep,
1: bisa,
0: cakep sih, bisa, cakep sih. Ya udah deh kalau
1: bawa ini juga spanduk ya.
0: Iya, yeah. Itu namanya SOTR kalau begitu. Mau SOTR, kopdar.
2: Apa gitu?
0: Iya.
1: Timnas Indonesia goes to Singapura.
2: Tapi kalau kata lo, kalau timnas main di Singapura harus datang kemana aja?
0: Menurut gue sih, Orchard pasti, Merlion, sama inilah yang nggak ada tuh KFC. KFC menurut gue harus disamperin tuh.
2: Atau ke iPhone Store ya, siapa tahu 18 Pro udah
0: App Store. Oh iya benar, App Store.
1: Bisa.
0: Perlu tuh.
1: Bisa.
0: Perlu tuh, Singapura kayaknya murah-murah tuh.
1: Benar. Atau enggak cari ini, Indonesian food.
0: Enggak usah dong. Banyak di sini Padang gitu kan. Banyak di sini.
2: Nah, ini.
0: Apa?
2: Biar bisa melupakan kekalahan lawan Vietnam.
0: Iya. Yeah.
2: Universal tuh.
0: Oh iya benar.
1: Happy.
0: Universal Studio. Iya benar.
2: Diajak juga.
0: Iya. Benar. Biar Beckham tahu rasanya Singapura kayak gimana ya.
1: Nah, itu.
0: Boleh
1: itu.
2: Saran ini buat pelatih John Hartman nih.
0: Mm-hmm.
2: Lu punya WhatsApp-nya kan, Din?
0: Ada.
2: WhatsApp deh.
0: Iya udah.
2: Lu bilang coach, lu ajak-ajak jalan-jalan dulu deh.
1: Iya. Jajanin dah kasihan.
2: Iya, biar bisa ngelupain kekalahan. Ajaklah ke Universal lah.

0: sorry. Ngetes mic aja.
1: Oh,
0: ngetes
1: mic aja. Kan enggak usah digigituin.
0: Kenapa emang?
1: Bisa di duk.
0: Bisa kan? Bisa.
1: Bisa di tes gitu.
0: Ah, iya benar.
1: Check one.
0: Terlalu biasa. Kayak radio-radio lain itu namanya.
1: Aduh, kayak radio enggak dicek gitu. Di on air enggak ada yang ngecek mic.
0: Kita doang ya. Tapi kita masih merayakan kekalahan timnas Indonesia nih. Deh, tawa.
1: Maksudnya dirayakan.
0: Oh enggak, maksudnya ya kita tetap harus kan apapun aku dirayakan kan kalau
1: semua aku dirayakan.
0: Kalau kata Nadine Amizah begitu. kita enggak ear friendly ya siarannya. Apa dah?
1: Kan orang-orang kalau di TikTok konten kan maksudnya kalau suara jelek kan dipecah-pecahin gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu kan. Gue juga gitu kan. Apa salahnya? Gue cuman melakukan filter secara manual.
0: Iya.
1: Gitu aja.
0: Cuma ini kan pakai saluran publik ya. Ini beda, kita pakai saluran publik.
1: TikTok kan juga.
0: Iya benar. Iya kan? TikTok ya saluran publik juga sih.
1: Sosial media
0: ya. Juga
1: bisa
0: sih.
1: Bisa diakses semua orang kan?
0: Iya benar.
1: Ya sudah. Bedanya apa?
0: Hey teman berdua, gimana malam hari ini? Apakah masih sedih gundah gulana?
1: Bener, mungkin lo lagi galau. Ditambah Indonesia juga tidak bisa meraih kemenangan.
0: Betul. Gitu kan? Mendingan nongkrong sama kita aja daripada sedih-sedihan kan?
1: Yoi, 15 menit lagi.
0: Dan sisa 15 menit kita mau ngomongin zodiak edit ya abis ini.
1: Gak usah. Lihat aja sendiri di Primbon.
0: Di Primbon lagi. Ada masih orang baca Primbon.
1: Gak tahu deh.
0: Masih ada kali. Tapi
1: itu Primbon majalah kan?
0: Primbon itu majalah. Cuma ya isinya kan kalau majalah zaman dulu ada yang isinya flora fauna.
1: Iya bener.
0: Ada yang artis-artis. Bener.
1: Apa ini dulu majalah yang apa?
0: Model-model
1: gaya. Itu.
0: Oh,
1: cewek-cewek cantik.
0: Gadis. Terus banyak lah majalah-majalah itu.
1: Benar.
0: Majalah tabloid ya.
1: Tabloid.
0: Anak sekarang tahu enggak sih tabloid?
1: Enggak ada. Tahu kan tabloid.
0: Sempat
1: magazine.
0: Asik. Kan sama itu artinya. Kan cuma di translate. Lu sempat ini enggak sih sempat baca apa langganan majalah gitu-gitu?
1: Gua Bobo. Majalah Bobo.
0: Oh, majalah Bobo waktu kecil.
1: Waktu kecil.
0: Gua waktu kecil udah apa ya? Majalah dulu saingannya Bobo tuh udah, aduh apa ya, Playboy apa namanya?
1: Bangun.
0: Bukan, masa bangun Bobo? Playboy?
1: Iya,
0: Playboy.
1: Badan kecil tuh.
0: Kecil? gue langganan sendiri lagi. ke toko majalah. Aku mau ini, majalah ini nih.
1: Namanya lucu,
0: iya.
1: Anak cowok aku.
0: Ada boy-boy. Boy-boynya nih aku nih gitu.
1: Oh gitu, gambarnya juga lucu ya.
0: Iya, kunci, ternyata ya. Komik kan dalamnya.
1: Oh iya bener, komik apa?
0: Apa?
1: Naruto.
0: Bukan.
1: Naruto sama Sakura. Ya di Naruto kan ada Sakura, ada gak. Sasuke gitu kan.
0: Pas gue beli ternyata komiknya ini, Petruk Gareng.
1: Aduh. Kelawasan mas, terlalu tua mas.
0: Gak apa-apa dong.
1: Karena komik 8.
0: Ada Mongol, ada G, Pamungkas. Masa dibuka isinya Mongol?
1: Iya bener.
0: Tara. Kan Mongol begitu.
1: Iya bener.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener. Gak salah.
0: Dan daripada kita membawa sedih kekalahan timnas Indonesia kan masih ada satu game lagi lah ya.
1: Betul.
0: Satu game kan ya bener ya?
1: Bener, satu match lagi di partai ini. Babak grup. Nanti kalau harus menang sih kalau mau lolos sih.
0: Iya. Kalau mau aja nih. Ini izin. Ini kalau mau nih. Iya.
1: Bener.
0: Ini kita kasih tahu kalau mau aja harus menang.
1: Harus menang. Harus gitu. Dong.
0: Harus mau menang. Oke, teman produk kita masih punya waktu buat nemenin kamu ya. Buat kamu yang masih mau join juga boleh.
1: Yoi.
0: Satu lagu lagi.
1: Yoi, guys.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Rollerblade dari Nona, baru aja kamu dengerin teman Pro 2 ya.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodamu.
0: Iya, emang gamelan. Nih, gamelan.
1: Gamelan.
0: Gamelan. Dia itu apa sih? Maksudnya dagang gamelan ya?
1: Enggak.
0: Oh, iya, tukang
1: enggak,
0: gamelan.
1: Enggak.
0: Pengrajin.
1: Aduh, pengrajin.
0: Pengrajin gamelan.
1: Enggak. Lagunya kan Rollerblade.
0: Iya, benar.
1: Rollerblade.
0: Pengrajin tuh kalau lagi malas tetap dipanggil pengrajin apa pengmalas? Kira-kira
1: lagi gak kerja namanya.
0: Kan pengrajin kalau dia rajin.
1: Iya.
0: Kalau lagi mager
1: gak kerja. Kan pengrajin pekerjaan.
0: Tidak disebut apa-apa kalau lagi mager.
1: Tidak disebut apa-apa.
0: Oh, kirain gue ada pengmales.
1: Iya, gak ada.
0: Gak ada ya.
1: Gak ada.
0: Berarti pengmales gamelan gitu gak ada ya.
1: Berarti kalau pengantar kalau lagi gak ngantar.
0: Iya. Pengantar kalau lagi gak ngantar. Ya peng di rumah. Apa lagi? Lah, itu logiknya dong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan enggak semua
0: pengamen kalau lagi apa?
1: Lagi ngamen.
0: Iya, kalau lagi ngamen
1: penduduk.
0: Kok bermutu bahasan. Bahasan bermutu. Kok setara CNBC. Oke, teman Pro 2, udah gak kerasa banget, hampir jam 11, yes. Dan sayang sekali kamu harus dengerin jokes itu barusan.
1: Sebagai penutup
0: malam hari ini.
1: Not bad lah.
0: Daripada pusing, Indonesia lah habis dibantai 3-0 lah ya. Mm-mm. Pokoknya ini aja, tetap happy, yes. Tetap beristirahat dengan tenang malam hari ini pokoknya.
1: Betul ya, abis ini bakal ditemenin sama Jazz Music selama 1 jam ke depan sampai jam 12 malam tentunya ya.
0: Betul banget, kalau gitu apa
1: ya? Itu kayak ngetik-ngetik dia.
0: Kagak sih, oh ini optimis bisa lawan juara, ketemu di final lawan bisa, Vietnam biar bisa balas dendam.
1: Bisa.
0: Kata baru, ngakak deh. Jangan kan lu kita yang ngakak di sini. Kita kayak bingung kenapa kita bisa begitu. Oke, okay. So coba Bahrum kirim emoji 5 bintang kalau lucu. Lah kan kita butuh feedback. Kapan lagi kita nanya feedback? Bener. Jarang-jarang kan?
1: Benar. Coba kasih feedback dari 1 sampai 5 kasih bintang berapa?
0: Iya, kira-kira kita selucu apa? Oke, kalau gitu Elanda Krisna dari Sanang TV. Elanda Krisna dari Sanang TV.
1: Dan kita mau cabut.
0: And bye-bye teman-teman berdua. We love you. Bye.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi bareng sama Kang hari ini ya di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Ada lagu seru sampai satu jam ke depan dan juga nanti ada Toshia dari Ustaz Baru. Jadi, tapi itu aja ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Petenis Indonesia Adila Sutiaji sukses menjuarai nomor ganda putri di WTA 500 Mubadala GC Open 2026 bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Woodfive.

98.2 Jakarta. Hari ini tuh bakal hujan atau enggak ya? Langsung aja cek di bmkg.go.id. Untuk bulan 1000 diperkirakan cerah. Jakarta Pusat juga cerah dengan suhu sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu ada Jakarta Utara sama cerah 29 derajat Celcius. Jakarta Barat sampai dengan 30 derajat Celcius dan Kota Jakarta Selatan sampai dengan 34 derajat Celcius. Oh, Jakarta Timur belum. 31 derajat Celcius. Tadi malam aja rasanya gerah gitu ya, walau udah pakai AC gitu. Jadi semoga hotnya Jakarta hari ini bisa bikin lo hot juga untuk bisa menghadapi hidup.

0: selanjutnya.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Bersyukurlah buat lo yang suka bangun pagi ya dan langsung belajar, karena pagi hari itu disebut mampu meningkatkan kinerja otak. Ada studi mengungkapkan bahwa belajar di pagi ini dapat membantu meningkatkan kinerja otak, terutama dalam hal yang berhubungan sama konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan menyerap informasi baru. Jadi kalau tidur yang cukup, otak berada dan juga mampu untuk menyerap informasi baru. Setelah tidur yang cukup, otak berada dalam kondisi lebih segar, sehingga proses berpikirnya fokus, cenderung lebih optimal dibanding sebelumnya. Buat kamu yang kalau pagi-pagi suka baca buku, kayaknya itu udah hal yang paling bagus.

Alhamdulillah, ternyata DKI Jakarta berhasil menjadi provinsi dengan kualitas hidup terbaik nasional, diikuti Yogyakarta dan juga Kepulauan Riau. Ada 10 provinsi dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia. Berurut-urut ada DKI Jakarta, ada Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan juga Riau. Nah, ini dari Badan Pusat Statistik ya, dan Indeks Pembangunan pada tahun 2025 dan pada 2 Februari 2026, IPM menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui 3 dimensi utama. Selamat ya buat Jakarta.

Selamat malam berdua Jakarta, masih bersama Angga yang menunggu di sepeda ya. Ada Brand New Day Spider-Man yang baru aja 5 hari tayang di Indonesia tapi tembus 3 juta penonton. Wow, congratulations ya. Dalam 5 hari penayangan, Spider-Man Brand New Day berhasil menembus 3 juta plus penonton di Indonesia. Walaupun sempat ada yang pro kontra juga sih, maksudnya ada yang suka banget, ada yang gak suka banget juga ada ya. Ini lagi film ya, satu karya yang objektif yang bisa dinilai oleh masing-masing siapapun juga gitu. Masih bisa ditonton tentunya Brand New Day Spider-Man ini. Kalau lo suka sama Spider-Man sih kayaknya wajib sih. Nah, ini rada beda lah ceritanya ya dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya. Spider-Man itu Spider-Man Brand New Day.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau tadi udah sempat suhunya sampai sebanyak sejauh apa gitu ya. Untunglah, bersyukurlah kita tidak di Korea Selatan, karena Korea Selatan pecahkan rekor panas, suhu tembusnya sampai 42,5 derajat Celcius. Waduh, sepanas apa itu ya. Dan Korea Selatan mencatat suhu tertinggi atas pencatatan ini lebih dari 100 tahun lalu. Kota Yangsan di negara mencatatkan suhu mencapai 42,5 derajat Celcius pada hari Minggu kemarin. Dan menurut BMKG-nya Korea, sementara suhu di bulan tersebut lama-lama 40 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut. Aduh. Pasti banyak orang yang nggak lepas dari AC ya, karena sebenarnya rumah pasar belanja dan kafe kata pekerja-pekerja yang ada di sana, karena pasti itu akan sangat-sangat mengganggu. Karena lebih dari 20 wilayah berada di bawah peringatan gelombang panas darurat, dan status ini ditetapkan pada suhu diperkirakan mencapai 38 sampai dengan 39 derajat Celcius. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Kita yang ada

rasanya badan tuh masih blur gitu ya kalau jam segini, masih belum nyata. Apalagi kalau nggak dipaksain sama mandi ya, mandi air dingin gitu, itu biasanya langsung bisa bikin melek-melek seluruh pori-pori lo, sehingga akan lebih seger pastinya, ya nggak? Dan hari ini tuh udah H-minus berapa ya sebelum 17-an? H-13. Pasti di depan tuh juga udah mulai rame ya, ada lomba-lomba, ada masangin bendera-bendera. Gue kemarin bikin, bantuin bikin mural di tembok gitu ya, gambar Presiden Soekarno. Ya, salah satu perayaan yang pasti menyenangkan lah ya, karena bisa kumpul bareng sama keluarga, bisa kumpul sama tetangga yang mungkin gak pernah ngobrol satu sama lain sebelumnya. Jadi kita rayakan aja lah 17 tahun 17 Agustus.